0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurholis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
4: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN membongkar praktik tidak terpuji yang mengancam mutu dan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mendapati adanya oknum yayasan yang meminta setoran atau pungutan liar atau pungli per ompreng makanan kepada mitra pengelola dapur. Temuan ini mitra menjadi perhatian serius, terutama dari kacamata kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak. Pemotongan anggaran per porsi dikhawatirkan berdampak langsung pada tergerusnya kualitas nutrisi, berkurangnya porsi makanan, hingga terabaikannya aspek higienitas. Sudaryono menegaskan bahwa tindakan pungutan tidak resmi tersebut mengancam pencapaian target perbaikan gizi generasi muda.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap implementasi perlindungan sisa kuota di 3 operator seluler masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Deni Setiawan, mengatakan, dari evaluasi terhadap Indosat, Telkomsel, dan XL Smart, sebagian paket masih hanya memberikan notifikasi kepada pelanggan, bukan mekanisme rollover. Ia juga menjelaskan pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 9 paket masih menggunakan penguatan informasi dan notifikasi. Khusus XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara Telkomsel memiliki 95 paket yang dilaporkan ke Komdigi. Dari jumlah tersebut, 19 paket sudah menggunakan rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Deni menegaskan, notifikasi belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK.
1: Radio Suara Jombang.

0: dibentuk.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Lintas informasi. Mitra Rumah Tahanan Torutan Depok menyelidiki dugaan sekelompok pria berjoget dan mengkonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas wilayah Depok. Ada sekitar 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait hal ini. Karutan Depok Aryo Galih Maduseno kepada wartawan pada Minggu 4 Oktober 2026 mengatakan 2 petugas dilakukan pemeriksaan terkait hal itu. Dia juga membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Rutan Depok. Aryo juga menjelaskan pihaknya saat ini telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan arahan dan langkah penanganan. Dia juga mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim gabungan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditjenpas dan Rutan Depok. Hal ini guna mengurai fakta dan menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Lintas Informasi.
1: Dari Detik News, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono di kediamannya. Dia meminta agar Bakom membangun komunikasi lebih dekat hingga meneruskan kritik dari masyarakat. Pertemuan ini Mitra dikonfirmasi langsung lewat Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan. Kemudian Presiden Prabowo juga mengingatkan agar Bakom menampung setiap keluhan hingga kritik masyarakat. Prabowo ingin agar kritik tersebut diteruskan langsung ke kementerian dan lembaga terkait.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mulai memungut pajak penghasilan atau PPH pasal 22 atas penghasilan pedagang online melalui 4 marketplace. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan menyasar 4 marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat. Pemberlakuan PPH pasal 22 melalui marketplace juga mempertimbangkan kondisi kesiapan administrasi dan sistem dari masing-masing marketplace serta pelaku usaha. Selain itu, mitra sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutannya, maka penerbitan keputusan ini juga disasar untuk memberikan kepastian mengenai kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan bagi marketplace dan para pedagang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
4: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN membongkar praktik tidak terpuji yang mengancam mutu dan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mendapati adanya oknum yayasan yang meminta setoran atau pungutan liar atau pungli per ompreng makanan kepada mitra pengelola dapur. Temuan ini mitra menjadi perhatian serius, terutama dari kacamata kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak. Pemotongan anggaran per porsi dikhawatirkan berdampak langsung pada tergerusnya kualitas nutrisi, berkurangnya porsi makanan, hingga terabaikannya aspek higienitas. Sudaryono menegaskan bahwa tindakan pungutan tidak resmi tersebut mengancam pencapaian target perbaikan gizi generasi muda.
1: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id. atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap implementasi perlindungan sisa kuota di 3 operator seluler masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Deni Setiawan, mengatakan, dari evaluasi terhadap Indosat, Telkomsel, dan XL Smart, sebagian paket masih hanya memberikan notifikasi kepada pelanggan, bukan mekanisme rollover. Dia juga menjelaskan pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 9 paket masih menggunakan penguatan informasi dan notifikasi. Khusus XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara Telkomsel memiliki 95 paket yang dilaporkan ke Komdigi. Dari jumlah tersebut, 19 paket sudah menggunakan rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Deni menegaskan, notifikasi belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK.
1: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra Rumah Tahanan Torutan Depok menyelidiki dugaan sekelompok pria berjoget dan mengkonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas wilayah Depok. Ada sekitar 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait hal ini. Karutan Depok Aryo Galih Maduseno kepada wartawan pada Minggu 4 Oktober 2026 mengatakan 2 petugas dilakukan pemeriksaan terkait hal itu. Dia juga membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Rutan Depok. Aryo juga menjelaskan pihaknya saat ini telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan arahan dan langkah penanganan. Dia juga mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim gabungan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditjenpas dan Rutan Depok. Hal ini guna mengurai fakta dan menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Lintas Informasi. Dari Detik News, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono di kediamannya. Dia meminta agar Bakom membangun komunikasi lebih dekat hingga meneruskan kritik dari masyarakat. Pertemuan ini Mitra dikonfirmasi langsung lewat Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan. Kemudian Presiden Prabowo juga mengingatkan agar Bakom menampung setiap keluhan hingga kritik masyarakat. Prabowo ingin agar kritik tersebut diteruskan langsung ke kementerian dan lembaga terkait.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mulai memungut pajak penghasilan atau PPH pasal 22 atas penghasilan pedagang online melalui 4 marketplace. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan menyasar 4 marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat. Pemberlakuan PPH pasal 22 melalui marketplace juga mempertimbangkan kondisi kesiapan administrasi dan sistem dari masing-masing marketplace serta pelaku usaha. Selain itu, mitra sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutannya, maka penerbitan keputusan ini juga disasar untuk memberikan kepastian mengenai kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan bagi marketplace dan para pedagang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudhisadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak tanggal 23 Mei 2020. 5 yang lalu.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
5: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Radio Suara Jombang.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, pagi hari ini saya Ari Suara Jombang kembali menyapa Anda di Radio Podcast Mitra Tani. Seperti biasa Mitra, pagi-pagi setiap hari Senin kita ngobrol masalah pertanian. Apa saja sih kabar-kabar terbaru dari dunia pertanian yang juga bisa Anda dengarkan setiap harinya. Bisa Anda saksikan juga karena kita hadir tidak hanya di radio secara terestrial yang bisa diakses melalui channel atau frekuensi 104.1 FM. Kami hadir juga di radio online. Anda bisa streaming, searching sajalah Radio Suara Jombang gitu ya, online di Chrome atau browser favorit Anda. Kemudian kalau pengen visual streamingnya, kalau biasanya disebutnya sekarang itu podcast begitu, teman-teman bisa nontonnya di channel YouTube Radio Suara Jombang. Sudah hadir di studio kami ada Mas Rohmat Hadi Susanto. Dia adalah anggota P4S Bintang 9. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Santo.
1: Pagi Pak, waalaikumsalam.
0: Apa kabar ini kabarnya?
1: Sehat-sehat Pak.
0: Sehat ya? Iya Pak. Di mana ini P4S Bintang 9 Pak, tempatnya Mas Santo?
1: Ini tempatnya ada di Desa Kendalsari, Sumambito, Kecamatan Sumambito, Kabupaten Jombang. Tempatnya untuk dari Polsek Sumambito ke arah utara.
0: Oh, ke arah utara. Iya. Ke arah utara itu berarti ke arah yang lapangan itu ya? Itu utara apa mana itu? Atau timur?
1: Kalau lapangan itu ke timur. Depannya Pak.
0: Depannya. Maksudnya ke arah jalan yang ke Sampen itu kan?
1: Iya, betul.
0: Ah, itu dia. Dari Sumambito ternyata. Iya. Di sebelahnya ada Mas Fahmi Kurniawan. Disebutnya adalah petani milenial. Mas Fahmi, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, belum muncul suaranya Mas, sebentar ya. Ya, Suami, selamat pagi. Sehat kabarnya, Mas?
2: Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah, kita sehat di sini.
0: Iya.
2: Salam dari petani muda.
0: Oke, okay. Salamnya gimana kalau petani muda?
2: Gini, melesat.
0: Oh, ya. Melesat. Saya pikir gini-gini. Ya, ya. Mas Fahmi ini asli mana nih? Dari logatnya bukan dari Jombang sepertinya ya.
2: Oh, kalau saya asli memang pindah-pindah.
0: Oh. Iya, kalau asli nomaden itu berarti ya. Kalau pindah-pindah. Apa?
2: Kalau aslinya orang mana? Tua Madura, cuma Madura. Sekarang Surabaya. Cuma lahir saya memang Jakarta.
0: Wah, iya.
2: Malah
0: ya sudah
2: memang kuliah di Bogor malahan.
0: Ya. Ah, terus kemudian nongkrongnya di Bandung ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Enggak, tapi aslinya Madura.
2: Madura.
0: Oh, dari logatnya ya. Oke. Okay. Ya. Yang jelas terima kasih banyak Mas Fahmi dan juga Mas Santo, hari ini kita kedatangan expert yang sangat luar biasa, Mitra Radio Suara Jombang FM. Kita akan cari tahu P4S itu apa. Tentu saja P4S dengan brand Bintang 9. Kalau ngomongin masalah Bintang 9 kayak gambus misteri Bintang 9 ya.
1: Iya,
0: apakah ada kaitannya? Nanti ditunggu dulu ya Mas Santo ya. Kemudian ada Mas Fahmi yang juga salamnya sudah melesat begini untuk petani milenial. Kita akan cari tahu nih, kita akan curi begitu, kita akan curi informasi-informasi, nggak nyuri ya, karena iya, karena kan disampaikan ya. Kita akan dengarkan, semoga saja bisa menambah wawasan kita, terutama Anda, teman-teman petani, atau mungkin Anda yang tertarik juga untuk bertani begitu. Saya juga mengundang Anda semuanya Mitra, sebentar ya Mas Fahmi dan juga Mas Santo. Saya juga undang Anda semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM yang ingin bergabung, nanti Anda bisa telepon di 8717717 atau Anda bisa memanfaatkan jalur WA di 08123599 3737. Bisa Anda manfaatkan nomor itu untuk chat WA boleh, telepon WA juga silakan. Atau ada yang super ngirit. Super ngirit itu nontonnya di warung kopi, ada wifi gratisan, kemudian nonton YouTube. Kalau Anda pengen komentar di live chat kami, silahkan. Begitu ya. Biasanya sahabat-sahabat PPL nih yang juga tidak pernah absen ya, selalu aja muncul begitu di setiap radio podcast Mitra Tani. Oke deh, kita manfaatkan waktu sampai nanti selesai di jam 10 pagi. Saya ke Mas Santo dulu ya, Mas Fahmi ya.
2: Oke.
0: Mas Santo, kenalkan dulu dong, sambil mengingat lagi nih, P4S kadangkala kita kan lupa, apa sih P4S itu? Kemudian Bintang 9 itu apakah juga berkaitan dengan yang ada teman-teman gambus misteri itu? Nah, dijelaskan P4S dulu deh, apa ini? Monggo Mas Santo.
1: Iya, P4S kan singkatannya dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya, singkatnya begitu Pak. Di situ kegiatannya ada pelatihan-pelatihan di pertanian dan bukan hanya pelatihan dari kita saja, untuk sharing-sharing juga di situ pengalaman-pengalaman dari petani sekitar juga dan lain-lain Pak. Mengenai pertanian dan kegiatan di pedesaan, di P4S juga berproses belajar. Tidak hanya dilakukan untuk materi saja Pak, kita juga akan praktek sesuai pengalaman mereka masing-masing.
0: Jadi contoh misalnya ada Mas Fahmi ini, dia memiliki kemampuan pengalaman nanam padi yang tahan wereng misalnya, kemudian diajaklah ke P4S untuk bercerita di sana, menjadi mentor pun juga boleh, sharing bersama boleh ya?
1: Siap Pak, bisa.
0: Tapi di teman-teman P4S sendiri pun juga ada orang-orang yang memang ahli di bidangnya begitu.
1: Iya Pak.
0: Ada berapa orang di Bintang 9?
1: Untuk sementara di pertanian yang itu saya, cuma saya sendiri di pertanian. Lainnya kan ada Pak, untuk peternakan, perikanan juga ada. Yang fokus di pertanian hanya saya.
0: Kenapa kok sendirian?
1: Ya membagi tugas saja Pak.
0: Nanti barangkali pengen bergabung punya pengalaman-pengalaman yang lain silahkan.
1: Iya,
0: terus kemudian dengan nama Bintang 9 memang benar ini ada hubungannya dengan Gambus Misteri.
1: Iya Pak. Jadi
0: benar ya, benar. Iya, benar Mitra ternyata ya.
1: Jadi tuh? Untuk semua kegiatan di situ kita labeli Bintang 9. Gitu Pak.
0: Kenapa namanya Bintang 9?
1: Lah itu Pak.
0: Kenapa? Kok enggak 10 aja?
1: Lah untuk Bintang 9-nya sendiri story-storynya dari pendirinya itu memang orangnya dari NU Pak gitu. Dari logo, arahnya ke situ.
0: Logo Nahdlatul Ulama itu ada bintangnya 9. Oh begitu Mitra. Makanya kita nebak-nebak ya, kenapa kok namanya Bintang 9 begitu. Tapi semua produk artinya tidak hanya di Gambus Misteri, tapi setiap apapun itu Bintang 9.
1: Iya begitu, Pak, betul.
0: Ya di Kendal Sari itu semuanya.
1: Iya Pak.
0: Keren Mitra ya. Aduh luar biasa sekali nih teman-teman dari P4S. Sejauh ini teman-teman, apa pelatihan-pelatihan apa yang diberikan ke masyarakat sekitar, khususnya petani?
1: Sejauh ini yang sudah saya lakukan untuk dari pembenihan, dari mulai packing sampai tanamnya itu dari pembenihan di situ Pak. Terus
0: padi.
1: Padi Pak, terutama di padi. Terus pengolahan, pembuatan pupuk dari juga sama Pak, dari pengolahan sampai packingnya juga di situ.
0: Terus nilainya apa dengan dibandingkan dengan yang lain? Kira-kira kalau di P4S Bintang 9?
1: Ya untuk nilai ekonomisnya sih lumayan Pak soalnya Pak.
0: Tahan dulu. Saya sudah dapat kata kuncinya lumayan secara ekonomi kan begitu kan ya. Ini yang kadangkala juga bisa menjadi magnet Mitra. Jadi diberikan pelatihan bagaimana olah lahan, terus kemudian benihnya, sampai packingnya ya, produknya berarti beras.
1: Benih Pak.
0: Oh benih. Oh jadi ini benih. Kita produksi untuk benih.
1: Iya Pak.
0: Jadi sampai packingnya itu dikemas yang bagus dan ada nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Lumayan katanya. Katanya Mas Santo lumayan. Saya nggak tahu. Konteks lumayan saya dan Mas Santo kayaknya dari senyumnya lumayannya lebih tinggi nih. Tapi saya tahan dulu karena Mas Fahmi juga pengen cerita-cerita nih. Anda semuanya Mitra Radio Surajom FM yang sekarang lagi nonton di channel YouTube, buruan saja sapa kami agar nanti kami juga bisa menyapa Anda semuanya. Ya kan? Kira-kira dari mana sih yang sekarang lagi mendengarkan, yang sekarang lagi nonton, tinggalkan pesannya di channel YouTube Radio Suara Jombang. Atau WA juga bisa kalau lagi males nih. WA, nanti boleh WA di 0812-3599-3737. Begitu ya. Terima kasih Mas Santo. Berarti kita sudah mengenal P4S Bintang 9. Kegiatannya apa? Ternyata masih ada hubungannya dengan ya memang diisinya oleh anak-anak muda yang ada di Kendal Sari, yeah, yang diberi nama Wadah Bintang 9. Jadi outputnya banyak, Mitra. Selain tadi di budaya, ya, di budayanya ada, kemudian di pertaniannya ada, peternakannya ada, bahkan apapun ada, namanya Bintang 9. Latar belakangnya dulu yang memunculkan itu karena beliaunya juga cinta sekali dengan Nahdlatul Ulama, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Makanya namanya Bintang 9. Kurang lebih seperti itu ya.
1: Siap,
0: Mas
1: iya,
0: Anta. Okay. Iya. Saya geser ke Mas Fahmi. Daripada Mas Fahmi nanti pulang lagi, katanya dia sering menjelajah gitu kan ya. Lahir di Jakarta ya?
2: Lahir Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, kuliah di Bogor, benar kemudian sekali. Besarnya di Surabaya. Ya. Asli dari Madura. Benar. Kemudian sekarang ke Jombang, bisa jadi besok itu ke Malang.
2: Bisa jadi.
0: Ya Mas Fahmi. Petani milenial, Anda biar semuanya tahu hubungannya apa ini dengan P4S ini, P4S Bintang 9 ini.
2: Kalau menurut saya memang sebagai wadah pembelajaran bagi saya.
0: Iya.
2: Memang waktu dulu saya tahu P4S ini karena ada program magang dari kampus, mm-hmm, begitu. Iya. Terus gimana sih kalau apa ya, terjun langsung di lapangan tuh memang berbeda saat kita mendapatkan teori di bangku kuliah.
0: Oke.
2: Nah, dari P4S ini mengajarkan kita langsung terjun ke lapangan sebenarnya gitu. Nah, dari situlah baru saya tertarik nih ke pertanian. Soalnya ada, saya lihat di P4S Bintang 9 nih peluang bisnisnya lumayan.
0: Okay.
2: Kan kalau anak muda pasti cuan.
0: Iya dong. Ya tidak hanya anak muda. Setengah muda, setengah tua pun juga iya, apalagi yang tua, ya, kan gitu. Jadi lebih ayem begitu. Sebentar Mas, sebelum kita ngobrolnya lebih jauh lagi, berarti Anda juga tinggal di Kendal Sari sekarang?
2: Benar,
0: okay.
2: Ya.
0: Dengan basicnya memang pertanian. Di zaman bangku kuliah, sudah tahu P4S itu apa gitu kan, tempat sharing, belajar, pertanian, tidak hanya teori, tapi pengalaman-pengalaman di-sharekan di sana.
2: Iya, benar sekali.
0: Iya. Kemudian langsung akhirnya setelah tahu itu, kemudian gabung ke P4S atau gimana tuh?
2: Nah, setelah lulus kuliah memang langsung gabung ke P4S.
0: Mm-hmm.
2: Di sana saya melakukan pelatihan, soalnya mau mengikuti program Brigade Pangan.
0: Iya, di mana itu? Ya di Bintang 9?
2: Di Bintang 9 juga.
0: Anda kok tiba-tiba tahu Brigade Pangan waktu itu? Sudah tahu ada program itu ya?
2: Udah tahu program itu.
0: Menarik.
2: Menarik. Tertantang buat saya gitu.
0: Nah, ini Mitra, potret anak muda yang juga memang ingin mendedikasikan di dunia pertanian. Ini sebuah kabar yang cukup menarik menurut saya Mas Fahmi ya. Karena regenerasi. Nah, regenerasi pertanian modern sesuai dengan tema kita. Akhirnya gabung di Bintang 9.
2: Iya, bergabung di Bintang 9.
0: P4S.
2: P4S.
0: Oke, belum berdiri sendiri ke Brigade Pangan belum ya?
2: Waktu itu belum.
0: Belum,
2: kita masih belajar-belajar.
0: Lanjut lagi. Silakan dilanjut lagi. Setelah itu gimana?
2: Setelah itu barulah kita udah belajar di P4S ini, dibantu oleh tentunya petani yang sudah berpengalaman. Yang orang tua-tua gitu. Nah bagusnya
0: jangan bilang tua dong, senior lah.
2: Senior yang banyak lah ilmu di lapangan. Secara langsung.
0: Iya.
2: Nah baru program itu turun. Kalau menurut saya Brigade Pangan memang khusus anak muda. Yang terdiri dari 15 orang. Nah, mulai dari kita kegiatannya mulai dari olah lahan sampai panen di kita semua.
0: Di teman-teman Brigade Pangan.
2: Iya, dengan menggunakan tentunya alat yang modern.
0: Iya, alatnya dari mana itu?
2: Alatnya dari bantuan.
0: Bantuan, jadi di manage di sana. Oke, cukup menarik Mitra, sebuah kolaborasi kan ada benang merahnya artinya di sini ya, antara P4S dan juga teman-teman yang aktif di Brigade Pangan, saling memberikan support di sana ya.
2: Betul sekali.
0: Terus kemudian kira-kira jangkauannya kemana saja Brigade Pangan ini?
2: Kalau
0: yang
2: memang
0: ada di tempat di Kendal Sari, ini kan di satu kecamatan ya sepertinya Brigade Pangan ya?
2: Kita tiga desa menaungi
0: tiga desa.
2: Ya benar
0: desa
2: sekali.
0: Desa mana saja?
2: Desa Jombo, terus Kesamben sama Pojok Rejo. Cuma kita bisa keluar sekalian promosi nih, siapa tahu ya, kan pendengar mau
0: mau ngedatengin.
2: Iya, kan? Buat kerjasama lah.
0: Jadi ajang promosi. Iya. Ya ya ya, oke ya.
2: Sampai jadi, ke Sidoarjo, Gresik, terus ke Madiun juga.
0: Oke.
2: Okay. Untuk yang alat panennya itu. Sama olah tanah juga.
0: Oke, okay. Jadi kalau ditanya kontribusinya apa dong Brigade Pangan ke teman-teman P4S ini? Tidak ngomongin masalah cuan aja ya. Kira-kira kalau misalnya diminta untuk ngasih pelatihan secara cuma-cuma di P4S gimana?
2: Oh, kalau dari saya petani memang saya siap gitu. Kan kita gimana sih mengabdi ke P4S ini? Kan awalnya memang saya
0: lahirnya
2: dari
0: P4S kan begitu.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Setidaknya jangan apa ya, lupakan awal kita berdiri gitu.
0: Iya, jas merah ya.
2: Iya.
0: Jangan lupakan sejarah gitu. Oke, kan. Oke. Iya. Jadi cukup menarik mitra Radio Suara Jemaah FM, Mas Fahmi Kurniawan, sejauh ini sampai Sidoarjo didatenginnya sampean.
2: Iya.
0: Brigade Pangan.
2: Kita kerjasama sampai Sidoarjo, terus Gresik, terus Madiun. Pokoknya gimana kita apa ya mencari peluang-peluang yang bisnis kita lakukan ini biar berjalan terus.
0: Iya, tapi tentu saja tidak dalam konteks bisnis aja kan.
2: Iya.
0: Bener ya?
2: Bener.
0: Ya, nanti saya akan tanya nih, kira-kira apa yang dirasakan oleh petani begitu kan ya.
2: Iya.
0: Apa yang dirasakan oleh petani setelah bisa di Brigade Pangan, apalagi pemerintah sedang menggalakkan yang namanya swasembada pangan, kan begitu ya. Jadi bagaimana lahan itu bisa optimal, mitra? Lahan bisa optimal, 1 hektar ini bisa sampai berapa ton kalau padi rata-rata di Jombang? 6-7 ton? Berapa?
2: Sekitar, iya 6-7.
0: Iya, karena kemarin Pak Zulhas ketika datang di Unwaha itu bilang kalau di Jombang itu juga sangat luar biasa, 1 hektar rata-rata sampai begitulah keluarnya. Koreksi mitra, nanti kalau misalnya salah, nanti boleh Anda tinggalkan pesannya di live chat atau di WA atau telepon begitu. Kita sudah dapat kuncinya mitra ya, Mas Fahmi. Dengan Brigade Pangan memberikan nilai manfaat kepada teman-teman petani, dengan pasukannya ada 15 begitu.
2: Ya.
0: Kolaborasi dengan P4S, karena lahirnya dulu dari P4S, kemudian melihatnya dari P4S sendiri, katanya juga cukup bisa menghasilkan ya nilai ekonomi yang cukup lumayan begitu. Biar nanti tidak berseberangan begitu ya. Artinya sama-sama kita dapat sesuai dengan tema mengenal P4S Bintang 9. Salah satu produk juga yang dihasilkan dari P4S Bintang 9 adalah benih padi, kan begitu ya. Betul ya, Mas? Oke, betul ya. Terus kemudian ini juga bisa diterapkan bagi petani-petani yang ada kalau misalnya pengen berkolaborasi juga dengan P4S, kan. Siapa? Begitu.
2: Iya, Pak.
0: Kalau olah lahan, jangan khawatir mitra. Di Mas Fahmi sudah siap dengan Brigade Pangannya. Jadi olah lahannya nanti dikasih mekanisasinya ya, alatnya dari teman-teman Brigade Pangan, keilmuannya nanti dari teman-teman P4S. Mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu ya.
2: Iya.
0: Betul ya?
2: Betul.
0: Mas Santo, nanggapin dong Brigade Pangan ini bagi P4S.
2: Mas Santo juga gabung dulu ya ke Brigade Pangan.
1: Oh, gitu. Saling bantu, Pak.
2: Saling bantu.
0: Jadi ada 2 kartu berarti.
2: Iya.
0: Yang satu kartunya adalah kartu P4S, yang satunya kartu Brigade Pangan. Enggak apa-apa ya?
2: Iya, Pak.
0: Enggak apa-apa. Tapi ini hitung-hitungannya akhirnya bisnis aja nih. Enggak kan ya?
1: Enggak,
0: saya
1: Pak.
0: Minta tanggapannya dulu, Mas Santo.
1: Untuk hitung-hitungannya itu ada aturannya kita, Pak.
0: Gini aja deh, jangan hitung-hitungan dulu. Saya pengen tahu pendapatnya karena Mas Santo ini di bawah bendera P4S Bintang 9. Karena Brigade Pangannya ada Mas Fahmi. Ketika melihat Brigade Pangan seperti apa? Meskipun Anda juga ada di dalam Brigade Pangan dari P4S.
1: Oh, untuk Brigade Pangan itu kan gini, Pak. Salah satu dari produk kita juga, Pak, dari pelatihan kita.
0: Iya.
1: Lah mereka muncul terus istilahnya ya saling apa ya? Simbiosis lah sama kita.
0: Oke.
1: Gitu, Pak. Dan untuk munculnya Brigade Pangan ini sangat membantu dan sangat bermanfaat sekali untuk petani juga dan untuk anak muda, fokusnya di anak muda, Pak, terutama. Gitu, Pak.
0: Ya, untuk petani ya. Saya pengen dengar kata petani langsung ini, bisa nggak ya? Nah, untungnya seperti apa? Mereka mendapatkan dengan adanya Brigade Pangan dan juga P4S itu, ya salah satunya tadi, nilai ekonominya di benih tadi atau mungkin lebih optimal untuk hasil tanamannya. Gimana, betul, Mas Santo?
1: Fokusnya itu di optimalisasi, Pak. Pak. Di situ,
0: Di situ ya. Terus kemudian panennya juga bagus, begitu. Lahannya, kesuburannya tetap terjaga, begitu kan ya. Oke, cukup menarik, Mitra. Kita akan jeda sebentar saja, karena kita sudah ada di menit 31. Saya akan hadirkan terlebih dahulu Mas Santo dan juga Mas Fahmi. Ada tahukah Anda persembahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kita bahaya dari korupsi itu seperti apa? Ya, ini kita munculkan setiap menit 30 di setiap jamnya. Bagi Anda semuanya Mitra Radio Suara Jemaah FM, ikuti terus Radio Podcast Mitra Tani. Hari ini kita membincang, mengenal lebih jauh berkaitan dengan P4S Bintang 9 dan juga berkaitan regenerasi pertanian modern bersama teman-teman Brigade Pangan yang ada di Kedalsari bersama Mas Fahmi. Saya Ari, Suara Jombang Mitra, masih bersama Anda terus sampai nanti usai di jam 10 pagi. Saya ajak Anda jeda sebentar saja, kemudian nanti akan saya sambung obrolan-obrolan menarik dari Mas Santo dan juga Mas Fahmi. Masih bersama Radio Podcast Mitra Tani, Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrimon, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrimon dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrimon dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Radio Suara Jombang.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
3: Radio Suara Jombang.
6: Ya Mitra Radio Suara Jombang FM. Awal mula Radio Podcast Mitra Tani ini kolaborasi kami bersama Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Mitra, jadi penjadwalan dan lain sebagainya. Tidak hanya dari teman-teman PPL saja yang menjadi pasukan dari Pak Menteri sekarang ya. Kalau dulu sebelum bergabung di Kementerian Pertanian, pasukan-pasukan dari Pak Menteri, saya menyebutnya begitu biasanya, adalah SDM dari teman-teman Pemkab Jombang. Selain unsur-unsur yang lain dari Dinas Pertanian, juga salah satunya adalah P4S dan juga kelompok-kelompok tani yang selalu kita undang. Karena apa? Karena mereka juga mempunyai cerita yang menarik, Mitra. Ada beberapa pengalaman-pengalaman yang layak untuk di-sharekan kepada Anda semuanya, dan tugas kami adalah memberikan layanan informasi kepada Anda semuanya. Semoga saja radio podcast seperti ini setidaknya mampu membuka wawasan kita, terutama Anda, Mitra, bagi para petani yang saat ini memang juga ada beberapa problem. Syukur-syukur kalau misalnya Anda bisa menerapkan apa yang diceritakan oleh narasumber. Dan hari ini masih bersama Mas Fahmi dan juga Mas Santo yang ada di P4S Bintang 9. Kemudian saya juga undang Anda, Mitra, jangan lupa masuk untuk berkomunikasi dengan kami, berinteraksi dengan kami, ada di jalur telepon, WA, dan juga live chat channel YouTube bisa Anda manfaatkan. Ke Mas Fahmi gitu ya. Oke, terus kemudian sepak terjangnya tadi sampai ke Gresik juga, sampai ke Sidoarjo. Kemudian yang barat ke sampai mana? Madiun?
7: Madiun.
6: Madiun. Juga yang paling populer diminati apa ini sama teman-teman petani memanfaatkan jasa dari Brigade Pangan?
7: Nah, untuk dari kita yang paling jalan itu olah lahan sama panen.
6: Olah lahan sama panen. Oke, ada dua poin ya.
7: Iya.
6: Olah lahan ini yang seperti apa?
7: Kalau olah lahan tuh yang buat siap apa? Lahannya yang diolah agar siap tanam gitu.
6: Boleh jadi, boleh didetailkan lagi kenapa itu populer, kenapa banyak dimanfaatkan gitu.
7: Nah, kalau kita kan menggunakan alat yang modern pakai traktor. Nah, kalau pakai yang manual tuh lama jadinya.
6: Yang manual itu yang apa? Hand traktor.
7: Yang hand traktor juga masuk modernisasi
6: modern,
7: juga.
6: Iya. Tapi kebanyakan
7: kalau dulu kan pakai sapi itu.
6: Itu dulu
7: sekali. Dibaja itu, iya.
6: Itu dulu sekali, Mas.
7: Iya, benar.
6: Sekarang kan tahun 2000-an sudah
7: pakai
6: banyak
7: hand traktor
6: ya.
7: Iya. Makan kalau hand traktor juga lama juga.
6: Iya, kan agak jadul ya, harus harus jalan kaki dia kan.
7: Iya, benar sekali, capek.
6: Iya. Terus
7: juga.
6: Kemudian yang menjadi populer dimanfaatkan adalah menggunakan traktor.
7: Traktor
6: roda 4. Oke. Kenapa mereka memilih traktor yang kayak gitu? Lebih cepat kah atau lebih apa?
7: Lebih cepat juga.
6: Terus boleh kan diceritakan, dilanjutkan aja biar tidak kepotong gitu.
7: Kan kalau pakai traktor itu kita ada dua alat kalau yang buat olah lahan, traktor roda 4 sama rotavator. Jadi kalau menggunakan yang alat ini, traktor ini, jadi pengerjaannya lebih cepat, terus kan lahannya udah makin dalam-dalam pakai hand traktor juga. Kadang petaninya kesusahan gitu. Bekas-bekas kombi itu kan ada gundukan-gundukan gitu. Nah, kalau pakai hand traktor kadang petaninya atau mesinnya juga nggak kuat. Jadi harus pakai yang lebih besar lagi.
6: Lebih besar lagi.
7: Iya.
6: Oke. Terus kemudian rotator.
7: Rotavator.
6: Rotavator.
7: Sama aja. Sama aja, cuma memang dia agak lebih tahan di lahan yang lebih dalam.
6: Oke, dikasih contoh aja dong sekarang. Katakanlah biar semuanya yang mendengarkan kita, yang menyaksikan kita, tidak hanya petani tapi masyarakat biasa, oh ini maksudnya yang dimaksud oleh Mas Fahmi dari Brigade Pangan. Ketika mau nanam padi nih, ya harus mendatangkan teman-teman Brigade Pangan dari Mas Fahmi. Apa itu yang tadi katanya yang populer adalah diolah lahan?
7: Kita sebenarnya nggak olah lahan aja. Kita pokoknya dari olah lahan sampai panen.
6: Iya.
7: Olah lahan kan
6: makanya
7: pakai traktor.
6: Makanya tadi saya tanyakan, apa yang populer dulu di petani? Gitu. Disebutin aja dulu, contoh. Tadi kan dikasih dua.
7: Iya
6: kan? Traktor, roda 4, sama rotavator.
7: Iya,
6: kalau ada petani yang mau nanam padi, nah, iya kan? Yang nanam padi apakah juga butuh untuk yang tadi traktor sama rotavator aja?
7: Butuh juga ini, transplanter buat penanamannya biar lebih cepat gitu.
6: Oke, ya. Itu diolah lahan dulu sebelum penanaman.
7: Iya, diolah lahan.
6: Cerita diolah lahan dulu.
7: Nah,
6: silakan.
7: Olah lahan kan menggunakan traktor, pakai rotavator juga bisa. Nah, olah lahan rotavator tuh kadang memang ada petani yang minta harus siap tanam tanahnya biar lembut banget gitu. Jadi enak nanamnya. Nah, habis itu bisa pakai transplanter itu buat nanamnya. Jadi apa ya, lebih waktu juga lebih cepat, terus biaya juga
6: mahal.
7: Makin murah malah.
6: Oh, makin murah.
7: Kalau manual kan mahal-mahal.
6: Oh, manual malah mahal.
7: Iya.
6: Kok bisa? Logikanya gimana tuh?
7: Loh, bayar orang harian kan lumayan sekarang.
6: Ya, kita hitung-hitungan aja.
7: Iya.
6: Jangan ini, kita itu misalnya aja katakan.
7: Misalnya kalau kayak panen juga. Kalau manual
6: kalau
7: tuh,
6: di olah lahan dulu deh, jangan ke panen dulu.
7: Olah lahan kita di harga 130 sampai 200. Kalau pakai itu bisa 300.
6: Bisa 300.
7: Iya.
6: Kalau transplanter yang tadi yang nanam, berarti yang nanam kan sendirian aja bisa ya?
7: Bisa.
6: Kalau pakai orang lebih
7: ini. Lebih banyak orangnya kan bayarannya makin banyak.
6: Jadi lebih hemat.
7: Lebih hemat.
6: pengerjaannya lebih pas juga.
7: Pas juga.
6: Waktunya ya kan, nggak molor-molor.
7: Nggak molor-molor.
6: Oke, tapi kalau jobnya dari brigade pangan banyak, bisa jadi molor dong.
7: Iya, kan nggak. Kalau di Jawa.
6: Iya nggak ya.
7: Masih kalau daerah Jombang sendiri
6: masih aman.
7: Ada 16 kelompok.
6: Iya.
7: Brigade pangan.
6: Jadi ada 16 masih kelompok.
7: Banyak alatnya.
6: Oke, jadi berjejaring mitra ternyata ketika wah saya tertarik ini Mas Fahmi, bisa menghubungi. Waduh Pak, ternyata hari ini nggak mampu kita. Tapi jangan khawatir, kita carikan solusi untuk Anda. Sama aja Pak, ada brigade pangan yang lain begitu ya berarti ya.
7: Oke.
6: Oke, olah lahan sudah, kemudian dipanen.
7: Nggak harus ada ini pupuk.
6: Ah itu nanti pestisida. Aja, itu nanti aja dulu.
7: Oh, okay.
6: Iya kan. Di olah lahan brigade pangan juga ngasih ini juga, ngasih pupuk juga.
7: Kita menyewakan jasa penyemprotan pakai drone.
6: Oh, penyemprotannya pakai drone.
7: Pakai drone.
6: Itu nanti dulu. Kita ke yang panen dulu. Karena tadi yang saya tanya adalah dua yang populer dulu. Yang panen gimana tuh yang panen?
7: Yang panen pakai alat kombi.
6: Oke.
7: Okay. Pakai alat kombi. Mm-hmm. Kalau alat kombi sendiri pengerjaannya cepat.
6: Mm-hmm.
7: Kan kalau manual pasti pakai arit-arit gitu.
6: Itu istilahnya disegrek.
7: Disegrek.
6: Bener kan ya? Bener ya Mas Tanto ya? Disegrek, nggak tahu kalau di Madura istilahnya apa itu.
7: Sama aja.
6: Ada tapi memang padi di sana, nggak ada kan?
7: Ada, oh, kalau ada. Musim hujan. Kalau sekarang,
6: nggak.
7: Itu, ya. Apa namanya?
8: Jagung.
7: Jagung sama
6: tembakau.
7: Ya.
6: Ah, iya dong. Jadi begitu mitra, terus ini bedanya apa? Kalau misalnya saya, bukan brigade pangan katakanlah, saya punya uang nih, saya investkan ke combine. Combine harvester itu kan ya, untuk alat panen. Saya investkan 5 misalnya, saya bukan brigade pangan. Bedanya dengan saya misalnya, yang seorang tadi saya punya uang, kemudian ini peluang bisnis, bedanya apa dengan yang itu? Maksudnya penyewa, penyedia jasa yang lain.
7: Kalau perbedaan sih memang apa ya, sama aja kemalau
6: sama aja ya.
7: Soalnya kan kita juga anggap ini kita usaha juga.
6: Mm-hmm.
7: Gimana caranya agar usaha ini jalan gitu.
6: Okay.
7: Jadi target saya tuh memang menggapai bulan gitu.
6: Ah, oke. Okay. Amin.
7: Setidaknya kalau jatuh masih di antara bintang-bintang.
6: Iya, jatuhnya di antara bintang-bintang dan awan gitu ya. Oke, yang jelas artinya itu yang populer yang ada di brigade pangan begitu kan
7: betul.
6: Ya. Oke. Okay. Jadi begitu mitra Radio Suara Jemaah FM, produk-produk begitu dari Brigade Pangan, namanya apa Brigade Pangannya?
7: Joko Sambang.
6: Wah, Joko Sambang.
7: Sambang.
6: Oke, bukan Joko Sembung ya?
7: Bukan.
6: Kenapa namanya Joko Sambang, Mas?
7: Kita...
6: Orangnya Joko-Joko semuanya atau apa?
7: Oh, enggak. Cuma melambangkan perjuangan aja, kita mulai dari nol.
6: Oh, iya, seorang Joko yang memang juga ini ya, pejuang yang sangat luar biasa. Menarik mitra Radio Sarojoma FM yang berkaitan dengan sewa drone dan lain sebagainya. Kemudian biar tidak melulu bisnis begitu di teman-teman brigade pangan, nanti boleh diceritakan juga barangkali ada edukasi-edukasi yang lain kan begitu ya.
7: Yep.
6: Jadi dua populer, sengaja memang saya tanyakan apa sih yang populer yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman petani ketika berkolaborasi dengan brigade pangan. Begitu. Kita sudah dapat jawabannya. Kemudian saya geser lagi ke P4S begitu. Brigade pangan dengan yang dilakukan seperti itu memang memberikan apa ini dampaknya ke teman-teman petani, Mas?
8: Iya, itu Pak. Apa namanya? Kalau ke petaninya ya cuma efisiensi kerja dan oplah istilahnya optimalisasi lahan itu tadi, Pak.
6: Iya, hanya itu ya berarti ya.
7: Mungkin gini Pak, kita menambahkan indeks pertanaman. Jadi kalau setahun nanamnya sekali bisa dua kali, yang dua kali bisa tiga kali. Soalnya kan memang lebih efisien, lebih cepat gitu.
6: Lebih cepat ya
7: pengerjaannya gitu.
6: Oke. Iya, terus apalagi nih? Kalau ini kan bisa jadi kalau hal seperti ini hanya menguatkan brigade pangan aja. Saya tanyanya tadi ke situ kok, ya kan ke P4S ya kan, dua lembaga yang berbeda kan begitu. Meskipun juga tetap satu kesatuan. Jadi artinya memberikan ini, memberikan nilai manfaat yang sangat luar biasa ke teman-teman petani begitu. Lebih efisien. Kabarnya juga ketika ada OPT ya, ketika muncul wereng dan lain sebagainya, karena salah satunya adalah pola tanamnya yang nggak serentak dan lain sebagainya.
7: Betul.
6: adanya teman-teman dari Brigade Pangan tadi yang pengerjaannya untuk olah lahannya bisa harus nunggu katakanlah hand traktor dan lain sebagainya, karena ready secara SDM tidak perlu nunggu yang lama kan begitu. Jadi artinya ketika olah lahan kemudian lahannya siap tinggal ditanamin aja, yeah. Jadi serentak sama gak terus kemudian nunggu 2 minggu dan lain sebagainya. Ini pasti juga hitung-hitungan nilai bisnisnya bagi petani pun juga pasti akan berdampak kan begitu ya. Oke, luar biasa. Terus P4S yang nilainya lumayan tadi. Nah, saya sambungkan lagi, saya nggak lupa nih. Karena waktu juga terus berjalan, nggak terasa kan kita sudah ada di menit 48 ini. Ya, monggo Mas Santo.
8: Lah, di sini kita kalau untuk BP Brigade Pangan kan di armada, istilahnya Pak.
6: Di armada.
8: Iya, armadanya. Lah kita memang dari awal sebelum adanya BP, kita sudah punya produk di pembenihan sama pupuk. Pupuk Pak di situ.
6: Pupuknya ini pupuk apa?
8: Pupuknya itu waktu itu kita produknya pupuk untuk apa namanya? Sawur di jagung, Pak.
6: Dari bahan apa? Bikin atau apa itu?
8: Dari bahan pokoknya dari apa namanya? Komposnya sapi itu, Pak.
6: Kohe-nya
8: sapi
6: itu. Siap. Jadi bikin juga.
8: Bikin, Pak.
6: Oke. Terus yang dimaksud tadi nilainya lumayan itu bagi petani kan ya? Bagi petani kan ya yang disebutkan tadi secara bagi, ekonomi.
8: Bagi produsen, Pak.
6: Oh, bagi produsen. Iya, kalau petaninya?
8: Waktu itu kan kita garapnya garap pupuk yang dari bantuan dari pemerintah, Pak. Iya, dari pemerintah turun ke desa, desa suruh buat pupuk, kita yang ngerjakan, desa yang menyalurkan ke petani.
6: Gitu, desa Pak. Yang menyalurkan ke petani, itu gratis, berbayar.
8: Gratis, Pak.
6: Gratis, kan? Oke. Nah, kita kembali ke definisi dasar dari P4S ya.
8: Iya, Pak.
6: Yang di situ adalah tempat belajar secara mandiri, berbagi pengalaman. Kemudian selama ini P4S yang ada di Bintang 9 memberikan kontribusinya apa saja? Kalau tadi kan yang ngomongin masalah produknya memang benih. Saya pikir tadi petani diajak nanam, yuk kita nanam, tapi hasilnya ini dibikin untuk benih begitu. Begitukah kira-kira?
7: Kalau dulu memang kalau benih itu ditukar pakai kaleng-kaleng bekas gitu, Pak. Untuk petani jadi.
6: Jadi ditukar.
7: Ditukar.
6: Untuk, dengan kaleng bekas.
7: Iya.
6: Artinya untuk apa bahasanya? Jadi kayak.
8: Bank sampah.
6: Bank sampah.
7: Iya, ada bank sampahnya juga.
6: Oke. Tapi kalau di Mas ini, Mas Santo gimana, Mas Santo?
8: Untuk yang mana ini, Pak?
6: Lah, tadi kan di produknya adalah benih, ya kan? Jadi kan. Tadi siapapun petani kan bisa belajar berkaitan dengan itu. Barangkali ada kerja sama atau bagaimana seorang petani kemudian setelah diajarin bikin nanam padi kemudian hasilnya itu dibuat benih atau bagaimana begitu.
8: Nah, kita fokusnya ke anak-anak muda, Pak. Jadi anak ngajak anak-anak muda turun ke sawah, bukan hanya di sawah.
6: Iya.
8: Sampai dari packingnya kita dampingi, terutama saya dampingi dari pembenihan sampai tanamnya juga gitu, Pak.
6: Oke, yang dimaksud itu ya tadi yang diceritakan di awal yang benih tadi apa produknya tadi? Menciptakan produk benih atau pembenihan yang dimaksud tadi?
8: Pertama produk benih juga dan kedua terakhir yang kita jalani ya pembenihan juga, Pak.
6: Kita ke ini dulu, yang produk benih tadi. Itu produknya dari teman-teman petani sendiri juga?
8: Betul, Pak.
6: Nah, itu dia yang saya tanyakan dari tadi. Jadi, nilainya lumayan. Setelah dia belajar di P4S, kemudian nanem, terus kemudian jadi benih, kan begitu kan ya?
8: Iya, Pak.
6: Dikemas. Nah, jadi nilai yang sangat luar biasa, kan begitu. Ada berapa banyak kelompok tani atau petani milenial yang mengerjakan hal itu di tempat Anda?
8: Kelompok tani kita kan per dusun, Pak. Per dusun berarti ya, per dusun ada sekitar 5-6 kelompok tani, Pak.
6: Iya. Juga melakukan hal yang sama?
8: Iya, Pak.
6: Nanam padi juga?
8: Rata-rata padi semua, Pak, memang.
6: Rata-rata padi, ya. Terus kemudian produknya yang tadi kan di awal memang yang cukup menarik adalah produk dari P4S Bintang 9 adalah benih padi.
8: Iya, Pak.
6: Betul ya. Cuannya sampai berapa?
8: Untuk cuan sih

0: Iya, Pak. Untuk saat ini memang vakum, Pak, kita di pembenihan.
1: Vakum di pembenihan, ya. Tapi tetap juga mengoptimalkan di Brigade Pangan, ya. Kolaborasi. Ya. Oke, siap. Ini ada Mbak Leni, sebentar. Ini kok hilang? Ini bias apa ini, Mbak? Sebentar, keren, luar biasa semangat petani milenial ini, Mas. Semangat P4S menginspirasi petani lainnya. Oke, terima kasih banyak. Kenal Mbak Leni ya?
0: Tahu, Pak.
1: Siapa dia?
0: Orang dinas, Pak.
1: Orang dinas. Ya udah. Waktunya 54 menit, kita nanti akan closing tepat di jam 10 begitu. Saya ke Mas Fahmi, karena tadi Brigade Pangan tidak melulu hanya diolah lahan dan juga panen. Kemudian bisa kolaborasi apa saja nih yang disampaikan ke teman-teman petani. Tadi kan sewa drone juga,
2: ya.
1: Mau diceritakan.
2: Sewa drone juga, kan drone butuh kayak, kita lihat dulu ke lapangan, butuhnya apa? Apa ada hama wereng, ada apa? Penyakit-penyakit lainnya kan kita berkolaborasi dengan P4S ini biar tahu nih kendala di lapangan seperti apa. Okay. Jadi kita nyemprotnya nggak salah.
1: Oh gitu.
2: Ya,
1: jadi secara keilmuannya teman-teman dari P4S.
2: Iya benar sekali, saling berkaitan.
1: Iya. Sewa drone-nya itu sampai berapa, Mas? Drone yang besar itu ya itu?
2: Iya, drone
1: yang besar. Yang kemarin viral itu ada ya seukuran itu, yang katanya pulang naik drone itu.
2: Iya, bisa ngangkat manusia. Iya, sama.
1: Keren. Itu juga bantuan juga?
2: Bantuan juga.
1: Oke. Terus apa lagi yang bisa dimanfaatkan petani melalui Brigade Pangan?
2: Terus ada...
1: Transplanter tadi sudah ya?
2: Sudah, transplanter, drone. Terus lagi ya itu kombi itu
1: ya. Oke, jadi harapannya apa ini, Mas Fahmi, sekaligus closing statement?
2: Kalau harapan dari saya khususnya kan kita biar gimana ya ngajak anak muda tuh biar mau terjun di lapangan, memang saat ini memang susah ya pemikirannya, masih kalau saya mikir masih di tahun 90-an lah, jadi kalau petani tuh kotor-kotoran, capek lah. Tapi kalau saya buktikan sekarang bahwa petani sekarang tuh memang udah mau pakai alat-alat yang modern. Jadi kayak traktor tadi kan kita nggak capek-capek jalan segala macam. Anggap aja kita sekarang apa ya, kayak lagi jalan-jalan nyetir kayak mobil gitu. Jadi pemandangannya sawah ya, benar off-road sekali ya,
1: off-road. Naik off-road begitu. Dikontenin bagus juga. Outfitnya kan juga keren ya nanti. Bisa kan pakai sepatu boot, kemudian outfitnya kan bagus juga.
2: Iya.
1: Naik ini pakai kacamata hitam, kemudian le keren kan itu, bisa dikontenin ya. Oke, jadi pemikirannya teman-teman itu petani itu pasti kotor, gini-gini dan sebagainya. Sekarang enggak ya, karena dekat dengan teknologi.
2: Apalagi pakai drone. Kan kalau drone enak, tinggal sistem otomatis udah bisa jalan sendiri sekarang.
1: Okay. Jalan apa terbang, Mas?
2: Terbang. Sorry. Gak ada kakinya.
1: Gitu ya, jadi ada teknologi-teknologi itu teman-teman muda ya. Jadi kalau penasaran mainlah ke Mas Fahmi dan juga Mas Santo ya.
0: Iya, Pak.
1: Terus apa lagi kira-kira? Pakai sonohork gitu gimana?
2: Enggak,
1: hanya guyon aja ya. Jadi itu tantangannya. Tapi Anda optimis nggak dengan kedepannya ini?
2: Kalau saya optimis, karena memang apa ya, lahan semakin sempit juga. Terus gimana kalau nggak ada pangan, kita bakal hancur juga.
1: Iya dong,
2: pasti dibutuhin.
1: Oke.
2: Nah, lahan banyak yang dijual gitu-gitu, terus pembangunan makin banyak, masyarakatnya makin bertambah juga, manusianya.
1: Kalau kita nggak nanem,
2: iya
1: kan, gak terus bisa siapa makan lagi nanti ya kan. Sementara yang sepuh-sepuh kan ya mau udah mau, ini adalah siklus kehidupan 60, 70, 80 tahun sudah diganti dengan generasi yang lain. Semangat ya Mas Fahmi Kurniawan.
2: Siap.
1: Memberikan dedikasi yang sangat luar biasa melalui Brigade Pangan Joko Sambang, Mitra ya.
2: Benar
1: Anda
2: sekali.
1: Bisa, nomor teleponnya ada nggak kira-kira yang bisa dihubungi?
2: Saya ada.
1: Ya, boleh. Nomor telepon dari teman-teman admin Joko Sambang.
2: Bagi pendengar mungkin kalau bisa kerjasama bersama saya Brigade Pangan Joko Sambang dapat menghubungi kontak saya 081-24-114-115.
1: Oke.
2: Nah, kita punya IG juga.
1: Oke, apa itu?
2: IG-nya BP Joko Sambang juga.
1: Oke, BP Joko

0: Kok Sambang
1: TikTok
0: di
1: ada
0: dengan nama yang sama?
1: Sama semua.
0: Oke, gercepin aja Mitra di sana, jangan lupa follow dan juga like-nya ya.
1: Iya.
0: Sukses untuk BP Joko Sambang, semoga bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Mas Santo, sekaligus closing statement berkaitan dengan tema hari ini kita. Monggo Mas, melalui P4S, kira-kira bagaimana bisa memajukan pertanian yang ada di Kabupaten Jombang, khususnya yang ada di wilayah Kendal Sari. Silakan Mas.
1: Iya Pak. Sebenarnya sih sama Pak, dari Mas Fahmi juga sama, dari saya juga sama. Regenerasi Pak, regenerasi dari petani Pak, itu aja Pak sebenarnya.
0: Ya itu ya. Ajak dong teman-teman muda untuk bisa gabung.
1: Sudah Pak.
0: Ajak lagi, makanya hari ini ajak lagi melalui radio gitu.
2: Sebenarnya P4S ini bagus Pak,
0: unik. Nah.
2: Soalnya kemarin kegiatan tuh kita ada gambus camp. Terus gambus misrikar ini karnival. Nah kan di situ kalau anak muda pembelajarannya gitu-gitu aja, nggak sambil bermain kan nggak asik gitu.
0: Nggak asik. Jadi, nah, jadi makanya gabung.
2: Iya, bikin kegiatannya tuh kemarin, bagus sekali tuh saya lihat. UMKM jalan. Terus masyarakat di sekitar juga terbantu, dapat pendapatan gitu. Terus apa ya, Desa Kendal Sari terkenal jadinya.
0: Semakin
2: tuh
0: terkenal.
2: Iya, berkat gambus misrinya.
0: Berkat bintang 9 juga.
2: Iya, benar sekali.
0: Ya udah, terima kasih banyak Mas Santo sudah hadir.
1: Siap,
0: Mas Rohmat Hadi Susanto, anggota P4S bintang 9, dan juga Mas Fahmi Kurniawan dari Brigade Pangan Joko Sambang yang juga petani milenial. Matur suwun atas hadirnya, semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk siapapun. Begitu. Amin. Ya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Salam untuk teman-teman BP Joko Sambang dan juga P4S Bintang 9 ya. Semoga lain kesempatan kita bisa silaturahim. Saya tutup dulu rangkaian acara ya. Oke. Baik Mitra Radio Suara Jombang FM, usai sudah tepat di pukul 10 pagi. Saya Ari Suara Jombang mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah nonton, sudah bersama program radio podcast Mitra Tani Radio Suara Jombang. Ikuti kembali Senin depan Mitra dengan tema-tema yang juga menarik, yang tidak kalah dengan obrolan kita hari ini, hanya di Radio Suara Jombang FM. Sesaat lagi ada program Break in Time yang menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang easy listening, menjadi teman terbaik Anda saat beraktivitas. Akhir kata, saya Ari Suara Jombang beserta tim kerabat kerja undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
0: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut penembakan terhadap aparatur sipil negara ASN oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Wamena tidak melanggar hak asasi manusia HAM karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM, tanggal 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan, serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Lebih lanjut, Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai, baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencakup nama pejabat publik atau lembaga negara.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
6: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari.
7: Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
8: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
9: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN membongkar praktik tidak terpuji yang mengancam mutu dan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mendapati adanya oknum yayasan yang meminta setoran atau pungutan liar atau pungli per ompreng makanan kepada mitra pengelola dapur. Temuan ini mitra menjadi perhatian serius, terutama dari kacamata kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak. Pemotongan anggaran per porsi dikhawatirkan berdampak langsung pada tergerusnya kualitas nutrisi, berkurangnya porsi makanan, hingga terabaikannya aspek higienitas. Sudaryono menegaskan bahwa tindakan pungutan tidak resmi tersebut mengancam pencapaian target perbaikan gizi generasi muda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap implementasi perlindungan sisa kuota di 3 operator seluler masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Deddy Setiawan, mengatakan, dari evaluasi terhadap Indosat, Telkomsel, dan XL Smart, sebagian paket masih hanya memberikan notifikasi kepada pelanggan, bukan mekanisme rollover. Dia juga menjelaskan pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 9 paket masih menggunakan penguatan informasi dan notifikasi. Khusus XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara Telkomsel memiliki 95 paket yang dilaporkan ke Komdigi. Dari jumlah tersebut, 19 paket sudah menggunakan rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Deni menegaskan notifikasi belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break in Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Rumah Tahanan Torutan Depok menyelidiki dugaan sekelompok pria berjoget dan mengkonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas wilayah Depok. Ada sekitar 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait hal ini. Karutan Depok Aryo Galih Maduseno kepada wartawan pada Minggu 4 Oktober 2026 mengatakan 2 petugas dilakukan pemeriksaan terkait hal itu. Dia juga membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Rutan Depok. Aryo juga menjelaskan pihaknya saat ini telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan arahan dan langkah penanganan. Dia juga mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim gabungan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditjenpas dan Rutan Depok. Hal ini guna mengurai fakta dan menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Program Break in Time, mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Dari Detik News, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono di kediamannya. Dia meminta agar Bakom membangun komunikasi lebih dekat hingga meneruskan kritik dari masyarakat. Pertemuan ini Mitra dikonfirmasi langsung lewat Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan. Kemudian Presiden Prabowo juga mengingatkan agar Bakom menampung setiap keluhan hingga kritik masyarakat. Prabowo ingin agar kritik tersebut diteruskan langsung ke kementerian dan lembaga terkait.
2: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mulai memungut pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 atas penghasilan pedagang online melalui 4 marketplace. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan menyasar 4 marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat. Pemberlakuan PPH Pasal 22 melalui marketplace juga mempertimbangkan kondisi kesiapan administrasi dan sistem dari masing-masing marketplace serta pelaku usaha. Selain itu, mitra sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutannya, maka penerbitan keputusan ini juga disasar untuk memberikan kepastian mengenai kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan bagi marketplace dan para pedagang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak, dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cenderawasiposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Dan beriki, gisaket request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel ugi, gayeng marem, saket panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu, jam 1 siang, ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu, jam 12 siang, ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, pancen, gawe ati ayem, tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN membongkar praktik tidak terpuji yang mengancam mutu dan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mendapati adanya oknum yayasan yang meminta setoran atau pungutan liar atau pungli per ompreng makanan kepada mitra pengelola dapur. Temuan ini mitra menjadi perhatian serius, terutama dari kacamata kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak. Pemotongan anggaran per porsi dikhawatirkan berdampak langsung pada tergerusnya kualitas nutrisi, berkurangnya porsi makanan, hingga terabaikannya aspek higienitas. Sudaryono menegaskan bahwa tindakan pungutan tidak resmi tersebut mengancam pencapaian target perbaikan gizi generasi muda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap implementasi perlindungan sisa kuota di 3 operator seluler masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Dedi Setiawan, mengatakan, dari evaluasi terhadap Indosat, Telkomsel, dan XL Smart, sebagian paket masih hanya memberikan notifikasi kepada pelanggan, bukan mekanisme rollover. Dia juga menjelaskan pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 9 paket masih menggunakan penguatan informasi dan notifikasi. Khusus XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara Telkomsel memiliki 95 paket yang dilaporkan ke Komdigi. Dari jumlah tersebut, 19 paket sudah menggunakan rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Denny menegaskan, notifikasi belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa loh Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Lintas Informasi.
2: Mitra Rumah Tahanan Torutan Depok menyelidiki dugaan sekelompok pria berjoget dan mengkonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas wilayah Depok. Ada sekitar 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait hal ini. Karutan Depok Aryo Galih Maduseno kepada wartawan pada Minggu 4 Oktober 2026 mengatakan 2 petugas dilakukan pemeriksaan terkait hal itu. Dia juga membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Rutan Depok. Aryo juga menjelaskan pihaknya saat ini telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan arahan dan langkah penanganan. Dia juga mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim gabungan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditjenpas dan Rutan Depok. Hal ini guna mengurai fakta dan menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Hey, what's up, guys? I hope that you enjoyed our full band rock cover of Heaven. I want to thank my incredible Patreon supporters that make these big collaborations possible. Make sure you subscribe to Halo Scene, Christina's channel, and Anna's channel. All the links for those are in the description down below, and click the playlist to the right to watch more videos.
1: Radio Suara Jomba.
2: Program Break in Time, mitra Radio Suara Jemaah FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Dari Detik News, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono di kediamannya. Dia meminta agar Bakom membangun komunikasi lebih dekat hingga meneruskan kritik dari masyarakat. Pertemuan ini Mitra dikonfirmasi langsung lewat Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan. Kemudian Presiden Prabowo juga mengingatkan agar Bakom menampung setiap keluhan hingga kritik masyarakat. Prabowo ingin agar kritik tersebut diteruskan langsung ke kementerian dan lembaga terkait.
2: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat

Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangcup.go.id. Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mulai memungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas penghasilan pedagang online melalui 4 marketplace. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan menyasar 4 marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat. Pemberlakuan PPh pasal 22 melalui marketplace juga mempertimbangkan kondisi kesiapan administrasi dan sistem dari masing-masing marketplace serta pelaku usaha. Selain itu, mitra sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutannya, maka penerbitan keputusan ini juga disasar untuk memberikan kepastian mengenai kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan bagi marketplace dan para pedagang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Hari Senin awal pekan, sudah masuk di tanggal 5 Oktober 2026. Saya Nida Ahmad bersama dengan Anda di program Radio Podcast Pojok Kesehatan bareng dengan RSUD Jombang. Hari ini tentu saja sekitar 45 menit ke depan kita akan ngobrol banyak hal tentang tema yang menarik. Hari ini yang diangkat adalah tentang fisioterapi. Kita coba mengenal fisioterapi lebih dekat. Kalau mungkin selama ini pemahaman kita tentang fisioterapi adalah tentang sebuah cara terapi untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, hari ini ternyata fisioterapi itu punya fungsi yang jauh lebih luas daripada sekedar untuk meluruskan tulang yang bengkok atau sekedar untuk benak nih sekil keselio kan gitu. Kayak gitu ya. Maka Anda mitra Radio Suara Jombang FM yang sekarang ini sedang menyimak siaran kami melalui live streaming YouTube @radiosuarajombang juga silakan nanti bisa berdiskusi dengan kami. Tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga like dan subscribe Anda ya. Sudah bersama dengan saya seorang fisioterapis dari RSUD Jombang, Ibu Umi Hani Mardiana, Eskes Fisioterapis. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Umi Hani.
1: Oh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu
0: Ninda.
1: Mbak Ninda ya, Mbak Aceh ya.
0: Iya. Matur nuwun. Dengan senang hati saya masih dipanggil Mbak Ninda.
1: Masih cantik.
0: Baik, Bu Umi Hani, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk mampir main ke sini sekalian kita ngobrol-ngobrol tentang fisioterapi. Saya melihat kalau fisioterapi itu ini kan polinya ada di samping saya ya, di samping kita ya.
1: Radio Suara Jombang nih.
0: Pas kita tetanggaan gitu.
1: Iya,
0: nah, maka alangkah lebih baiknya kalau sekarang ini Bu Umi juga memberikan penjelasan kepada mitra Radio Suara Jombang FM betapa fisioterapi itu adalah salah satu solusi yang sangat cesplang sebenarnya.
1: Iya,
0: sebenarnya.
1: Iya, sebenarnya.
0: Kok ada sebenarnya barang sih?
1: Belum terungkap.
0: Nah, masalahnya masih belum terungkap secara gamblang gitu ya. Nah, fisioterapi kita akan kenal lebih dekat dengan fisioterapi bersama dengan Bu Umi Hani. Nah, sebelum itu Bu Umi bisa menjelaskan dulu sebenarnya kayak gimana sih fisioterapi itu aslinya kayak gimana, Bu? Silakan.
1: Ya, terima kasih waktunya Mbak Ninda. Mbak Ninda, terima kasih ya. Saya coba akan berusaha menjelaskan bagaimana fisioterapi yang seharusnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk masyarakat kita. Sebenarnya untuk definisi menurut PMK 65 tahun 2015 itu fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, menerima dan memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, itu peralatan baik fisik, elektroterapeutis, dan mekanis. Juga pelatihan fungsi dan komunikasi. Kalau itu fisioterapinya ya, pelayanannya ya. Kalau untuk fisioterapisnya, itu adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, saat ini ada D3, ada D4, ada S1, ada profesi. Kemudian ada juga mulai ada S2-nya ya. Ini sudah mulai berkembang di Indonesia ya. Kalau sejarahnya,
0: sebentar sebelum masuk ke sejarah, Bu. Jadi gampangannya fisioterapi itu sebenarnya untuk terapi apa sih, Bu?
1: Fisioterapi itu fisik ya, terapi fisik. Ya, fisiknya kalau ada kelemahan, bagaimana agak mengganggu kegerak ya, mengganggu geraknya, mengganggu fungsinya. Nah, itu fisioterapi itu berperan. Atau ada nyeri, mengganggu geraknya, mengganggu fungsinya. Kan nyeri lutut, nggak bisa jalan seperti itu. Atau kelemah karena stroke ya, lemah ya. Nah, kita juga bantu bagaimana dengan latihan-latihan itu akan menguatkan fungsinya. Nanti bisa jalan, bisa berdiri jalan ya selanjutnya atau duduk dan yang lain-lainnya.
0: Apa bedanya dengan pijat urat atau pijat-pijat itu?
1: Kalau fisioterapis ini ada sekolahnya ya, kita itu
0: ada sekolahnya.
1: Pendidiknya itu ada anatomi, fisiologi, ada apa kinesiologi, ergonomi, itu kita punya, Bu. Jadi itu Mbak ya. Maksudnya di ya mirip di kesehatan ya, kita waktu di UNER saya ya, itu anatomi itu 1 2 3 itu malah bareng-bareng dengan anak-anak FK loh. Mahasiswa FK loh. Jadi kita ya alhamdulillah kita itu diberi kesempatan untuk tahu tentang kesehatan ya. insya Allah ini betul-betul ya apa ya, dengan pendidikan yang dasarnya bagus, ada faalnya, fungsi-fungsi ini untuk apa, untuk apa. Nah, kita itu diajari itu. Kemudian ada lagi untuk pengembangannya, untuk fisioterapi dengan latihan manual terapinya, terus kemudian pakai modalitas alat, kemudian tak dengan apa ya, sekarang ada banyak ya seperti tambahan-tambahan itu untuk misalkan untuk spot, cedera spot, kemudian ada teknik-teknik yang bisa kita tambah-tambah untuk toolnya untuk kita itu. Ada yang tapping-tapping pemasangan itu, biasanya yang ditempel-tempel yang warna-warna itu kita juga ada, kita punya itu, toolnya banyak ya. Jadi alhamdulillah kita fisioterapi memang tidak obat ya, tidak, bukan obat.
0: Jadi enggak ada, enggak pakai obat-obatan gitu.
1: Obatnya dimakan enggak. Ya. Enggak. Obatnya itu ya exercise-nya. Exercise itu
0: latihan.
1: Latihan, gerak-geraknya itu obatnya. Jadi kalau obat, orang minum obat 3 kali sehari nih. Kalau fisioterapi latihan itu obatnya. Nanti ya harus dilatih selama sehari 3 kali seperti itu. Nanti terus lama akan terbentuk, ototnya kuat, kemudian begitu, semakin baik, fungsinya baik, kembali normal seperti itu. Kalau stroke ya paling enggak kan memang kan katanya enggak bisa 100%, paling enggak ada sequelnya. Tapi paling tidak dengan sequel itu kita minimalkan. Jadi biar dia bisa maksimal, bisa mandiri, berjalan, kemudian bisa ke kamar mandi sendiri, makan juga bisa sendiri, jalan, latihan ke depan, jalan-jalan bisa seperti itu.
0: Kita maksimalkan fungsinya.
1: Tentunya sesuai kondisinya ya. Artinya karena stroke itu kan banyak macam ya, ada yang berat, ada yang sedang, dan yang ringan seperti itu. Tapi kita maksimalkan untuk pemulihannya sebaik mungkin.
0: Oke. Nah, tadi mau cerita tentang sejarahnya. Iya. Emang sejak dulu udah ada apa gimana?
1: Di Indonesia itu memang tahun berapa ya? Adanya itu tahun 50-an.
0: Itu 50-an. Oh, sudah ada berarti 50-an.
1: Iya, emang baru. Di Solo itu, di Rumah Sakit R. Suharto itu sebenarnya. Ya, beliau itu yang membawa ke Indonesia. R. Suharto, Profesor Dr. R. Suharto itu itu tahun 50-an. Ya, beliau kemudian ada banyak kan kita korban perang itu ya, cacatan gitu ya, ada yang patah putung kakinya, nanti enggak bisa kembali jalan atau apa ya, macam-macam itu. Jadi dibantu dengan WHO membuat rumah sakit itu ya, ortopedi itu, tapi fisioterapisnya belum ada. Kita kemudian beliau membuka sekolah. Kelas fisioterapi di sana, akademi fisioterapi di Solo itu, Menkes ya.
0: Oke.
1: Okay. Sampai sekarang. Dulu D3, kemudian ada D4, sekarang ada profesi di sana juga.
0: Baik. Nah, pertanyaan yang wajib saya tanyakan ini adalah penyakit apa saja yang bisa disembuhkan, dibantu sembuhkan dengan fisioterapi?
1: Banyak ya. Sini ada dasarnya. Sebentar. Fisioterapi pada gangguan ada satu, muskuloskeletal. Apa itu muskuloskeletal? Muskuloskeletal itu otot dan tulang. Gangguan otot atau pada tulang itu kita juga, contohnya nyeri-nyeri pada punggung ya, karena tulang ototnya kaku, nyeri leher, ototnya kaku. Nah, kemudian ada juga osteoartritis, OA, lutut, di lututnya nyeri itu kalau jalan sampai kadang sampai ada yang bengkok, bentuknya beda, itu sudah OA yang tingkat sekian, grade-grade 3-4 itu sudah mulai terjadi itu. Kalau awal-awal cuman kaku-kaku, bangun kok kaku semua ya, itu sudah tanda-tanda itu, bangun tidur pagi itu morning stiffness nih ya, itu kaku-kaku udah mulai itu muncul.
0: Tanda-tanda apa itu?
1: Iya, OA lututnya.
0: OA.
1: Iya, OA, osteoartritis.
0: Osteoartritis.
1: Karena osteoartritis ini biasanya memang karena degeneratif ya, karena dipakai overuse, kemudian kurang olahraga, atau dengan karena berat badannya yang overweight ya, dengan jalan kan ya membebani lututnya itu. Badannya itu kan beratnya itu membebani lutut, karena lutut menyangga sampai dia jalan. Apalagi nanti dia jalannya enggak benar ya, pola jalan yang salah, atau dia pakai high heel atau apa, atau naik turun tangga ya, rumahnya banyak tangga. Nah, gitu itu juga akan mempercepat munculnya osteoartritis ini, karena aus ya itu lututnya. Aus.
0: Oh nah, gitu. Ya. Oke, jadi OA ini bisa dibantu sembuhkan dengan fisioterapi.
1: Tidak sembuh ya memang. Sebenarnya atau? Itu kan karena apa ya, proses penuaan ya. Semua orang itu pasti kena itu. Cuma fisioterapi itu akan menunda nih. Jangan dulu sekarang ya. Munculnya nanti-nanti aja gitu loh. Nah, dengan cara posturnya, menjaga posturnya, geraknya, latihan otot-ototnya, kemudian ya hal-hal itu tadi, kalau berat badannya berlebih ya dikurangilah seperti itu, terus latihan olahraga seperti itu, itu akan menunda apa osteoartritisnya itu muncul nanti aja, nanti kalau udah tua pasti kena soalnya. Dan kalau udah OA itu kan, kalau udah OA itu nggak sembuh-sembuh bener sih, cuman maksudnya untuk memperbaiki, jadi nyerinya itu berkurang, okay. Jadi dia masih, kalau sudah kena ya, udah kena, kita kuatkan otot-ototnya, kemudian kita benerkan posturnya nih, kita kasih olahraga yang pas untuk OA kan biasanya kita sarankan untuk renang, kemudian apa ini sepeda seperti itu, ini membuat memperkuat otot-otot lututnya, jadi biar kalau jalan tuh ya bagus, kemudian tidak lebih cepat muncul bentuk kakinya, kadang O, kadang X gitu ya. Jangan sampai seperti gitu. Itu. Kalau sudah sampai itu ya sudah, itu harus ke ortopedi nanti operasi ya. Sebelum ke situ nih fisioterapi dulu yang kita berikan
0: sebaiknya. Kaitannya dengan otot dan tulang, kemudian osteoartritis, oh, iya. Apa kemudian lagi nih?
1: Neuromuskuler. Neuro apa ini itu? Stroke nih, Mbak. Seperti stroke itu. Nah, stroke itu kan lumpuh nih ya. Bagaimana dia kemudian pulih dari kelumpuhannya? Awal stroke kan bisa tiduran aja nih. Memiring aja bingung dia. Miring itu kah? Gimana caranya? Nah, kita kasih nih latihan-latihan miring, gimana Bu miringnya? Seperti ini caranya miring supaya mudah dan beliau bisa gitu ya. Kemudian duduknya gimana caranya duduk? Bagaimana mempertahankan duduk supaya enggak jatuh? Karena separuh tubuhnya itu lumpuh. Jadi dia apa ya, mindset-nya juga belum bisa bagaimana saya harus tegak. Jadi keseimbangan duduknya hilang. Ya, kita latih sampai muncul lagi. Terus kemudian dia berdiri, berdiri dengan kedua kakinya, kemudian melangkah.
0: Itu bisa ya, bisa, kayak sama fisio.
1: Iya, dengan latihan. Tentunya juga mempertimbangkan ya, ada stroke itu ada sedang, ringan, sedang, berat. Nah, kalau berat ya memang kan ya bagaimana ya, kalau sudah sepuh kemudian berat, enggak ada apa ya, luas area yang di otaknya tuh kerusakannya luas, jadi ya kerusakannya ya berarti yang klinisnya juga akan banyak ya, artinya ya, ya luas, mungkin juga pemahamannya enggak paham dengan omongan seperti itu juga akan nah itu kendala ya. Tapi kalau yang lebih bisa diusahakan, paling tidak dia paling duduk sendiri, duduk mempertahankan duduknya, terus berdiri jalan walaupun dengan alat bantu dulu ya. Setelah itu kalau memang ternyata bagus nih perkembangannya, ya nanti kita lanjutkan sampai enggak pakai tongkat misalkan.
0: Okay. Stroke ya berarti.
1: Itu yang neuromuskuler, neuromuskuler ya, belum lagi untuk anak-anak ya. Itu kemarin sama Bu Dokter Vita ada bel palsi ya, itu termasuk juga bel neuromuskuler ya. Kemudian kardiopulmonal, kardiovaskuler. Kardiopulmonal itu apa? Jantung dan paru. Misalkan dia batuk-batuk nih, supaya mudah batuk sekarang itu lama loh ya. Apa sembuhnya? Batuk itu banyak dahaknya bagaimana? Batuk itu kan kalau ada batuk itu sebenarnya ya maaf ini apa namanya? Cara Allah menjaga paru-paru kita supaya tetap bersih itu dengan batuk. Jadi jangan salah dengan batuk ya. Batuk itu baik sebenarnya. Itu obatnya tubuh mempertahankan untuk supaya paru-parunya itu bersih. Jadi kalau paru-parunya kotor, dia akan ada batuk untuk mengeluarkannya. Tatkala dia sudah enggak ada refleks batuk, itu malah bahaya. Nanti kalau ada masukan apa ke paru-parunya dia enggak batuk, ya sudah nanti bahaya itu. Tapi kalau ada batuk, ya berarti karena ada kotoran itu, dia masih ada refleks batuknya masih normal. Jadi kita dengan batuk itu refleks bagaimana batuk yang benar. Kemudian bagaimana secret atau ini apa nih, dahak itu mudah dikeluarkan dengan gerakan-gerakan, dengan tindakan gerakan-gerakan apa ini, tapping, terus vibrasi, kemudian latihan batuk, pas waktu batuk ambil nafas dulu, kemudian batuk yang benar itu memudahkan. Atau kadang dengan posisi-posisi, posisinya di, kita lihat posisi dahaknya di sebelah mana, kalau di belakang kita tengkurapkan, kayak gitu. Kalau di depan ya bisa dengan begini, ditepuk-tepuk, terus dahak langsung batuk.
0: Itu pakai fisioterapi.
1: Iya, betul. Terus gerak-gerakan untuk apa ya, menguatkan otot-otot pernafasan, otot-otot bantu nafas di sekitar dada ini. Ya, seperti itu. Banyak lagi. Kemudian untuk integumen. Nah, untuk kardiovaskular tadi ya, kardiovaskular itu untuk jantung. Bagaimana ya latihan awal-awal untuk gangguan jantung. Mungkin ada ya tetap dipantau ya, kita kolaborasi dengan beliau-beliau yang kompeten di bidangnya ya, dengan dokter, dengan itu ya, perawat dan lain-lain. Kemudian integumen, integumen itu luka di kulit ini, luka bakar, luka diabetes, gangguan kulit, itu kita bisa untuk apa? Kadang kan luka bakar misalkan area di lutut atau di sini bahu. Nanti lukanya sembuh dia enggak bisa gerak.
0: Ya kan?
1: Atau
0: gitu.
1: Ini di sini ya, kulitnya sembuh kering tapi hilang. Nah, gerakan ini hilang.
0: Jadinya
1: kan susah
0: kaku,
1: kalau mau makan enggak bisa
0: gitu ya. Nukuk, gitu ya. Jadinya kaku.
1: Iya, karena otot itu kalau apa kulit kalau sudah kering kan sudah teksturnya beda dengan tulang apa kulit yang tadinya sehat ya. Mm-hmm. Jadi kalau sudah kena luka bakar tuh nanti kulitnya tuh keras, kemudian enggak elastis seperti yang normal gitu. Jadi mm-hmm. sebelum itu terbentuk, nah ini adalah latihan-latihannya nih. Jadi tidak hanya kering begitu saja, tapi juga dibantu apa bagaimana ini juga bisa kembali fungsinya seperti semula seperti itu. Atau ya, mungkin bisa ke nanti kecantikan juga bisa itu nanti yang integumen itu.
0: Ya. Kecantikan.
1: Iya. Jadi latihan ini wajah nih, senam wajah nih supaya enggak kerut-kerutnya muncul cepat nih gimana seperti
0: oh,
1: itu.
0: Oh ya.
1: Iya, itu bisa juga.
0: Mencok-mencok
1: sana sini. Itu juga bisa dengan massage, dengan itu juga bisa ada. Bahkan ada saya kemarin neuromuscular tapping itu untuk ini. Apa juga untuk ditempeli itu karena ada kerut-kerut itu supaya hilang atau juga dengan MLDV, MLDV manual lymphatic drainage itu dia itu massage tapi hanya menggerakkan kulit just of skin just move of the skin. Jadi cuman hanya menggerakkan kulitnya aja, enggak sampai ke dalam. Jadi ini kalau ada misalkan bengkak gitu ya, karena biasanya ada yang mastektomi ya, diambil kanker payudara itu biasanya kan ini kan pembuluh darah limfonya kan kena juga ini ya. Jadi ini lalurannya itu jadi enggak normal. Itu juga nanti dengan itu juga bisa pakai teknik kami itu untuk mengevakuasi cairan yang terbendung di sini nih untuk dikeluarkan seperti itu. Jadi juga bisa. Banyak Bu, dan lagi pasti belum
0: banyak
1: ada lagi.
0: Ya?
1: Pediatri. Pediatri itu untuk anak.
0: Pediatri
1: yang gimana tuh? Anak. Bisa jadi anak yang cacat bawaan, kemudian ada yang apa gangguan tumbuh kembang. Tumbuh itu kan besarnya ya, tapi kalau berkembang itu kan keterampilannya. Mulai dari dia duduk miring, tengkurap, nyangga kepala, duduk, merangkak itu. Nah itu kalau kadang ada tuh anak itu mungkin karena ya anaknya malas atau kurang gizinya atau apa ya, atau digendongi salah asuh, bisa kurang itunya ya. Bisa apa? Sudah 6 bulan tapi kok belum bisa mengkurap.
0: Itu bisa di fisio
1: iya,
0: juga.
1: Kita latih, kita fasilitasi bagaimana dia bisa miringnya kayak gimana. Terus kita bisa pakai bola, pakai guling, pakai itu ya kita rangsang dia supaya bisa tengkurap bagaimana, merangkak juga gitu. Jadi kita berperan. Sebenarnya kalau stunting itu saya sebenarnya Mary ya. Kok kenapa enggak fisioterapi enggak diajak ya? Kan stunting itu tidak hanya makan aja kan. Nah kalau untuk tumbuh itu kan harus dengan gerakan ya. Dikasih mainan yang loncat-loncat, kasih lari-lari. Dengan bergerak tulangnya tumbuh. Terus nafsu makannya meningkat ya kan. Itu juga sebenarnya fisioterapi juga bisa berperan di sana. Tapi belum nih.
0: Belum ya.
1: Belum nih. Masih ahli gizi aja ya.
0: Sama ya.
1: Nah ini sebenarnya saya mengiri rasanya. Aduh aku rasanya pingin berbuat sesuatu deh di sana. Sebenarnya ya, juga Bu penting Umi. Juga ya. Kemudian di pediatri, keruan geriatri. Geriatri ini untuk yang apa lansia ya. Tua, lansia. Problemnya banyak sekali kan. Nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri leher, gangguan keseimbangan yang mudah jatuh seperti itu.
0: Sembarang
1: nah, kita berulang banyak. Jadi kita dengan latihan-latihan, kalau ada gangguan keseimbangan, berarti kita latihan bagaimana melatih keseimbangannya muncul, nggak mudah jatuh. Terus latihan lututnya bagaimana supaya lututnya nggak nyeri, ya, seperti itu.
0: Itu kemudian, geriatri ya?
1: Geriatri.
0: Jadi untuk yang orang tua manula, lansia?
1: Ya, lansia itu kan, geriatri itu kan lansia dengan penyakit yang lebih dari dua. Lebih dari satu, jadi ada bermacam-macam biasanya ya memang begitu kan. Kalau obat biasanya banyak satu tumpuk obatnya, suka makan obatnya itu ya. Jadi kita mungkin dengan fisioterapi itu bisa mengurangi konsumsi obatnya juga. Kemudian kesehatan wanita nih, kesehatan wanita nih Bu, Mbak, ini ada kesehatan reproduksi seperti bagaimana ada kan yang kurang bisa punya anak itu sebenarnya kita juga ada sebenarnya untuk latihan-latihan senam-senamnya. Kemudian ada juga untuk pada saat dia hamil, ibu hamil, bagaimana biasanya orang hamil itu kan punggungnya nyeri, kemudian kakinya bengkak-bengkak. Nah, karena posturnya tubuh memang berubah ya, jadi fisioterapi kita latih nih otot-otot punggungnya mesti tegang karena perutnya membesar. Jadi kan bebannya itu kan misalkan maaf saya boleh berdiri?
0: Boleh.
1: Misalkan perutnya besar gini, akhirnya kalau berdiri kan akhirnya gini, kalau jalan kan ditarik ke belakang gini ya, supaya apa? Supaya tegak. Akhirnya apa? Otot-otot punggung sini itu jadi kaku ya, terus nyeri. Kemudian ada juga ini apa? jalannya. Kalau karena perutnya besar, jalannya kan mekeh-mekeh gini kakinya.
0: Ya, betul banget.
1: Seperti itu. Betul. Itu juga itu nanti bisa jadi kita bagaimana kita bisa berbuat mengurangi nyeri pinggangnya, mengurangi apa kakinya yang bengkak-bengkak itu.
0: Jadi ada gerakan-gerakan. Kalau hamil misalnya kemudian ngerasa punggungnya nyeri itu bukan gawan bayi.
1: Nah, itu karena posturnya gawan hamilnya itu.
0: Jadi diarani gawan bayi ya wis engko lak ilang dhewe kalau udah lahiran gitu.
1: Tapi mosok ya kuat naon sampai jalannya gini neting-neting kan kasihan.
0: Kasihan banget.
1: Tapi dengan senam itu kita rilekkan otot-otot punggungnya, kita kuatkan otot-otot perutnya untuk supaya nanti pas waktu melahirkan itu juga mudah seperti itu.
0: Gitu.
1: Kita ada senam hamil ya, walaupun kita ada juga dari bidan tuh saya kira kita bisa kolaborasi. Kemudian pas waktu melahirkan ya juga begitu, melahirkan juga setelah melahirkan kita seperti postur yang tadi tuh, posturnya jelek kan gini, nanti dia bungkuk, kemudian kakinya membuka, jalannya jelek ya. Mesti kan gini kayak apa ini, pepek ya. Nah, nanti kita kembalikan nih posturnya. Otot-otot perutnya kita kembalikan, otot-otot dasar panggulnya yang lemah kita kuatkan. Kadang juga ada yang setelah melahirkan itu enggak bisa pipis atau malah pipis enggak bisa ngempet. Itu juga kita
0: beser.
1: Iya. Seperti itu kita bisa okay. Bisa ada senam-senamnya ya. Senam apa namanya? Pasca melahirkan atau nifas atau menopause atau lansia juga bisa ada senamnya ya. Kemudian olahraga atau sport bisa untuk menangani cedera olahraga. Sekarang alhamdulillah di tim-tim olahraga seperti sepak bola itu ada tim kita ada di sana.
0: Fisionya juga.
1: Ada waktu di mana ya pertandingan di Jepang waktu itu apa ya itu ya? ASEAN apa ya itu kita juga diajak itu. Dari fisio ada yang hadir diajak untuk mendampingi tim Indonesia supaya nanti kalau ada cedera itu kita bisa lakukan apa gitu ya. Ya mencegah cedera, sebelum cedera ya pada saat latihan itu kita juga ada ilmunya bagaimana menguatkan otot-ototnya. Kan sesuai dengan jenis olahraganya ya. Okay. Misalkan sepak bola berarti kan kakinya ya atau keseimbangannya bagaimana dia menendang dengan benar supaya enggak sampai cedera. Kemudian kalau badminton beda lagi kan itu ya sesuai jenisnya. Kemudian ada lagi kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kita juga biasa masak nih, Bu. Nah, keselamatan kerja biasanya kalau misalkan di ruangan itu komputer aja nih. Nah, ini sudah saya coba nanti kalau mau survei ya, kalau mau bukti ya, coba masuk ke ruangan yang banyak komputernya. Nanti tanya, nyeri leher enggak? Pasti orang banyak menjawab iya. Iya, karena posisi ya, posisi gini tegang. Kepala itu kalau sudah tidak di posisi lainnya, kan maju sedikit ini otot belakang ini nahan agak berat. Semakin ke sini semakin berat. Semakin ini semakin berat.
0: Oh, gitu. Akhirnya tegang gitu.
1: Iya.
0: Itu yang bikin sakit.
1: Iya. Awal-awal mungkin otot. Nanti lanjutnya bisa nekan ke sarafnya sampai tangannya kesemutan. Nah, itu keringgingan itu loh.
0: Jangan-jangan itu saya.
1: Enggak tahu ya. Oh, kalau ada sampai itu monggo ke sana nanti kita okay, kasih servis yang
0: siap.
1: Biar bisa pulih.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Baik.
1: Apalagi ada satu lagi, Pak. Untuk kesehatan masyarakat. Promosi tadi fisioterapi di Puskesmas itu bisa promosi sebelum sampai kejadian nih. Kalau bagaimana misalnya orang-orang yang bekerja itu menguatkan otot-ototnya, terus kemudian koreksi posturnya. Pada saat duduk bagaimana posisinya, berjalan itu bagaimana yang benar, posturnya dibetulkan supaya nantinya tidak sampai terjadi nyeri. Jadi mungkin kalau di Puskesmas bisa masuk ke posyandu nih, posyandu lansia. Kita ajarkan tentang bagaimana bersikap duduk yang benar, jalan yang benar, menguatkan otot-otot kakinya, menguatkan otot-otot posturnya, melatih keseimbangannya. Juga untuk remaja, remaja juga bisa kita untuk postur ya. Sekarang mohon maaf ya, kalau remaja sekarang itu kan banyak pakai gadget ya. Jadi gini ya, gini terus berjam-jam dia akan tahan aja, nanti lama-lama posturnya jalan tuh kepalanya duluan gini.
0: Membungkuk, sangkuk. Apa
1: sangkuk,
0: namanya itu?
1: Terus
0: namanya?
1: Kepalanya sangkuk. Ke depan gini nih, karena ya gini terus ya.
0: Oh,
1: ya.
0: Nah,
1: coba
0: gitu.
1: Nanti itu ke 10 tahun yang akan datang apa yang terjadi? Mesti nyeri-nyeri leher, belum lagi pinggangnya juga.
0: Serius ya? Ini kayak gini.
1: Iya. Jadi sebenarnya sangat penting fisioterapi itu ilmunya itu mudah, murah, tapi saya rasa itu sangat bermanfaat di masyarakat. Jadi alhamdulillah ini tahun-tahun ini sudah ada fisioterapi di Pemenkes PMK tahun 2024 itu ya sudah ada kebutuhan diwajibkan di fisioterapi itu ada di Puskesmas paling enggak satu. alhamdulillah ini.
0: Jadi di puskesmas diwajibkan ada poli fisioterapi.
1: Ya,
0: atau
1: ada
0: gimana tuh?
1: Tenaga fisioterapi di puskesmas. Jadi nanti di sana kan kolaborasi dengan petugas yang lain ya. Mungkin nanti seperti tadi di masuk di posyandu karena di puskesmas
0: cluster,
1: itu
0: cluster pakai cluster gitu.
1: Komunitas istilahnya ya. Komunitas lansia, komunitas stroke, komunitas apa remaja.
0: Oh gitu, nggak gitu. Kalau misalnya masuk ke puskesmas itu kan biasanya dikelompokkan ke klaster-klaster, misalnya klaster orang tua, klaster dewasa, klaster anak kayak gitu kan Bu?
1: Tapi kita bisa di semuanya itu. Jadi misalkan pas ada gitu. Teman saya yang di Tuban tuh malah sudah ada nih. Misalkan ada pemeriksaan itu loh. Anak-anak misalkan ya posyandu lah, anak-anak balita nanti ditimbang tinggi badan, berat badan, kemudian apa ya mungkin tambah-tambahan vitamin atau apa, nanti meja berikutnya itu
0: fisio
1: karena perkembangannya nih ini anak sekian umurnya gitu. Apakah sudah sesuai dengan perkembangannya seharusnya, sudah bisa duduk, sudah bisa jalan apa belum lah, merangkak sudah bisa apa belum lah, seperti kalau ada kok ini terlambat sudah 6 bulan kok baru tengkurap-tengkurap aja, nah nanti kita masukkan ke kelompoknya
0: ke
1: yang harus
0: dilatih
1: ya, tindakan fisioterapi seperti itu.
0: Jadi sekarang di puskesmas itu sudah ada layanan fisioterapi?
1: Insya Allah ada. Ini mulai tahun ini sampai detik ini di Jombang itu sudah ada sekitar 10 atau 11 gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau di Solo itu sudah Mbak, ada fisioterapi sudah lama. Nah, tapi semakin kesini nih belum ada. Di sana malah fisioterapi di puskesmas itu udah pegawai negeri. Jadi ada kebutuhan khusus dari puskesmas mengajukan untuk ada petugas fisioterapi di sana. Jadi sudah lama mereka ada. Nah, di sini itu memang baru kali ini. Alhamdulillah di Jombang ini sudah baru setahun dua tahun inilah ini sudah ada berapa 10-11 ya sekitar itu.
0: Bu Umi, siapa yang menentukan seseorang itu layak atau sudah saatnya mendapatkan layanan fisioterapi? Apakah dokter? Apakah bisa menentukan sendiri atau gimana?
1: Ya, sebenarnya kita itu kalau kesehatan kan tim ya, tim dari dokter juga, kemudian perawat, bidan kita. Kalau di layanan puskesmas, nah kalau nyeri-nyeri itu sudah mulai muncul ya, biasanya kan mereka ke puskesmas. Ya, nyari minta obat nih, periksa ke dokter minta obat. Nah, mungkin kita bisa lihat itu nyerinya, mungkin dikasih obat dulu ya mungkin sama dokter itu. Kok besoknya kembali lagi,
0: gitu.
1: Enak waktu tak minum dok, setelah itu nyerinya muncul lagi. Nah, setelah dilihat ternyata karena ada gangguan muskuloskeletalnya tadi itu, ototnya yang kaku dan lain-lain. Nah, ini kan perlu fisioterapi untuk dia dilatih merileksasikan ototnya yang tegang tuh gimana. Kita kasih latihan, stretchingnya, penguatan ototnya, terus memperbaiki posturnya, sudah. Nanti itu resep kita nih, kita kasihkan ke beliau, kemudian dia melakukannya setiap
0: latihan
1: hari.
0: Latihan sendiri.
1: Seperti obat yang diminum sehari 3 kali, ya latihannya 3 kali. Seperti itu. Nanti terus dia juga akan bisa memahami, oh aku ini butuh stretching, aku ini udah kok kadang kan orang kegiatannya berlebihan dalam satu hari ini banyak sekali karena repot banget. Nah, tiba-tiba nyeri pinggangnya nih, bagaimana
0: kambu.
1: Ini kambu tadinya sudah enakan nih kambu nih, ini dia akan dia tahu caranya sebelum dia minum obat nih. Nah, stretch dulu, kemudian kompres mungkin ya, butuh kompres dingin, air dingin atau air hangat itu kan juga sudah lumayan mengurangi nih. Nah, nanti tidak perlu obat mengurangi,
0: nggak pakai obat tapi pakai terapi,
1: pakai
0: itu tadi
1: latihan.
0: Yes, tapi tentu itu. Tidak semua penyakit gitu kan, penyakit-penyakit yang memang direkomendasikan oleh dokter ini bisa diberikan terapi pakai fisioterapi gitu.
1: Iya betul, ya kita tim kesehatan itu tim itu tadi, jadi harus memang saling ya dokter memberi ini, kita memberi ini, ya itu ada satu tim, nggak bisa fisioterapi aja. Tapi kalau untuk hanya sekedar promotif, preventif, menjaga, kemudian screening, itu kita bisa. Gak harus nunggu. Kan orang gak selalu datang ke dokter, ya kan? Kalau di masyarakat itu ada misalkan komunitas lansia atau mm-hmm. tadi di posyandu nih kan juga nggak mm-hmm. dokter yang datang ya kan?
0: Yeah.
1: Nah, ini lansia ini ada posyandu lansia mesti kita data aja apa yang sakit lututnya. Nah, kita kasih latihan-latihan. Terus mengatasi nyerinya bagaimana? Seperti itu, menguatkan otot-ototnya, terus memperbaiki jalan itu bagaimana yang benar? Enggak boleh pakai jangan pakai heel misalkan. Atau kalau jalan tuh yang benar kadang ada loh. Enggak sengaja orang kadang kalau orang maaf ya. Mm-hmm. Kalau jalan itu gini.
0: Untuk mekeh-mekeh gitu.
1: Ya, kayak penguin nih. Nah,
0: gitu.
1: Ini berisiko sekali untuk lututnya ya. Karena pada saat begini, ini seluruh tubuh itu dibebankan ke satu lutut. Kemudian begini ke satu lutut. Nah, padahal kalau yang benar ya, jalan yang benar ini tegakkan perutnya, dikempeskan, perut badannya tegak, kepala juga tegak, kemudian jalan dengan. Nah, ini akan ringan. Mm-hmm. Langkah juga yang benar, ini ada rotasi, ada namanya analisa gait. Analisa gait itu analisa jalan ya. Mm. Jadi jalan ini mulai ada napak nih. Mm-mm. Kemudian dari ujung kakinya, mm-mm. apa tumitnya, terus napak, terus badannya di tengah menahan badannya, kemudian badannya melewati itu ke depan. Itu ada ilmunya itu, Pak.
0: Itu enggak ya, kerasa itu. Itu.
1: Iya. Seperti duduk ini juga gitu loh ya, bagaimana menjaga posturnya. Mm-mm. Nah, kalau sebentar-sebentar enggak apa-apa. Kalau ada lama, bolak-balik duduk lama dalam kantor dia duduknya posisinya enggak bagus gini. Ya nanti ya itu muncul. Kalau awal otot aja, lama-lama kesemutan sampai kakinya. Nah, lama-lama nanti bisa gitu. Lemah kakinya. Nah, seperti itu kan. Ya, jangan sampai ke sana ya. Sebelum ke sana kita kasih nih.
0: Kasih
1: senam-senam, kasih latihan-latihan seperti itu. Insya Allah nanti masyarakat lebih apa ya, lebih sehat, lebih kuat dan tidak mudah sakit. Kak, sebenarnya kan ada orang gini, lu aku tuh gerak terus, saya olahraga apa lu, saya setiap hari nyapu, ini, itu kerja Pak, bukan.
0: Itu kerja di itu olahraga itu.
1: Di sawah, itu kerja Pak, bukan olahraga. Ya memang tubuhnya bergerak, tapi ada sisi yang beda. Sebenarnya sisinya sedikit beda, tapi pengaruhnya besar. Gini Mbak, misalkan orang kerja itu kan berat terus, keringetan, tapi habisnya apa? Capek, ya kan? Capek, ya tubuh itu rasanya capek. Tapi kalau olahraga tanpa beban, pikiran fresh, senang, bahagia, loh. Terus selesainya keringetan selesai, alhamdulillah seger kan gitu ya. Loh, beda dikit, tapi ini penting banget. Okay. Pengaruhnya besar. Bedanya sedikit, podo-podo gerak, tapi pengaruhnya besar. Nah kalau gerak itu, kalau kerja itu dalam tekanan kan. Itu kalau di maaf ini kalau mudah-mudahan saya enggak lupa, ada dalam tubuh itu selain saraf gerak sama saraf rasa ya, itu ada saraf yang otonom yang tidak bisa dikendalikan oleh akal ya. Jadi seperti hormon keluar itu, tensi itu ya, seperti itu, bahagia. Ada parasimpatis namanya. Simpatis sama saraf otonom namanya. Itu ada dua, saraf simpatis sama simpatis. Kalau simpatis itu kalau dia semangat bekerja, ini ngerjakan ini simpatis. Nah, yang satunya parasimpatis itu bahagia, tenang, rileks, itu yang parasimpatis. Kalau yang simpatis tadi yang pertama itu mempengaruhi hormon-hormon itu berkurang. Otot-otot tegang. Kemudian tensi naik. Itu mempengaruhi itu. Okay. Yang simpatis. Kalau yang parasimpatis itu mempengaruhi hormon itu produksi lebih banyak. Kemudian tensinya akan cenderung turun. Nah, hormonnya kalau banyak itu kalau orang diabetes ya yang disuntik lambat-lambat.
0: Insulin.
1: Insulin ya. Insulin ini akan diproduksi lebih banyak lagi oleh pankreasnya. Jadi sehingga kalau dia bahagia itu hormon insulinnya mengeluarkan banyak, kemudian kalau makan ya gulanya nggak langsung naik seret gitu. Kalau hormonnya berhenti keluar, makan sedikit aja gulanya naik.
0: Langsung naik.
1: Nah, loh, kadang-kadang tuh orang, saya tuh sudah diet, tapi kok masih tinggi? Lah orangnya stres. Stres itu membuat insulinnya berhenti keluar.
0: Berproduksi.
1: Nah itu. Jadi ini tadi bedanya simpatis dan parasimpatis. Stres itu simpatis. Dua hormon, dua saraf ini harus seimbang. Kalau terlalu banyak separahnya ya males ya. Kalau banyak yang simpatisnya, oh kerja nih workaholic nih. Iya. Jadi harus dua-duanya imbang ya. Ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita istirahat dan punya me time ya, tidur dengan nyenyak, bahagia itu perlu seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu insya Allah aman dan sehat. Awet sehatnya.
0: Berarti sebenarnya keberadaan fisioterapi di puskesmas, ya, terutama yang sudah dimulai diberlakukan sekarang ini, juga tidak hanya untuk upaya penanganan saja ya, ya, tapi promotif preventif itu juga masuk
1: ya. Harusnya yang itu yang utama. Nanti ada kuratif ya gak apa-apa. Misalkan ada sekarang BPJS yang ini nih stroke nih 6 bulan di rumah sakit nih, nanti setelah itu PRB ke puskesmas, nah kan nanti dilanjutkan fisioterapi.
0: Oh gitu. Soalnya kan selama ini pusatnya di sini kan,
1: iya, di rumah poli sakit, poli rehab,
0: di poli rehab medik itu ya.
1: Instalasi
0: itu rehabilitasi medik. Itu rame banget nih setiap hari kan?
1: Iya, lumayan banyak. Ini sudah berkurang. Dulu
0: ini berkurang.
1: Sehari bisa 200.
0: Wah, pasien.
1: Bayangkan, iya, datang dari puskesmas mana jauh-jauh itu antri sampai nunggu lama, kita juga sudah cepet-cepetan supaya antriannya nggak lama-lama nunggunya ya, sehingga apa ya, kita ya capek ya kita ya, terus pasien juga kan akhirnya misalkan harus dapat jatah setengah jam, dapat latihan pakai alatnya 10 menit, kemudian latihan ya setengah jam lah ya, paling nggak ya. Belum lagi jalannya, masuknya dan yang lainnya, paling nggak ya minimal 45 menit lah ya.
0: Iya,
1: kalau 200 apa ya cukup? Enggak cukup. Akhirnya kita kurangi sehingga apa? Supaya yang lain yang nunggu enggak lama-lama banget. Tapi efeknya kan mereka enggak maksimal dapatnya. Terus ya kasihan ya, jauh-jauh dapatnya sedikit kan, kurang maksimal. Begitu sekarang ada, alhamdulillah.
0: Ada di puskesmas maksudnya?
1: Iya. Udah lumayan terkurangi. Kalau di Palandaan enggak usah jauh-jauh ngantri di sini, di sana udah ada. Kan enak juga ya. Seperti itu. Cuman mungkin PR-nya mengoptimalkan pelayanan fisioterapi di puskesmas juga harus dioptimalkan. Di rumah sakit juga bagus karena tapi kan untuk ya apa ya, diseleksi lah ya. Jadi enggak semua ke rumah sakit biar penanganannya benar-benar berkualitas. Di rumah sakit ini alhamdulillah rumah sakit umum nih, itu fisioterapisnya pelayanannya bagus, ada pelayanan pakai modalitas misalnya inframerah, alat-alatnya juga canggih, ada laser sekarang, kalau laser sama dokter ya, nanti ada SWD, short wave diathermy, ada MWD, microwave diathermy, ada TENS, TENS itu untuk mengurangi nyeri, transcutaneous electrical nerve stimulation, ada stimulasi listrik, misalkan ada lemah-lemah itu disetrum namanya, iya untuk nyetrum itu untuk
0: itu alat-alat aja,
1: iya merangsang kekuatan ototnya. Kemudian ada ultrason, ultrason bukan USG ya, tapi USD, ultrason diathermy, ini untuk mengurangi ketegangan otot, kayak efeknya sih mikromassage, dia ada getaran, ada thermal gitu. Jadi otot-otot yang di mana nih titik-titiknya yang harus dikasih ultrason, nanti dikasih itu. Kemudian setelah itu kita lenturkan, kita kasih latihan, kemudian kita kasih TEN untuk mengurangi nyerinya. Jadi TEN ini fungsinya memblocking nyerinya. Jadi tadinya itu orang kan mengenal nyeri ini misalkan angka di sini aku kini nyeri angka 5. Nah, nanti ini kita naikkan supaya dia enggak seberapa nyeri. Nah, naiknya kita kasih rangsangan nyeri yang baru lebih nyeri dari aslinya, nyeri yang tadi. Akhirnya otak ini menangkap nyeri yang tadi nih sehingga yang ini enggak terasa.
0: Gitu.
1: Jadi menaikkan ambang batas nyerinya seseorang. Ada kan orang sedikit ada nyeri, karena nyeri itu kan sangat subjektif ya. Masih tergantung masing-masing orang, enggak sama. Nah, seperti itu. Nanti kita naik ambangan nyerinya, kemudian dia jadi enjoy, dia bergerak. Selain itu, sesudah nyerinya hilang ya harus dengan latihan supaya enggak muncul lagi nanti gitu. Ya, seperti itu.
0: Jadi di fisioterapi itu emang enggak ada obat sama sekali? Enggak ada obat sama sekali.
1: Enggak ada obatnya, itu tadi modalitas.
0: Latihan itu tadi.
1: Sama latihan. Modalitas yang pakai ultrason,
0: alat-alat itu tadi.
1: SWD, MWD untuk membantu ya. Tapi tidak, kita tekankan kepada masyarakat, kepada pasien-pasien bahwa tidak, ini tidak menyembuhkan yang alat-alat ini membantu menyembuhkan, tapi kembali kepada pasien sendiri bahwa ada latihan yang harus dia lakukan setiap hari supaya untuk menjaga tetap enggak sakit lagi.
0: Oh, ya. Baik. Bu Umi, boleh disebutkan di puskesmas mana saja yang sekarang sudah mulai ada layanan fisioterapi?
1: Ya, sebentar ya. Saya boleh buka ya?
0: Boleh.
1: Ini sebentar ya, saya takutnya salah nih. kalau yang saya yang sudah ini di sini saya juga ada grup puskesmasnya untuk fisioterapi. Fisioterapi puskesmas di sini ada nih. Sebentar ya, Mbak. Nah, ini PK Brambang. Itu di Puskesmas Brambang itu Mas Dimas, Puskesmas Cukir itu Mbak siapa saya lupa. Kemudian Mojowarno ada, Tembelang ada. Mojowarno itu Mbak Aldila. Kemudian Tembelang itu ada Mas Syafri, Tapen itu Mbak Rara, Perak itu Bandar Dumia Mas Fajar. Mojo Agung Pertiwi, kemudian Pelandaan Mbak Sylvia, Kesamben Afifah Nur Aini, Bawangan Andika Satria, kemudian Keboan Hope namanya Mbak Hope, Megaluh Ellen Widya, kemudian itu udah 13 ya.
0: Jadi kalau di puskesmas minta layanan fisioterapi gitu boleh gitu ya?
1: Iya, ya bukan minta, nanti dokternya mesti mengarahkan kalau mau dia butuh fisioterapi. Iya.
0: Ya. Misalnya masyarakat nih menganggap bahwa aku kayaknya butuh fisioterapi deh ini. Itu bisa ya dikonsultasikan sama dokter ya.
1: Iya, dari dokter kan semua kan muaranya dari dokter.
0: Betul, betul, betul.
1: Ke dokter dulu, kemudian diperiksa, kemudian ini butuh ini nih, nanti ke kami. Yang di puskesmas. Kalau yang kembali ke masyarakat untuk promotif preventif kan lebih luas ya, ke lansia, remaja. Balita, oh yang remaja tadi belum ya, coba ya.
0: Yang remaja.
1: Mudah-mudahan remaja ini teman-teman saudara-saudara kita yang masih usia remaja ini bisa aware dengan posturnya ya. Jadi remaja sekarang karena banyak HP ya nih ya, HP-nya ke depan ini, kepalanya mesti akan cenderung-cenderung ke depan. Jadi apa ya, forward head ke depan.
0: Forward head.
1: Kepalanya ke depan ini. Ya, kalau lah sudah ini kalau dia nanti bertahun 10 tahun ke depan nanti sudah ada nyeri-nyeri leher. Iya, karena gangguan posturnya. Jadi kita harus ingatkan nih, ada pemeriksaan screening postur. Nah, ini posturnya ini kebanyakan gini nih. Ini nanti ada. Kita ada.
0: Tapi itu bisa ya ada. Di terapi gitu.
1: Iya, terapinya gitu. Terapinya itu ya dengan latihan, kemudian ngoreksi posturnya seperti itu ya, terapinya itu. Nanti kalau dia tergantung lagi kembali ke dianya sebenarnya. Kalau dia mau lakukan apa enggak? Kalau enggak melakukan ya sudah, lakukan seperti itu, kebiasaan burukmu teruskan aja, nanti tunggu mainnya kalau udah mulai nyeri-nyeri. Ya kan. Kemana lagi, masih ke kita juga. Kalau sebelumnya kan kita udah ingatkan, kita pakai screening masuk ke sekolahan misalkan. Kita screening nih ke SMA atau SMP gitu. SMP udah enggak apa-apa, udah mulai kadang ada belajarnya gini sampai punggungnya skoliosis misalkan. Nah, sebelumnya skoliosis sudah 17 tahun ya sudah apa ya, sudah fix ya, enggak bisa di permanen, udah enggak bisa dikembalikan, paling enggak nambah gitu aja. Lah kalau sebelum 17 mungkin masih kita dandani ya, artinya kita kasih latihan-latihan yang benar, kita kolaborasi dengan dokter rehab.
0: Ya masalahnya itu kadang postur atau apa gitu kadang enggak disadari gitu,
1: iya,
0: dok.
1: Iya betul. Nah, makanya harus ada, kadang itu peran orang tua ya, Bu. Ya, Mbak, peran orang tua harus aware terhadap putranya, bagaimana kebiasaan putranya, duduknya benar enggak. Terus kemudian kalau belajar kayak gimana? Kalau jalan itu kelihatan ini enggak, kalau udah kelihatan gini ya segera aja dibawa. Ini nih, ini apa nih? Bahu ini enggak sama, simetris sudah. Ini udah tanda, ini tanda ya. Ini udah
0: tanda apa itu?
1: Ini postur di belakang, belakangnya enggak lurus.
0: Skolio.
1: Iya, skoliosis. Nah mungkin awalnya C, nanti setelah C kan terus kan kesini terus lama-lama ya jadi S gitu. Nah kan masa orang miring gini terus kan dia akan berusaha begini, ya jadinya lama-lama S, awalnya C. Kalau kan nulis gini misalkan ya kayak gini. Nah ada satu pakai tas yang selempang satu satu sisi kan. Nah gini kan kalau di sini kan dia akan berusaha, nah ini kan gini, nanti lama-lama
0: jadi gini.
1: Iya, jangan sampai ya, mudah-mudahan nanti remaja kita sehat semuanya. Insya sehat.
0: Amin. Baik, terima kasih Bu Umi Hani, luar biasa ini, informatif banget ya yang sudah disampaikan sama Bu Umi. Jadi keberadaan fisioterapi di RSUD Jombang termasuk juga di puskesmas ada 11 puskesmas kalau tidak salah tadi yang sudah disebutkan itu. Ini bisa menjadi jalan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan untuk penyembuhan sesuai dengan kualifikasi penyakitnya. Tentu saja nanti juga harus dikonsultasikan dengan dokter. Tapi yang jelas keberadaan fisioterapi ini akan sangat membantu sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Gitu ya Bu ya? Terakhir, boleh bisa diberikan closing statement dan juga pesan kepada masyarakat. Silakan.
1: Simbol untuk masyarakat, apapun keluhan itu jangan ditunda-tunda. Jadi bahwa kalau memang harus ke puskesmas, ke layanan puskesmas, monggo silakan. Itu kan juga sudah jadi tanggung jawab pemerintah untuk di sana dilayani secara gratis. Bisa diberikan di sana, insya Allah nanti sedikit saja keluhan bisa diarahkan kemana. Jadi nanti mungkin karena fisioterapi sudah ada di masyarakat, nanti bisa mengakses lebih mudah, monggo silakan. Kami terbuka. Itu seperti itu. Mudah-mudahan dengan latihan-latihan aja tidak perlu harus minum obat yang notabene ada efek sampingnya seperti itu. Selain juga biaya besar. Ya, jadi dengan begitu lebih dini diketahui, lebih dini diatasi, insya Allah nanti kedepannya lebih sehat.
0: Baik. Baik, terima kasih sekali Bu Umi Hani Mardiana, Sarjana Kesehatan Fisioterapis RSUD Jombang yang sudah hadir di studio pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan bisa bermanfaat untuk kita semua, gitu ya, untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Sama-sama. Anda mitra Radio Suara Jombang FM sudah menyimak siaran live streaming kami di Radio Podcast Pojok Kesehatan bareng dengan RSUD Jombang. Kita ngobrolin tentang mengenal fisioterapi lebih dekat. Semoga bermanfaat. Saya Dina Ahmad pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
7: Beredar di media sosial Facebook sebuah video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi tersebut menyebutkan peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video itu menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 yang lalu. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi Anak Gunung Krakatau, dasar laut air panas campur belerang sehingga ikan mengambang dan menepi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara.

0: Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video ini identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu, dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan lanskap pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok Douyin dan Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak tanggal 4 September 2026. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Radio Suara Jombang.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa sedaya, para pamidhanget Radio Suara Jombang FM. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ninda. Siang menika wonten wekdal malih sowan dhateng ngarsanipun panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Nggih, kados banget padatan biasanipun kula badhe sesarengan kalian panjenengan sami wonten menika adicara ngantos dumugi mengke jam 3 sonten. Mugi panjenengan tansah pinaringan sehat lahir batin, tansah saged nglampahi sedaya cuci bahan ingkang kedah panjenengan lampahi dinten niki, dinten Senin tanggalipun tanggal pinten nih? Tanggal gangsal nggih. Tanggal gangsal. Gangsal Oktober 2016 nggih. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak kula aturi pinarak mriki 8-7, 7-7 sugeng siang gayeng marem. Loh, dar. Nggih, monggo-monggo matur nuwun.
2: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus pundi kabaripun, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat saya sedaya.
2: Oleh pawana sih kok ngeten,
1: Mbak. Nggih, Pak. Nggih. Pol-polan iki.
2: Pol-polan. Nggih. Boten mendung blas. Kalau wingin lani mendung sekedap.
1: Dek, kalau wingi nggih?
2: Nggih, liwat kemawon.
1: Mung liwat kemawon. Mboten sios.
2: Mboten sios.
1: Tapi jane nggih radi lutung. Soale mboten bentar-bentar sangat. Sami mawon.
2: Dibanding jenengan sak keluar, diparingi sehat, ngaten mawon.
1: Nggih.
2: Masih diwak sekarang sehat ya.
1: Nggih.
2: Di rumah sakit.
1: Nggih.
2: Kula nggih alhamdulillah, kula sak keluarga nggih paringi sehat.
1: Nggih, amin.
2: Derajat tapi BPJS nggih. Nah, kersane yang sing tambah ngaten. Ini kono. Nggih. Nggih. Arisan, ya.
1: Nggih. Monggo niki badhe ngrasakaken apa jenengan niki?
2: Kula nyuwun niku, Mbak, sinden anyar.
1: Sinden anyar.
2: Nggih, saking inten cacah niki.
1: Nggih.
2: Salami, Mbak, nggih.
1: Nggih.
2: Kilen ka Mbak Pak Nur Seto.
1: Nggih.
2: Masalan terus kadewon. Terus Mama Titik, terus Mas Alan, Cak Wit, Aba Bram, terus Pak Breng, terus dan beriki Bu Wawan, Bu Sami Sunda, Pak Sukardi, Bunda Eti, terus Mbok Sarip, terus ngidul Mbak Penceng.
1: Inge.
2: Terus tete anu Mama Lia, Mama Ti, Inge, Mama Lina, Mama Lia, Mama Yeti.
1: Inge.
2: Terus, terus Bunda Wiwi, sing tuan tersambet.
1: Inge.
2: Terus sing Mojokerto ini ku, sing sering lepen ini Mbak.
1: Mojokerto ini sih
2: Mojokerto.
1: Mas.
2: Mbak.
1: Sinten? Mbah.
2: Nggih, nah ini jangan panggil Mbah tau.
1: Sinten? Eyang Gimin.
2: Eyang Gimin. Nggih, Eyang Gimin. Jangan lepet Eyang Gimin.
1: Nggih.
2: Terus Mas Prayogo, ya.
1: Nggih.
2: Nggih, sedaya kemawon, Mbak.
1: Nggih.
2: Matur sembah nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jono. Lelakonipun mangke dipun tenggo, kula siapaken nggih. Sugeng siang gayeng marem.
3: Ya ayam ketombo ati ayam tur tentrem.
1: Inggih matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sae.
3: Tangi meleh.
1: Eh. Mboten ngoteni mereme jam pinten ngameten tak sik tas tangi melek.
3: Jam pinten sing wau. Jam kali welas menawi.
1: Jam kali welas,
3: nyetel ke jam kali welas, wow, nyetel jenengan antara niku wow, terus dadane kebacut tak ngrungono.
1: Ngoten.
3: Eling lho, kuwi jam 1 seprapat.
1: Nggih. Lah nggih. Monggo lakune napa niki? Pak Jono niku wow. Sinden anyar.
3: Sinden anyar. Niku napa jenenge? Rawan anyar enten ta? Perawan anyar, perawan ayu.
1: Lagune sinten? Enten perawan anyar niku.
3: Penemon nggih perawan ayu mawon.
1: Nggih.
3: Perawan ayu enten.
1: Nggih, agem sinten.
3: Nggih. Ipun salami sedaya mawon nggih. Nggih. Kangge Pak Jono wau nggih. Nggih, pun salam sedaya mawon. Oh, Pak Jati tangga kula mirengaken. Kali Pak Tri. Nggih, salam sedaya mawon. Panjenengan matur nuwun.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum.
1: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perawan ayu mangke dipentengke. Sinten malih kang badhe ngersakaken pinara? 8 7 7 7. Nah, ten jalur WA niki nggih. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem gawe tombo ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih, Mbak Ninda.
1: Nggih.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Ngerti kabar ta mboten?
1: Napa?
2: Niki wau tas mantu but gak ten denanyar pondok denyar kobong Pak Nida.
1: Lho. Pondok denanyar sebelah pundi?
2: Lah niku radio Andika niku kok ya pun nyiarno nggih terus nek anak kula tas mantu niki wau malah kok mboten SMK bos sebelah ngoten e. Tapi ten radio Andika wau sing di sana kok sing kompon sing jero pondok denanya rare. Padahal anak kula nggih ngulang sanawian iki jan.
1: Kedap-kedap. Wala, nggih. Niki wonten.
2: Nggih,
1: ya. Kula Senin lima Oktober siang. Gudang MTS Mamba Ulma Arif. Oh niki. Nggih. Gudang MTS Mamba Ulma Arif.
2: Lho niku mule gudang niku lho terus anak kok dadi niku.
1: Berarti ten ngene MTS niki, Pak. Panjen nggih leres niki dinten niki niki, Pak.
2: Lho iki mule di angsulaken lha niku digawe story anak kula.
1: Hmm.
2: Wis takok niku nembe jam pinten kok.
1: Iya lah nggih. Nggih,
2: muga terus malah sing kula takokno niku lho, le ku mangkok enak. Cuit ngulang. Itu kok bos
1: damkar nih wow.
2: Boten Mbak Linda.
1: Napa?
2: Di belakangnya setelah itu ada ambulan gitu loh.
1: Oh ngatah.
2: Kalau kan kuatir malah Radio Andika wau anjen arek di SMP terus kata sumolok menek-menek ngotor lo cerita.
1: Nge. Niki sampun ditangani kali damkar niki.
2: Nggih, pun ketahu Mbak, nggih pun mesti nggih pun
1: 2 jam yang lalu kok niki.
2: Nggih, 2 jam yang lalu nggih lha. Nggih. Nah, napa niku putrane jenengan sekolah nang pundi?
1: Ngen kula ten kidul mriku, Pak.
2: Oh.
1: Nggih, mboten ten ten anyar.
2: Oh, nggih.
1: Nggih, datang MK.
2: Oh, nggih. Nggih, Mbak Linda.
1: Nggih, Pak. Napa niki?
2: Ini kau nonton sinden anyar, kalau tak bujo anyar. Bujo anyar buatan itu Mbak Nida.
1: Ini sinden itu?
2: Ya udah, ini pamer bujo.
1: Oh, alah. Pak.
4: Siang balik dah.
1: Pripun?
4: Pamerno mesti anyar.
1: Oh, ngoten. Lek dipamerno mesti anyar.
4: Anyar. Arek bojo lawas di opo dipamerno?
1: Nduh, nggih salah ngoten niku. Nek kudu dipamerno terus, kok eneng.
4: Pamer bojo. Aku yo kok yo enek. Nih pamer bojo di kempot niku.
1: Nggih, Kang Sinten.
4: Kayak kangge Pak Sukarti wau Pak Jono Mbah Penceng ayo Mbah digoleki sing siaran turu.
1: Kula niki lho madosi Prawan Ayu lho niki ngene sinten sih jane Prawan Prawan Ayu niki.
4: Mbah Sukarti ngoten lho. Lah, padha mboten.
1: Lah mboten enten iki ngene Mus Mulyadi ta niki.
4: Mboten enten kaya wis sedoro ndok ya wong.
1: Wah, kan itu.
4: Mas Alan, Pak Nur Seto, Pak Juwito, Pang Setia, moga-moga mendengarkan. Yang Bapak yang cembus, tak cukur, bergosmu tangan.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa osih jane ngoten mek Mbah Penceng. Sugeng siang gayeng marem.
5: Pancen
1: gawe aku ayam. Terus terus. Nggih, matur nuwun. Napa? Radio ini jenengan nalitaken kedhik suwantune.
5: Mpun.
1: Mpun.
5: Ponado.
1: Ponado nggih. Nggih, pun.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat, Mbak Ninda.
1: Alhamdulillah sae. Sae sehat.
5: Kula ngetu awak mirengaken jenengan.
1: Alhamdulillah matur nuwun sampun dipirengaken.
5: Niku awu. Niku awu sakit napa, Mbak Nanda?
1: Sinten sing sakit?
5: Nggih sing diomongaken wae.
1: Lha sinten sing sakit mboten enten sing sakit kok.
5: Lah kok dikengken olahraga.
1: Oh, niku wae ta. Lah niku wae lak bahas fisioterapi to Bu Wawan.
5: Saderenge sakit ngoten
1: nggih. Nggih. Nek pas-pas sakit, nek pas sakit nggih ngoten di fisio jenenge niku. Fisio niku nggih. Napa teknik napa ngoten niku nggih. Sanes pijet tapi napa sing pokoke sikile napa tangane ngoten niku digerak-gerakaken. Ngoten wonten pemandune.
5: Kula wau
1: ana meneh nek ngaten. Lah monggo jenengan nek terapi fisio niku kersane dengkule tambah kuat ngoten.
5: Kula benten menapa mlambang.
1: Lah nggih.
5: Nyuci pakaian. Nggih mlambang-mlambang.
1: Ngene kula anu napa sing jelasno maneh niku.
5: Napa?
1: Lah jelasno malih niku. Lah nggih. Nggih, pun apa niki lagune?
5: Oh, nggih. Niku menda. Napa Niken Salindri niku lho.
1: Napa? Niken Salindri ingkang napa?
5: Ah, apa jenenge laleku?
1: Napa Niken niku kata lagune?
5: Niku lho, lho kok lali ta? Apa Mbak Nida?
1: Se ora patos no niken nggih.
5: Niken jenengan sebut ta, eling kula.
1: Made kuncor niken Asri Arisandilan. Kedap-kedap niken Halindri SME Bakul Wedang Kopi Grajakan Banyuwangi. Jalaraning Tresno janjine piye? Kalulut kangen kutha Batu kawitaning Sinawang sing pundi? Kathah niki niken niki. Gulu pedot, ego wong tua, nemu. Selendang biru, tombo kangen, puspito nolo. Loh alah rek, ndi ki. Wes sak karepe kula ya, piye?
5: Boten
1: Kidung aksoro kedaton. Napa sih?
5: Bandul, bandul.
1: Bandul kunci. Nggih. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Nggih, bandul kunci.
5: Lah dereng jenengan sebut e.
1: Dereng.
5: Nggih. Lah niku mawon.
1: Nggih.
5: Salam kalau Abu Bram,
1: okay.
5: Pak Sukarti, Pak Jono, Cawit,
1: okay.
5: Mas Alan, Bang Imam,
1: okay.
5: Bu Juminten,
1: okay.
5: Pak Bram sekalian, Bunda Ti, Mama Titin, Pak Cip, Yang Dimin,
1: okay.
5: Pak Pur, Mas Prayogo kali Bu Pak Neseto Bu Gilang Pun lah
1: Pun Lah kak ngujeng
5: Lah ngumpun tak pun
1: Pun
5: Pun nge ngotot mawon Matur nuwun
1: Sami-sami
5: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Matur nuwun Mangkel lakune dipentengke. Tunggal kali 3. Jane pun cukup nih. Kula tambah setunggal. Sing wau ketwau pun oh ical. Pak Cip. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur pentrem.
1: Nggih.
2: Rata sawerik niku mbani ndak.
1: Serik napa?
2: Nek watuk pilek nih.
1: Duh, alah.
2: Wong nembe keng Jombang nih terus buka-buka kok pas Mbak Dinda siaran.
1: Jenengan nembe keng Jombang, mboten mampir mriki.
2: Nggih, malah nggih. Ribet bener. Tiap bulan kan mriku, Pak, mendek data.
1: Kriya sakit.
2: Nggih teng BWS nih, Mas, sing simpang 3 nih lho.
1: Oh, alah nggih.
2: Yen teng areme rumah sakit ya, jan iki pindahin
1: pun. Alhamdulillah, alhamdulillah, yeah. Barokah, barokah.
2: Disku syukuri mawon Mbak
1: Nina. Nggih, alhamdulillah.
2: Desa ngutuwek.
1: Nggih, nggih, nggih, leres Pak Cep. Leres, mugi-mugi tansah barokah. Kemana
2: udah tengah alas ini.
1: Penak tau pokoknya.
2: Buatan penak.
1: Lah nopo, nopo, oh, nopo, nopo sing marahin buatan penak. Soalnya wis puwe nak yang buatan karu-karuan ngeten iki. Potong
2: kaspe bayem.
1: Duh, sembarang kalir kata, onten. Nek kula leren budal nang pasar dhisik.
2: Lanjut.
1: Jenengan karek njabut.
2: Ya, maka juwen.
1: Oke.
2: Dudong gunung mawon.
1: Duh. Enten ta dudong gunung niki.
2: Joko gunung, Joko gunung.
1: Kok iso sih? Joko Gunung kene sinten?
2: Sinten niku Joko Gunung?
1: Rondo Gunung ta?
2: Mboten enten dodho Joko Gunung wonten. Joko Gunung.
1: Joko Gunung.
2: Joko, Joko anu, Mas. Nggih, Joko.
1: Gunung.
2: Joko tuwa, Joko tuwa, dodho tuwa.
1: Kok dodho tuwa?
2: Nggih, nggih Joko tuwa, Mas.
1: Joko tuwa menawi Joko tuwa wonten.
2: Nggih, Joko tuwa niku.
1: Nggih.
2: Diganti dodho tuwa.
1: Menyesuaikan keadaan ngoten ta. Nggih, nggih Pak Cip.
2: Nggih. Mangke salami wonten Bu Wawan, wonten Abah Bram.
1: Nggih.
2: Kangge Abah Bram niki. Ojo lali, Abah Bram, ojo lali.
1: Napa niki?
2: Pagi men.
1: Nggih, nggih.
2: Iku jamune wong tuwa niku.
1: Napa
2: Bram niki?
1: Napa niku?
2: Pagi men niku. Niki nek apa? Bram pun semerap niki.
1: Nek kula mboten angsal semerap nggih, berarti.
2: Mboten.
1: Oh, mboten angsal. Mboten angsal nggih, pun mboten tanglet kula mboten angsal lho. Nggih, Pak Cip, matur nuwun.
2: Kalian Pak Jono, wonten Cak Wi, wonten Bunda Eti, wonten Bu Wati, oke wonten Mama Yeti, wonten Male, Mama Titin, Wiwi, Rahayu,
1: Moblong. Mama Titin, Mama Titin ini dibatin tok ya kados ya. Oke, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan ya kados niku dibatin tok. Soalnya mboten nate ngegono. Dadose awas yo, awas yo. Gara-gara moblong mobrot. Monggo panjenengan munggah didik-didik awet sien iki kok mboten munggah-munggah mamatite niki. Nggih sing penting pokoke mugi-mugi panjenengan nggih diparingi sehat nggih, mboten gerah, pokoknya sehat ngoten alhamdulillah. Tapi menawi sehat to ngoten terus manten-manten kula saged pireng swantune membuktikan bahwa Mama Titin sehat nggih langkung remen kula. Langkung bunga nggih. Matur nuwun sangat ingkang sampun dherek pinarak mriki wau wonten Incan Caca Sinden Anyar, wonten pamer bojo Didi Kempot, wonten bandul kunci napa niku wau niken. Lajeng wonten judul Sumarji Joko Tuwo kang sampun sumadhi kang panjenengan. Kula aturaken setunggal-setunggal, sugeng siang, sugeng midhangetaken.

Lintas Informasi. Mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap implementasi perlindungan sisa kuota di 3 operator seluler masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan, dari evaluasi terhadap Indosat, Telkomsel, dan XL Smart, sebagian paket masih hanya memberikan notifikasi kepada pelanggan, bukan mekanisme rollover. Dia juga menjelaskan pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 9 paket masih menggunakan penguatan informasi dan notifikasi. Khusus XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara Telkomsel memiliki 95 paket yang dilaporkan ke Komdigi. Dari jumlah tersebut, 19 paket sudah menggunakan rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Denny menegaskan, notifikasi belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan media sosial yang mengeklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

Lintas Informasi. Mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap implementasi perlindungan sisa kuota di 3 operator seluler masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Deni Setiawan, mengatakan, dari evaluasi terhadap Indosat, Telkomsel, dan XL Smart, sebagian paket masih hanya memberikan notifikasi kepada pelanggan, bukan mekanisme rollover. Dia juga menjelaskan pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 9 paket masih menggunakan penguatan informasi dan notifikasi. Khusus XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara Telkomsel memiliki 95 paket yang dilaporkan ke Komdigi. Dari jumlah tersebut, 19 paket sudah menggunakan rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Deni menegaskan, notifikasi belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizon.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereulide pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelac tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelac berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 pukul 13.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Nini, warga Desa Plandi, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya trafo yang meledak dan terbakar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PLN ULP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan beriki, nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem, saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
5: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap implementasi perlindungan sisa kuota di 3 operator seluler masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Dedi Setiawan, mengatakan, dari evaluasi terhadap Indosat, Telkomsel, dan XL Smart, sebagian paket masih hanya memberikan notifikasi kepada pelanggan, bukan mekanisme rollover. Ia juga menjelaskan pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 9 paket masih menggunakan penguatan informasi dan notifikasi. Khusus XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara Telkomsel memiliki 95 paket yang dilaporkan ke Komdigi. Dari jumlah tersebut, 19 paket sudah menggunakan rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Dedi menegaskan, notifikasi belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.

0: Selamat sore Mitra Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya Mitra? Alhamdulillah sore hari ini saya bisa menjumpai Anda ya di program Dangdut Asik Suara Jombang. Ini tadi mohon maaf harusnya jam 3 karena berbarengan dengan kegiatan yang ada di Dinas Kominfo. Akhirnya sekalian, tadi ceklognya 3:30 jadi nungguin ceklog dulu. Oke, tidak masalah Mitra, saya berikan kesempatan kepada Anda yang pengen bergabung dengan saya. Di nomor teleponnya masih tetap sama 8717717, WA di 0812-3599-3737. Cuacanya Mitra gimana? Panasnya luar biasa. Masih mendung-mendung saja kalau di kawasan Jombang Mitra. Kalau di tempat Anda kemarin kabarnya di kawasan Gudo ya, kawasan Blimbing mungkin turun hujan sedikit tapi... Nah, ini ada kabar apa kira-kira di tempat Anda, nanti boleh Anda bagikan. Saya terima jalur telepon 87. Aduh dilepas. Pak Jono dulu deh, saya terima ya. Di jalur WA, semoga saja tidak dilepas. Selamat sore Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Jono, apa kabarnya Pak Jono?
1: Baik-baik
0: saja. Oke, terima kasih.
1: Namanya panas mari yang gimana panas sing nyonggo wong
0: atas. Jadi ya enggak apa-apa, dinikmati begitu ya pesannya ya.
1: Iya, dinikmati.
0: Oke.
1: Kecuali lek udan tuwe.
0: Saya tak nikmati itu langsung.
1: Itu yo ora payu Mas Ari.
0: Yang hujannya hujan lokal aja Pak, yang lain jangan, yang lain nggak usah hujan duit.
1: Oh hujan lokal. Ya.
0: Pak Jono sore hari ini request lagunya apa, silakan Pak Jono.
1: Salam kangen Mas Ari.
0: Evita Mala.
1: Iya.
0: Oke, saya siapkan dulu Pak sambil salam-salam monggo.
1: Iya, salamnya apa Bram? Pak Bram.
0: Yes.
1: Pak, nggak pernah masuk, lupa.
0: Pak, dari kawasan mana?
1: Kertosono.
0: Pak Nur Seto.
1: Iya, Pak Nur Seto. Pak Nur Seto, Mas Gilang.
0: Iya.
1: Terus Tete Woni. Terus ke Blimbing.
0: Ya, ada siapa di Blimbing? Ada Bapak Enceng.
1: Bapak Enceng. Mama Titin, Mama Lia.
0: Oke.
1: Terus Pak Pur. Iya, Mas Ari.
0: Iya, yang Gajah. Ada di kawasan Gajah.
1: Iya, Tonggoni Sugiwaras, Mas Ari.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Mau mundur lagi ke sini.
0: Iya.
1: Pak Sukati,
0: Budaiti,
1: Bu Juminten, Mbok Isarif, nggak pernah masuk Mbok Isarif.
0: Iya, semoga saja nanti bisa masuk ya. Lanjut lagi Pak Jono.
1: Masalan Kak Wit. Terus itu Mas Ari, Bunda Piwi, Mas Imam.
0: Oke.
1: Terus yang mau Jokerto. Mbak Dimin Sopo itu?
0: Yang Dimin Sudiono.
1: Oh, yang Dimin Sudiono. Mas Prayogo.
0: Oke.
1: Ya, salam semuanya Mas Ari.
0: Oke.
1: Suka Mas Ari sekeluarga diparingi sehat selalu.
0: Iya. Jangan lupa nanti malam ya Pak.
1: Oh iya, jam 8.
0: Kita berikan dukungan untuk Indonesia yang menghadapi Thailand ya.
1: Thailand.
0: Siap. Terima kasih Pak Jono.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Monggo. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jono Mitra dari kawasan Tembelang. Jalur telepon 8717717 Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Sukardi, terima kasih. Apa kabarnya Pak Sukardi?
2: Apa? baik-baik ini. Cucu sama cici di sini ngumpul-ngumpul sudah 3 hari.
0: Alhamdulillah, berarti rame ya Pak.
2: Nanti itu Mas Hari, nanti pulang kerjai lagi jam 9.
0: Iya.
2: Oh, ngurusiku apa jenis kerja? Oh, SKCK.
0: SKCK. Iya Pak Sukardi, alhamdulillah lagi ngumpul. Pasti nah, senang. Ya,
2: tak kesepian.
0: Ya deh.
2: Hujan duit, hujan duit. Oh,
0: minta hujan duit.
2: Iya Pak Dono, hujan duit ta. Dono, hujan duit ta Pak.
0: Iya. Oke.
2: Iya, disyukuri Pak Sari.
0: Iya dong, harus begitu. Saya siapkan lagunya, salamnya dulu buat siapa Pak Sukardi?
2: Semua saja. Jono semua beres kabeh.
0: Iya.
2: Cuman kira-kira piro-piro engko Thailand ambe Indonesia kira-kira.
0: 21.
2: Popo kaya aja kakek ya padha kuwate Mas Ari.
0: Sama kuatnya.
2: Kita satu apa 1-0 ya enggak apa-apa kaya iku menang
0: apa. Betul.
2: Iya, iki podo apike Mas Ari.
0: Iya, nanti malam nonton ya, Pak.
2: Pasti. Terewangi gak bubuk.
0: Oke, Pak Sukardi, terima kasih banyak.
2: Iya, Mas Ari, terima kasih.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukardi Mitra dari kawasan Parimono Utara. Saya terima jalur WA, langsung ini ada Mama Titin. Lama sekali nggak muncul ini Mama Titin. Selamat sore, Assalamualaikum.
3: Selamat sore.
0: Ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kabarnya ini Anda sekali lama sekali nggak muncul ini? Kabarnya bagaimana?
3: Ya, di rumah. Angger nginceng nggak ada penyiar.
0: Iya. Jadi tetap mendengarkan.
3: Iya. Kemarin Mbak Dinda juga ada yang nanya. Mama Titin kok lama kemana ya? Aku menengah.
0: Iya. Iya, lama sekali Anda enggak gabung ini.
3: Iya.
0: Ya udah, alhamdulillah hari ini bisa bergabung ya. Oke. Iya. Nanti lagunya apa ini, Ma?
3: Aku dikasih Terlukai Elvi, Mas.
0: Terluka Elvi Sukaisi. Saya siapkan dulu ya. Jangan terluka-terluka dong.
3: Oh, tidak. Cuman lagu, Mas.
0: Oke, saya siapkan. Monggo, ya, salamnya.
3: Di Telkomsel ya. Di Gawa Putu, Nabene. Di depan.
0: Ya.
3: Ya, tadi ada Pak Sukardi. Ada Pak Jono.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ada juga Bu Juminten, Bu Wawan, Mbak Sami Sunda. Ada Cak Dil, Cak Imam, Mas Salam. Ada Pak Sali juga, selamat sore.
0: Iya.
3: Ya, salamnya semuanya Mas,
0: dibagi-bagi. Oke, okay, betul sekali, sepakat saya. Senang kalau kayak gini ya.
3: Semuanya selamat sore. Buat penjenengan selalu sehat.
0: Amin.
3: Tetap semangat juga.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Titin, saya terima 3 penelpon. Mr. Bram nanti bergabung lagi ya. Mitra, jika malam nanti timnas berhasil mengalahkan Thailand, maka akan mengakhiri penantian panjang skuad Garuda menjadi juara, Mitra. Terakhir kali timnas senior meraih trofi juara terjadi pada 18 tahun silam, Mitra. Anda ingat ya, saat menjuarai Piala Kemerdekaan 2008, saat itu gelar juara diraih dengan cara yang aneh dalam tanda kutip. Di babak final timnas menghadapi tim Libya U23, nah ini. Dan tentu saja hal-hal yang sedemikian begitu luar biasa ya. Semoga saja final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta malam ini tentu saja mudah-mudahan menorehkan sejarah dan 10 pertemuan terakhir Indonesia versus Thailand ini juga di tahun 2022 Indonesia Thailand 1-1 di ajang Piala AFF 2020 Indonesia Thailand 2-2. Kemudian di ajang Piala AFF 2020 sempat terseok-seok ya, Indonesia 0 Thailand 4. Kemudian di 3 Juni 2021, ada kualifikasi Piala Dunia 2022, Thailand 2, Indonesia 2, kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia 0, Thailand 3, kemudian di Piala AFF 2018, Thailand 4, Indonesia 2, kemudian di tahun 2016, Piala AFF 2016, Thailand 2, Indonesia 0, kemudian Piala AFF 2016, Indonesia melawan Thailand, pada 14 Desember 2016, Indonesia 2, Thailand 1, kemudian di Piala AFF juga, di 19 November 2016, Thailand 4, Indonesia 2, dan di tahun 2010, Indonesia versus Thailand. Ini 2-1, 2 untuk Indonesia, Thailand 1. Jadi kalau head-to-headnya Indonesia versus Thailand, Indonesia 25 menang, 16 imbang, 37 kalah. Thailand 37 menang, 16 imbang, 25 kalah. Semoga saja Indonesia mampu menunjukkan semangatnya untuk memberikan yang terbaik. Nanti malam Mitra, Anda bisa nonton dan berikan dukungan untuk Indonesia. Evita Mala, salam kangen spesial untuk Anda.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN membongkar praktik tidak terpuji yang mengancam mutu dan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mendapati adanya oknum yayasan yang meminta

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.

0: Viktor Frankl berkata, "Siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur."
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasihposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan dry sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra, sudah 6 menit lepas dari 4 sore, Anda masih bersama program Dangdut Tasik Suara Jombang. Saya terima langsung jalur WA ya. Ada Mr. Bram Mitra yang ingin bergabung sore hari ini, sudah enggak sabar sepertinya. Dangdut Tasik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabarnya, Mister?
6: Alhamdulillah. Sehat, Mas Ari.
5: Oke, Brambang sudah turun hujan apa belum?
6: Kebetulan belum.
5: Hanya mendung saja ya?
6: Iya.
5: Asli.
6: Cuma kalau
5: kenapa?
6: Teman yang dari Ngoro, sudah Mas Ari yang Ngoro, sudah Ngoro.
5: Kemarin?
6: Iya.
5: Betul. Jadi seger kayaknya ya?
6: Iya.
5: Itu yang kita harapkan. Mr. Bram.
6: Iya, Mas Ari.
5: Sore hari ini pengen ditemani dengan lagunya siapa Anda?
6: Pengennya ditemani itu, Mas Ari.
5: Apa itu?
6: Seperti kincu merah.
5: Asik.
6: Menghiasi bibirmu. Sore kau ucapkan isu silang cintamu.
5: Oke. Dia lelaki bukan itu ya? Itu kan?
6: Bukan.
5: Oh, menari. Bukan.
6: Ini menari di atas luka, Mas Ari.
5: Seperti gincu merah menghiasi bibirmu, pagi kau ucapkan, sore hilang cintamu. Seperti

0: Itu judulnya apa?
1: Menari di atas luka, Mas Ari.
0: Menari di atas luka ya?
1: Iya.
0: Bukan dia lelaki, aku lelaki. Bukan itu ya? Dia punya cinta, aku pun sama.
1: Itu kalau itu suluknya gini, Mas Ari.
0: Mm-mm.
1: Kau pembohong dan kau pendusta.
0: Oh, itu ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti ini tadi judulnya adalah
1: Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka.
1: Iya, ini lorone, Mas Ari.
0: Loro wong luka kok. Dari Imam juga ya?
1: Iya, dari Imam Mas Ari pun, Mas Ari.
0: Nggih, Mas. Ya, salamnya buat siapa?
1: Tadi ada Pak Jono, Pak Sukardi.
0: Mm-mm.
1: Yang setia nih. Ini bengos guru muncul ya.
0: Belum, belum.
1: Bapak Enceng.
0: Mm-mm.
1: Kita sudah ngomong pada lo.
0: Bapak Enceng, waya Ari. Tadi pagi itu sudah WA saya.
1: Oh ya, katanya Mas Ari di TikTok
0: musyara,
1: helikopter utuh pembawa.
0: Enggak.
1: Salamnya untuk semuanya aja.
0: Iya.
1: Yang lagi betul, mendengarkan betul suara Jombang.
0: Mm-mm.
1: Tadi di absen sama Pak Jono tadi.
0: Mm-mm.
1: Panjang
0: sudah semuanya. Siap, G. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mr. Bram dari kawasan Brambang. Yang lain yang ingin bergabung dengan saya, monggo mitra. Saya buka jalur WA dan juga telepon, jadi bisa Anda manfaatkan dimanapun Anda berada. Seperti Mbak Sami Sunda ini yang sudah hadir, saya bacakan WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan Dangdut Asik Suara Joma FM. Mau dong diputarkan lagu favoritnya Mas Rizky. Kayak udah lama ini gak diputar. Pasende Sembur. Salam spesial buat Om Ari dari Mas Rizky. Hai Mas Rizky. Semoga saja sore hari ini juga semakin pinter ya. Nah, salamnya juga untuk Abah Bram, Pak Sukardi, Pak Breng Bu Breng, Pak Jono, Pak Nur Seto, Mama Titin, Bunda Eti, Bu Wawan, Bu Wati, Bunda Yeti, Bunda Wiwi, Bu Juminten, dan semuanya saja yang setia dengan Radio Suara Jombang FM, Mas Ari. Untuk Mas Ari, selalu sehat dan hatur nuhun pisan. Oke, terima kasih banyak. Yang lain mitra, monggo nanti disambung lagi dan pastikan tetap bersama saya Ari Suara Jombang di program Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace. Ada Mbak Dukun.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap implementasi perlindungan sisa kuota di 3 operator seluler masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Dedi Setiawan, mengatakan, dari evaluasi terhadap Indosat, Telkomsel, dan XL Smart, sebagian paket masih hanya memberikan notifikasi kepada pelanggan, bukan mekanisme rollover. Dia juga menjelaskan pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 9 paket masih menggunakan penguatan informasi dan notifikasi. Khusus XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara Telkomsel memiliki 95 paket yang dilaporkan ke Komdigi. Dari jumlah tersebut, 19 paket sudah menggunakan rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Dedi menegaskan, notifikasi belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK.
1: Radio Suara Jombang.

0: Dinding Kaca Mitra mengantarkan kita masuk di menit ke-28 lepas dari 4 sore. Saya masih bersama Anda Mitra sampai nanti jelang pukul 5 sore. Monggo kalau pengen bergabung kembali dengan saya siapkan jalur telepon dan juga WA. Tadi ketika lagu saya putarkan, teleponnya sempat berdering. Jadi monggo loh Mitra bisa dimanfaatkan. Waktunya untuk request komposisi bagus, ya kan? Maaf Mas Ari, ternyata yang saya nyanyikan tadi dia lelaki, aku lelaki. Makanya, bukan kau menari-nari. Nah, kalau yang itu dia lelaki, aku lelaki ya. Tapi karena yang Anda minta adalah menari di atas luka, penyiarnya manut. Mbak Penceng selamat sore. Konconya keliru Mbak Penceng konconya. Request komposisi bagusnya keliru hari ini ya. Mas Ari, saya request lagunya Setajam Karang dari Mansur ya. Salamnya untuk ya biasa Mas Ari, Mr. Bram, Pak Jono, kemudian ada Mas Gilang, Bu Wati, dan semua pendengar radio Suara Jemaah FM. Ucapannya selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mitra yang ingin bergabung kembali dengan saya, lagi di mana semuanya nih? Mitra Radio Suara Jombang FM yang pada kesempatan sore hari ini siap bergabung dengan saya. Jadi monggo Mitra, karena sesaat lagi kita masuk di pukul 4:30 sore atau 4:30 atau 16:30. Jadi harus ini, saya harus break sebentar ya. Saya harus break sebentar untuk memutarkan ini Mitra. Apa? Tahukah Anda dulu? Jadi nanti ada beberapa informasi juga yang harus saya munculkan. Ya Mr. Bram, selamat sore. Sebentar, saya harus munculkan tahukah Anda dulu ya. Karena di menit 30 ini munculnya. Pastikan untuk ada semuanya Mitra Radio Suara Jemaah FM bersama program Dangdut Asik Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrimon, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrimon dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrimon dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut Suara Gendang.
2: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Rumah Tahanan Torutan Depok menyelidiki dugaan sekelompok pria berjoget dan mengkonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas wilayah Depok. Ada sekitar 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait hal ini. Karutan Depok Aryo Galih Maduseno kepada wartawan pada Minggu 4 Oktober 2026 mengatakan 2 petugas dilakukan pemeriksaan terkait hal itu. Dia juga membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Rutan Depok. Aryo juga menjelaskan pihaknya saat ini telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan arahan dan langkah penanganan. Dia juga mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim gabungan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditjenpas dan Rutan Depok. Hal ini guna mengurai fakta dan menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Radio Suara Jombang.

0: Gimana Mitra Radio Suara Jemaah FM? Sore hari seperti ini mendengarkan lagu dari Bang Haji Roma Irama, saya yakin suasananya lebih mantap sekali bersama Radio Suara Jemaah FM. Mister Bram, kemudian Bu Wati atau yang lain ya. Ini karena Bu Wati tadi sempat telepon juga. Monggo, request komposisi bagus kita manfaatkan. Sekalian nanti saya terima telepon terus kemudian closing begitu ya. Karena nanti maghribnya itu adalah pukul 17.28. Siap, saya terima dulu. Bu Wati, sudah siap ya? Oke. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Wati, apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat, sambil beraktivitas ya?
1: Iya dong, masa sambil tidur.
0: Oh, barangkali sambil nyapu-nyapu.
1: Enggak, nyapunya sudah.
0: Oh, kalau gitu nggak sambil kora-kora.
1: Kora-koranya sudah
0: selesai. Ya, barangkali sambil ini ngerempong.
1: Sambil bungkusi terigu, Mas.
0: Wah, bungkusi terigu. Awas loh, HP-nya ceblok ke terigu-terigu.
1: Oh, HP-nya itu di depan.
0: Oh. HP-nya di depan standby.
1: Yeah.
0: Oh, terus
1: ini. Aku nanti dikasih lagu ya.
0: Oh iya, saya nggak ngasih terigu karena sore hari ini ya. Gimana lagunya apa?
1: Gadis Pendayung.
0: Gadis Pendayung, Yus Yunus.
1: Yus Yunus, Maya Yus Ari.
0: Ah, gak pantas.
1: Gak pantas.
0: Gadis Pendayung saya siapkan salamnya.
1: Iya, buat Bunda Eti, Bu Wawan.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Breng Bu Breng, Bu Jiminten.
0: Iya.
1: Wiwi, Mama Titin kok lama ya, Mas?
0: Makanya.
1: Mama,
0: tadi.
1: Ma?
0: Kenapa?
1: Mama kemana?
0: Ya, tadi muncul.
1: Oh muncul? Garo.
0: Ya baru ini muncul.
1: Oh iya kak. Ya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Mbak Penceng.
0: Iya.
1: Mbak Bram. Pak Cip.
0: Oke.
1: Okay. Pak Sopi ya. Yang di gunung itu loh Mas.
0: Ya Pak Cip. Wonosalam. Oh, ya, Pak Juwito.
1: Iya, Pak Juwito, Pak Pur, Pak Imam,
0: okay.
1: Mas Yoga, Prayogo, kok Mas Yoga.
0: Iya.
1: Yeah. Ya udah untuk semuanya aja selamat sore. Mudah-mudahan semua dikasih sehat.
0: Amin.
1: Juga Mas Ari matur suwun.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati dari kawasan Kaliwungu Mitra. Ini lagunya ternyata 5 menit. Jadi sekalian closing saya. Ya Mr. Bram, besok lagi ya. Anda bisa menantikan atau mendengarkan lagu-lagu dangdut konvensional hanya di Dangdut Asik Suara Jombang. Sesaat lagi Mitra, ada kajian Islam sore yang bisa Anda dengarkan bersama Ustadz Khairil Anam. Kemudian nanti di jam 7, jam 6 maksud saya sampai jam 7 malam, ada lagu pop Indonesia yang baru-baru. Kemudian jam 7 sampai jam 9 malam ada Goyang Dangdut Malam bersama Ade nanti ya. Kemudian jam 9 sampai jam 10 ada musik ingat-ingat dan jam 10 sampai jam 11 ada Ngakak bareng Kartolo. Akhir kata, saya Ari Suara Jombang mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Atas gabungan Anda, atas atensi Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang. Saya pamit, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu bina'in wa balun 'ala sahibihi yaumal qiyamati illa masjidan. Kullu bina'in utawi saben-saben bangunan iku wabalun dadi belahi ala sahibihi ing atase wong sing duwe bangunan yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat illa masjidan kejaba masjid. Rawahu al-Baihaqi. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bina'in, semua bangunan. Nggih, bangunan napa mawon sing ana ndek muka bumi niki, besok dina kiamat niku dadi belahen kanggo wong sing miliki bangunan niku wae. Kejaba masjid. Niki nek bunyi tek asline hadis niku ngoten niku Bapak. Jadi bangunan apapun yang ada di muka bumi niki dadi belahi. Belahi niku ya ndadekno cilaka, ndadekno sengsara, besok nanggone dina kiamat kejaba masjid. Nah. Niki intine niku teng ngriki Bapak Ibu. Masjid niku tempat sing paling apik. Api-api e panggonan niku masjid. Lah api e masjid niku ora kok semata-mata karena masjidnya, tetapi apa yang ada di dalam masjid niku sing ndadekno masjid niku api. Makane al makan niku bil makin. Panggonan niku tergantung aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi nek masjid niku diarani api. Panggonan sing apik mergo masjid digawe panggonan ibadah, digawe jamaah, digawe salat, digawe ngaji. Mangane diarani panggonan sing apik. Lah nek panggonan niku apik, besok-besok nang dina kiamat ora bakal dadi blaen. Berarti nek panggonan niku kok elek, digawe maksiat, digawe nglakoni duraka, digawe nglakoni dosa, maka tempat itu besok belahi kanggo wong sing nglakoni tenggene panggonan niku wae. Dadi niki nek dimaknani, dipahami secara luas niku ngoten niku Bapak Ibu. Dadi berarti niki tidak hanya terbatas pada masjid mawon, nggih panggonan napa mawon. Termasuk omah kula panjenengan. Nggih. Niku nek secara fungsine niku digawe nglakoni perkara sing apik, ya omah niku besok ora bakal dadi blai.

ini dikrul juz menyebut sebagian, tetapi ini berlaku untuk keseluruhan. Jadi ini mewakili kemawon masjid niku. Jadi tempat nopo mawon, bangunan nopo mawon, kok niku digawe ngelakoni keapean. Iya besok-besok niki ora dadi belahi kanggo sing duweni. Ya iso omah, iso kendaraan, iso pakaian pun iso nopo mawon, termasuk HP barang niki. Niki iso dadi belahi barang niki. Ora usah ngenteni dina kiamat, teng donya mawon kadang ya dadi belahi kok HP niki. Nggih. Lah kenging napa kok iso dadi belahi? Ya mergo nek nggunakno ora bener. Lah nek digunakno sing bener ya dadi manfaat. Tapi nek nggunakne ora bener ya iso dadi blaen. Berapa banyak korban gara-gara HP mergo ora iso nggunakne. Ngoten. Dadi dawuh niki niku makna secara luas niku ngoten niku. Nggih. Dadi besok nanggone dina kiamat bangunan napa mawon niku dadi blai. Kejaba masjid. Masjid dalam arti niki tempat sing apik, tempat sing digawe digunakno kanggo kaapian, digawe ibadah. Makane tempat napa mawon nggih kok digawe nglakoni ibadah. Dalam arti ibadah niku perbuatan sing apik. Berarti niku tempat sing apik, tempat sing barokah. Terus omahe awake dhewe niku nek saged nggih ngoten Bapak Ibu. Dadekno omah sing barokah. Omah sing barokah niku sing yo napa? Yo omah sing kaya masjid. Lah omah kok kaya masjid, artine omah sing digawe nglakoni ibadah. Makanya Nabi ngendikane zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Omahmu hiasono. Nggih, bisolati gawe nglakoni salat wa qiraatil Qur'an karo maca Qur'an. Lah berarti kan omah niki digawe nglakoni kaapian. Ya digawe nglakoni salat, ya digawe maca Quran. Lah omah sing ngeten iki besok ora bakal dadi blai. Mane omah wis gak tau digawe maca Quran, gak tau digawe nglakoni salat, malah dina-dina isine mak siat. Lah iki omah sing besok bakal ndadekno blai nanggone dina kiamat. Nah, ngoten Bapak Ibu nggih. Di tempat napa mawon niku nek digunakno kanggo kaapian, besok bakale ya nggawa keapian. Tapi nek digawe nglakoni kemaksiatan ya bakale membawa kesengsaraan. Ngoten. Dadi kados masjid niku diarani apik karena memang aktivitasnya. Ngoten. Tapi lek aktivitase pun mboten enten, masjid malah beralih fungsi. Masjid mau digawe selfie tempat rekreasi, wah niki bahaya niki Bapak Ibu. Makanya masjid niku yok nopo nggih tetep rame digawe nglakoni ibadah. Wonten. Dadi makmur niku nggih rame digawe nglakoni ibadah. Wonten, mboten kok malah dirameni niku ya maksudnya ramene ora ibadah, mau digawe selfie ngoten. Nggih. Lho, napa mboten angsal to Pak selfie teng masjid nggih oleh, tapi niku kan mboten sing utama ngoten. Ya salate dhisik, jamaahe dhisik, ngajine dhisik. Lah mari ngono lagi selfie ora apa-apa. Lah iki durung wis wis selfie lah niki mangke suwe-suwe masjidnya berubah fungsi niki mangke. Ngoten. Dadi nek wis masjidnya berubah fungsi niki bahaya niki. Wong la masjidun niku usisa alat takwa. Masjid niku dibangun niku tujuane gawe takwa. Wonten. Pun nggih, dadi kula wangsuli malih dadi kabeh bangunan niku besok wabalun dadi belahi bagi pemiliknya kecuali masjid. Wonten. Nak masjid ora dadi belahi mergo napa? Masjid niki dadi bangunan sing apik mergo isine apik, isine ibadah. Sehingga tempat apapun yang secara fungsi itu sama dengan masjid,
digang lakoni keapian.

0: besok-besok ora dadi belai kanggo pemilike. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhanbin asallahu ayyaghfirahu. Kullu dhanbin utawi saben-saben dosa asa iku muga-muga utawa menawa-menawa Allahu sapa Allah ayyaghfira. Iku nyepura sapa Allahu ing kullu dhanbin illa man kejaba wong mata kang mati sapa man musyrikan khale syirik. Au qatala utawa mati sapa man, au qatala utawa mati sapa man mukminan khale mukmin mutaammidan khale wong kang sengaja. Rawahu Al Hakim An Muawiyah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dhanbin asallahu ayyaghfira. Saben-saben dosa niku disepura kalih Gusti Allah. Kemungkinan besar itu disepura kalih Gusti Allah. Kejaba. Nah, iki wonten pengecualian. Berarti dosa itu sudah tidak diampuni illa man mata musyrikan. Kejaba wong sing matine dalam keadaan syirik. Madan. Dadi niki sing perlu dipahami teng mriki Bapak Ibu, bahwa dosa itu diampuni kecuali dosa syirik. Syirik teng mriki niku nek pun mati. Madan. Dadi nek ije urip, tiyang niki ije urip tapi berbuat syirik, mari ngono terus tobat, niku masih bisa diampuni. Sing gak diampuni niku nek wis mati tetep dalam keadaan sirik. Lah itu pun tanpa ampun niku. Nggih. Mergo sirik niku cara klasifikasi dosa gedhe niku sing paling dhuwur dhewe Bapak Ibu. Nggih. Wis banget nemene wong sirik niku. Mergo sirik niku menduakan Allah, menyekutukan Allah. Sering kula aturaken. Dadi menduakan niku ngeten lho Bapak Ibu. Wong ki yo percaya nang Gusti Allah nggih percaya. Yo iman. Yo nglakoni perintah-perintah Allah yo nglakoni, yo salate yo dilakoni. Posone yo dilakoni. Tapi di sisi lain ndekne yo percaya adanya kekuatan-kekuatan tertentu selain Allah. Misalnya percaya karo akeh. Percaya karo punden-punden ana wit sing disakralno. Wah, iki nek gak ndeleh apa-apa ndek kene nggarai cilaka, nggarai sengsara. Lah ngeten iki lak berarti loro sih. Siji iman nang Gusti Allah, nomor loro iman karo niki wau, kekuatan tertentu niki wau. Dan iku jenenge menduakan. Nggih. Ora oleh. Yo Gusti Allah tok. Iman nggih nang Gusti Allah, no ora oleh iman nang gone akeh ora oleh. Percaya nang akeh iku ora oleh. Ngoten. Kuwi jenenge menduakan Allah. Ya nemen kebacute niku. Nggih. Wong awake dhewe niku awake dhewe menungsa. Niku nek diduakane ya muring-muring kok nggih. Menungsa-menungsa diduakan. Ya rono ya rene. Ngono iki ya muring-muring kene. Ya nek siji-siji tok aja menduakan. Nggih, menungsae diduakan. Niku elek. Ngoten. Allah niku mboten seneng diduakan seperti itu. Yo percaya nang Allah, yo percaya kekuatan tertentu niku sirik jenenge. Lah niku nek tobat, nek tobat. Nggih, asal ijek urip lho nggih. Ijek urip terus to tobat. Niku ijek disepura kalih Gusti, Gusti Allah. Ngoten. Dadi ampun dipahami, kula riyen awal-awale niku mahamine ngoten. Wah, berarti sirik wis tanpa ampun berarti niki. Ana wong sirik wis gak disepura kalih Gusti Allah, tobat to kaya apa ora disepura. Awal-awale kula nu pahame ngonten. Suwe-suwe niku wonten keterangan, wonten dawuh ngeten niki wau. Ternyata ora disepurane niku nek sampe ndekne mati ora tobat. Wonten. Mergo nek wis mati pun lah piye ndekne tobaté? Wonten. Didongakno pun nggih mboten angsal. Didongakno karo dulur-dulure mboten oleh. Dongakno wong sirik, dongakno wong kafir ya ora oleh. Ngoten. Jadi sampai seperti itu. Jadi nek wis mati, nggih, didongakno nggih ora oleh. Lah nek jek urip ngoten didongakno ora apa-apa. Muga-muga diparingi hidayah, muga-muga dibuka atine, iso balik nanggone dalan sing bener, didongakno ngoten ora apa-apa. Tok didongakno sing apik, muga-muga diparingi sehat, panjang umur, rezekine melimpah-limpah, oleh jenengan ndongakno. Nggih, wong kafir ngoten niku oleh. Pokoke je urip lho nggih. Nah, je urip. Lah nek wis mati jenengan ndongakno Allahumma fir lahu warhamhu ya Allah, jenengan sepura dosa-dosane ya Allah, ora oleh karom ngoten niku. Nggih. Soale wis mati. Ngoten. Dadi niki kullu dzambin asallahu ayyaghfira. Semua dosa itu nggih iso disepura kalih Gusti Allah. Kejaba man mata nggih musyrikan. Kejaba wong sing mati dalam keadaan syirik. Au mata muta'ammidan utawa mati sing sengaja, berarti bunuh diri. Ngoten. Dadi nek wis mati bunuh diri wis ampak ampun niki. Nggih. Ya bener. Kula sering matur, mati itu semua di tangan Allah. Nggih. Tapi kok gak diampuni, karena yang dinilai bukan matinya, tapi perbuatannya. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan sing mengancam keselamatan jiwa. Lah kok pas nepai jatah uripe entek, apene tobat ya ora iso. Lah niki sing dosa niku teng mriki. Dadi niki pengecualian. Maulan kok edahe kabeh dosa niku disepura. Kejaba siji man mata musyrikan, matine mati sirik. Utawa man mata muta'ammidan, matine mati sengaja, berarti bunuh diri. Ngoten. Lah tetep pancene mati itu di tangan Allah, tapi yang dinilai itu perbuatane niki lho nggih. Dia melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dengan cara bunuh diri. Ngoten. Makane nggih mboten mesti masih wong niki melakukan uji coba bunuh diri. Kadang ora mati ya ana wong ancane durung wayahe kok. Lah niku kok mati Pak bunuh diri niku? Ya ancane pas nepai, pas jatah entek, pas mati, pas dene melakukan uji coba bunuh diri. Dadi pas niku. Lah nyatane enek wong bunuh diri ora mati. Ana sing anjlok teko nggih, gedung lantai piro ngono. Ya ora mati, mok kejet-kejet tok. Malah soro kabeh niki. Nggih. Anjane durung wayahe. Jatahe durung tek. Ana sing budal nek kebon arepe bunuh diri. Nggo tampar wis menek wit pelem pisan. Nggih, sing siji wis ditalekno, sing siji diudengno nanggone gulune. Anjlok, alah aku anjlok kejiret guluku lak ya mati. Oh anjlok jelek ngoten. Lah kok ora mati? Masale kedawan tampare. Lah nek durung payahe Gusti Allah lek ngatur ya iso ae. Ya mbuh kedawan tampare, mbuh ucul tampare tapi lah akhire ora sida mati wong ora kejiret to. Ngoten nggih. Dadi niki bunuh diri niku, Pak. Nggih, niku kategorine nggih niki, termasuk dosa gede. Bahkan mboten disepura kalih Gusti. Gusti Allah. Dadi loro niki sing ora disepura niki. Nggih. Dadi siji wong mati dalam keadaan sirik, loro matine dalam keadaan bunuh diri. Nggih. Upama sing sirik iku ora mati kok tobat, ijek iso disepura. Utawa sing bunuh diri mau ora mati terus dhekne tobat. Ora sida bunuh diri. Nggih. Terus mari iki gawel lho, aku biyen kok coba-coba bunuh diri. Nggih, yo ndelalah kok yo pas ora mati. Wah, niki kok ndekne tobat, yo diterima kalih Gusti Allah. Lah nek terus mati lek tobat piye? Ngoten. Makane niki untung wong sing bunuh diri gak mati niki untung ngoten. Mergo apa? Ijek enek kesempatan to. Nah, tobat. Lah nek wis mati nggih mboten iso tobat. Dadi niki loro nggih dikecualikan niki. Kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan. Kabeh dosa niku disepuro kalih Gusti Allah. Kejaba wong sing matine sirik utawa wong sing matine bunuh diri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun waddalu 'alal khairi kafailihi wallahu yuhibbu ighatsatal lahfani. Kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara kang bagus kang apik iku shadaqatun shadaqah. Waddalu utawi wong kang nuduhake alal khairi ing atase kaapian iku kafa'ilihi kaya wong sing nglakoni kaapian. Wallahu utawi Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah ighatsatal lahfani ing nulungi wong kang kesusahan. Rawahu al-Baihaqi an Ibni Abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu bernilai shadaqah. Jadi mungkin selama ini orang itu ngarani shadaqah iku ya nek ngetokno bondo, ngetokno duit, aweh mangan. Nggih. Niku ngarani sedekah niku terbatas teng ngriku padahal mboten, makane niku kullu ma'rufin. Semua kebaikan itu bernilai sedekah. Lebih-lebih sing kebaikan niku bermanfaat kanggo wong liya. Ngoten. Makane riyen Kanjeng Nabi niku nggih nate diprotes kalih sahabat-sahabat Bapak Ibu. Ya gara-gara sedekah niki Kanjeng Nabi lah nek ngeten carane sing ganjarane akeh niki lak tiyang sing saged sedekah, tiyang sing bondone kathah mergo saged sedekah, nyah-nyoh-nyah-nyoh, brah-breh-brah-breh, seneng aweh, mbantu ngringko, mbantu ngringki. Niku lak penak niku ganjarane kuwatah. Ngoten. Lah nek kados kanca-kanca niki sing ora patek duwe napa-napa, lah nek sedekah ndamel napa? Wong mboten gadah napa-napa. Lah sing gadah napa-napa saged sedekah. Nah. Makane terus Kanjeng Nabi niku nggih diantarane dawuh niki kullu ma'rufin sedekah, ya setiap kebaikan niku iso dadi sedekah. Ngoten. Bahkan tabassumu ka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu iku lho sedekah. Dadi nek gak duwe duit, sedekah ya senyum guyang-guyu ngoten. Ya tapi nek ketemu wong, ngoten lho nggih. Nek ketemu wong ngetokno wajah sing cerah, sumringah, bunga. Lah niku sedekah. Soale napa sing ketemu niku lho seneng. Dadi nyenengno wong. Jenengan ketemu wong kok wonge ketok sumringah, cerah wajahe. Nggih to, wajahe ketok bunga, sing ketemu seneng. Jajal jenengan ketemu wong, wonge kok mecucu, wis nyaprut, mbesengut, metutut. Dadi iso bathuk irung lambe iso nglumpuk dadi siji. Lah sing ketemu apa gak wedi? Ya wedi wong ketemu mak lampir apa gak wedi niki. Lah ngeten iki kan dadekno wong wedi niku nggih dosa. Nah, ngoten. Dadi sing gak iso sedekah karo duit, sing gak iso sedekah karo bondo ya bondo senyuman niku mau anggar ketemu wong senyum, anggar ketemu wong senyum, ngoten. Nggih. Tapi niki wonten rambu-rambu malih niki Bapak Ibu. Nggih, terutama niki kaum wanita nyuwun sewu. Nggih. Apike niku apike, tiyang estri sing wis duwe bojo niku nek ketemu wong lanang liya niku sing apik ora usah senyum, sing apik mbesengut mawon. Nggih. Soale lek jenengan wis duwe bojo ketemu wong lanang liya kok senyam, senyum, guyang, guyu, malah bahaya niki. Mangke sing ketemu terus akhirnya GR. Wah, angger ketemu aku kok senyam, senyum jane ana apa ngoten. Nah, suwe-suwe njaluk nomor telepon. Nah, terus WA-an. Nah, bar WA-an terus ketemuan. Wah, kok gak bahaya niki. Dadi niki khusus tiyang istri, nggih. Niku nek ketemu wong lanang liya, wis babahno. Mbuwesengut ora apa-apa. Nah, diarani diarani judes wis babahno ora apa-apa. Ngoten. Nggih. Lah kadang niku kualik. Dadi nek ketemu wong liya niku masyaallah alus ngoten. Kadang ngomongnya basa ngoten, semanak, grapyak. Nek ketemu wong liya, kadang nang omah karo bojone dhewe disentaki. Ya, lah niki kualik niki. Lah niki kualik. Dadi nek ketemu wong liya wis sentak ana ora apa-apa, babahno diarani judes ya wis. Arek jenengan paringi senyuman, wah niki bahaya niki temenan. Niki mula bukane dadi gegeran niki gara-gara ngoten niku anggar ketemu wong senyum, anggar ketemu wong senyum. Berarti niki ngeten Bapak Ibu. Senyum niku nek padha sejenise, ngoten nggih. Dadi lanang ketemu lanang senyum, ngoten. Nggih, wedok ketemu wedok senyum, ngoten. Kuwatire ngene iki wong mangke salah paham. Ngoten. Wong wedok anggar ketemu wong lanang kok senyam, senyum. Wong karepe sing wedok ku jane ngamalno hadise Kanjeng Nabi, wong pengen sedekah. Tapi terus akhirnya salah paham niku napa? Wah, akhirnya terus GR. Wah, aku anggar ketemu kok disenyumi, jane ana apa, ngoten. Terus ngoco ae. Niki GR oke. Jadi nek bahasane Quran niku la takhdu'na bil qauli. Aja khudu-khudu nek ngomong, malah nek ngomong iki gak usah. Sing alus nek perlu ya rodok kasar ora apa-apa nek karo wong liya lho nggih, karo wong liya. Wong wedok-wedok niku lho nggih. Karo wong liya kasar ora apa-apa. Wong lanang liya maksude. Lah nek karo bojone sing alus ngoten. Karo bojone syukur-syukur basa. Ana wong wedok basa karo bojone. Angel wis angel sakniki. Oh temenan oh Bu. Wong gelem basa tak jamin ora bakal nyelatu, ora bakal gegeran. Temenan. Nggih, upama gawe geran nyelatuan ya nyelatune karo basa. Lah jenengan tuman ana wong nyelatu karo basa. Ya ora serantan blas no. Nane ora basa lak penak nggih nyelatu-nyelatu wong lanang penggawane jegrang ngongkang-ngongkang ngombe wedang mangan gedhang enak. Ya jajal jenengan basa ngoten. Piantun kagung dinten-dinten namung pinaraan ngunjukipun wedang sadaharipun pisang. Ya ora sida gegeran wong basa kok. Mangkane basa Jawa niku kudune diuri-uri dipertahanno. Lah saiki ora patek ana saiki sing gelem basa. Mangkane ya gampang nyelatuan. Nah niku napa sing kare. Nggih. Dadi kullu ma'rufin niku sedekah. Sedekah itu tidak terbatas pada materi. Perbuatan baik niku lho sedekah. Ngoten. Jadi akhirnya semua sama, semua bisa berkesempatan sedekah. Cuma dalane beda-beda. Lah sing diparingi bondo ya karo bondone. Ngoten. Sing diparingi tenaga nggih karo tenagane. Sing diparingi ilmu nggih karo ilmune. Sedekah karo ilmu ku ya ora kudu sing dhuwur-dhuwur. Alah muruki arek cilik-cilik kula sering ngaturaken. Arek cilik-cilik jenengan sedakohi, diwurui ngaji, diwurui maca bak fathah bab, bak kasrobi, mim fathah mata kasroti, babi mati lho ngoten. Niku nggih pun sedakoh Bapak Ibu. Lho ampun ngremehno sawangane babi mati. Niku nek gak iso maca babi mati ya ora iso maca Fatihah. Dasare maca babi mati. Lah niku nggih sedekah, kullu ma'rufin sedekatun. Ngoten. Berarti intine wong urip niku kongkon berbuat apik, apapun kebaikan yang dilakukan itu bernilai sedekah. Ngoten. Lah sing sedekah bondo dhewe nggih ngoten. Yo sedekahe yo sesuai kalih kemampuan, ora oleh ngoyo. Wong Islam niku mudah. Yasiru wala tu asiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Ngoten ora usah ngoyo. Islam niku gampang, duwene apa wis niku disedakono. Ngoten. Kelase kelas empret yo sing ditokno ndok, empret. Wong anjane kelase empret. Aja ngoyo kelas mprit kok ngetokno ndok banyak ya jebol silite. Sesuai dengan kelasnya. Kelasnya banyak ya sing ditokno ndok banyak. Wong kelasnya banyak ngetokno ndok mprit ya kebacut niku jenenge. Wong silite ambane sak mono kok. Sing ditokno iso cowilik lho. Lah wonten nggih. Dadi ya sedekah niku ya sesuai kalih kemampuane. Wadalu 'alal khairi kafaili, wong sing duduhno kaapian niku oleh ganjaran kaya wong sing nglakoni kaapian. Jenengan ngeten niki, ajak-ajak ngaji, ayo ngaji nang gone Masjid Agung. Nek Masjid Agung lho nok pengajian, jenengan duduhno. Kok sing jenengan duduhno niku berangkat. Ana wong 10 berangkat. Berarti jenengan oleh ganjarane wong 10. Wonten, tapi ampun salah paham lho nggih. Wah, sing budal wong 10. Nek ngono aku ora usah budal ae. Lah kuwi wis oleh ganjarane wong 10 kok. Lah jenengan kok gawe dalil diotak-atik dhewe. Lah jarene duduhno kaapian oleh ganjarane wong sing nglakoni kaapian. Lah nek sing tak duduhno akhire berangkat wong 10. Berarti sing duduhno kan oleh wong oleh ganjaran 10 to Bapak Ibu. Dadi jenengan tengok-tengok ndek omah. Wah, saku oleh stok 10 ndak. Lah piye wong aku berhasil mbudalno wong 10 he. Oleh ganjarane wong 10. Nggih ampun ngoten ya. Ajak-ajak ku ya melok budal sisan. Ajak-ajak kok ora budal niku. Ngoten nggih. Dadi menunjukkan kebaikan niku nggih. Ya oleh ganjarane kaapian sing dilakoni. Utawa ndudono kemaksiatan, jenengan kok ndudono kemaksiatan, sing ndudono niku ya oleh dosane wong sing nglakoni kemaksiatan. Pamane ana napa nggih? Perbuatan maksiat nang ndi ngoten jenengan kandak-kandakno yu sampean gak teko amene bengi. Wah, artise top-top wis, papan atas roke dhuwur-dhuwur ngono. Sak dhuwure dengkul. Gak budal, woe man sampean. Dadak sing budal nak wong 20, ya memet temenan sing duduk nang niki. Oleh dosane wong 20. Nonton nggih. Dadi duduhno niki padha-padha duduhno. Sing duduhno niki ya oleh bagian. Duduhno apik ya oleh bagian apik. Duduhno elek ya oleh bagian elek. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Bersuara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap implementasi perlindungan sisa kuota di 3 operator seluler masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan, dari evaluasi terhadap Indosat, Telkomsel, dan XL Smart, sebagian paket masih hanya memberikan notifikasi kepada pelanggan, bukan mekanisme rollover. Dia juga menjelaskan pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 9 paket masih menggunakan penguatan informasi dan notifikasi. Khusus XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara Telkomsel memiliki 95 paket yang dilaporkan ke Komdigi. Dari jumlah tersebut, 19 paket sudah menggunakan rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Denny menegaskan notifikasi belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN membongkar praktik tidak terpuji yang mengancam mutu dan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mendapati adanya oknum yayasan yang meminta setoran atau pungutan liar atau pungli per ompreng makanan kepada mitra pengelola dapur. Temuan ini mitra menjadi perhatian serius, terutama dari kacamata kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak. Pemotongan anggaran per porsi dikhawatirkan berdampak langsung pada tergerusnya kualitas nutrisi, berkurangnya porsi makanan, hingga terabaikannya aspek higienitas. Sudaryono menegaskan bahwa tindakan pungutan tidak resmi tersebut mengancam pencapaian target perbaikan gizi generasi muda.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasihposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio

0: hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN membongkar praktik tidak terpuji yang mengancam mutu dan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mendapati adanya oknum yayasan yang meminta setoran atau pungutan liar atau pungli per ompreng makanan kepada mitra pengelola dapur. Temuan ini mitra menjadi perhatian serius, terutama dari kacamata kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak. Pemotongan anggaran per porsi dikhawatirkan berdampak langsung pada tergerusnya kualitas nutrisi, berkurangnya porsi makanan, hingga terabaikannya aspek higienitas. Sudaryono menegaskan bahwa tindakan pungutan tidak resmi tersebut mengancam pencapaian target perbaikan gizi generasi muda.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap implementasi perlindungan sisa kuota di 3 operator seluler masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Deni Setiawan, mengatakan, dari evaluasi terhadap Indosat, Telkomsel, dan XL Smart, sebagian paket masih hanya memberikan notifikasi kepada pelanggan, bukan mekanisme rollover. Dia juga menjelaskan pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 9 paket masih menggunakan penguatan informasi dan notifikasi. Khusus XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara Telkomsel memiliki 95 paket yang dilaporkan ke Komdigi. Dari jumlah tersebut, 19 paket sudah menggunakan rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Deni menegaskan, notifikasi belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Lintas informasi. Mitra Rumah Tahanan Torutan Depok menyelidiki dugaan sekelompok pria berjoget dan mengkonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas wilayah Depok. Ada sekitar 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait hal ini. Karutan Depok Aryo Galih Maduseno kepada wartawan pada Minggu 4 Oktober 2026 mengatakan 2 petugas dilakukan pemeriksaan terkait hal itu. Dia juga membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Rutan Depok. Aryo juga menjelaskan pihaknya saat ini telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan arahan dan langkah penanganan. Dia juga mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim gabungan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditjenpas dan Rutan Depok. Hal ini guna mengurai fakta dan menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Lintas informasi. Dari Detik News, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono di kediamannya. Dia meminta agar Bakom membangun komunikasi lebih dekat hingga meneruskan kritik dari masyarakat. Pertemuan ini mitra dikonfirmasi langsung lewat Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan. Kemudian Presiden Prabowo juga mengingatkan agar Bakom menampung setiap keluhan hingga kritik masyarakat. Prabowo ingin agar kritik tersebut diteruskan langsung ke kementerian dan lembaga terkait.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Sesungguhnya setan dan dosa hadir.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
0: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.
0: Pagi hari, saatnya update.

0: ventilasi yang memadai, jemur bantal dan alas tidur di pagi hari, rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
8: Radio Suara Jombang.

104.1 Radio Suara Jombang. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali di malam hari ini tentunya di program Dangdut Malam ya. Lagu-lagu dangdut koplo, dangdut rancak, ambiar ya untuk malam hari ini tentunya bisa menemani Anda. Yang lagi aktivitas, yang lagi santai juga ya. Selamat malam semuanya. Dan pastinya untuk Anda semuanya bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut koplo, dangdut rancak, dan dangdut ambiar ya untuk malam hari ini tentunya bersama Adi di program Goyang Dangdut Malam. Jadi untuk Anda semuanya tetap stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Radio Suara Jombang.

Masih di program Green dan Malam. Terima kasih buat Mbak Yu, Mbak Yulia, Mbak Sami Sunda. Mohon maaf Mbak Sami Sunda, selamat malam. Gimana kabarnya, semoga baik ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Adi, apa kabar? Alhamdulillah baik sore hari ini. Malam hari ini ya, Goyang Dangdut Malam selalu hadir Mas Adi. Terima kasih Mbak Sami Sunda. Ya, mau diputarkan lagunya yang asik, Goyang Dumang. Oke, salamnya buat ya semuanya juga yang lagi santai, juga lagi apa namanya, stay tune di 104.1. Baik Mbak Sami Sunda, ditunggu nanti lagunya. Terus juga ada, terima kasih, ada siapa ini yang ada di kawasan Murong Timur, ada Mas Gunawan. Selamat malam Mas Gunawan. Oke, terima kasih doanya juga buat teman-teman yang mendengarkan, semoga sehat selalu ya. Dari Gary Maesa dengan judul Di Balik Penantian, yang bertugas semoga sehat selalu. Terima kasih sekali lagi Mas Gunawan, ditunggu lagunya ya. Kita klik dulu deh satu komposisi bagus untuk malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi dari Detik News. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono di kediamannya. Dia meminta agar Bakom membangun komunikasi lebih dekat hingga meneruskan kritik dari masyarakat. Pertemuan ini Mitra dikonfirmasi langsung lewat Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan. Kemudian Presiden Prabowo juga mengingatkan agar Bakom menampung setiap keluhan hingga kritik masyarakat. Prabowo ingin agar kritik tersebut diteruskan langsung ke kementerian dan lembaga terkait.
2: Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

waktunya 14 menit Mitra, masih di program Gue Dangdut Malam. Untuk Anda semuanya yang pastinya masih stay tune ya, buat ini kirim voice apa ya? Saya nggak bisa mendengarkan ya. Oke, karena ininya apa? On-nya di komputer. Jadi nanti kalau diklik nanti semuanya bisa dengar, Bu. Iya deh, mungkin apa namanya WA aja kali ya untuk Bu Wati. Terima kasih selalu stay tune ya untuk malam hari ini. Baik, masih di program Goyang Dangdut Malam Mitra, masih bersama Adi tentunya, dan selamat malam juga buat Anda yang baru saja bergabung di malam hari ini, baru saja menemukan gelombang 104.1 ya di Goyang Dangdut Malam. Ada beberapa komposisi bagus yang sudah diputarkan tadi, semoga terhibur aja. Ya sudah, kalau gitu tadi ada yang di kawasan Murong Timur, Mas Gunawan sudah saya putar lagunya. Ada Mbak Sami Sunda juga. Mau nyapa-nyapa dulu aja deh, ada Mbah Penceng, ada Mama Titin, ada Pak Jono, Mas Prayogo, ada Bu Wati, ada Bunda Eti, ada Pak Sukardi, ada Abah Bram ya. Selamat malam Abah Bram, semoga terhibur juga kalau lagi stay tune. Ya sudah, kalau gitu satu komposisi bagus juga sudah siap. Ini juga sering diputar di mana-mana, bahkan sampai horek pun. Lagu ini juga jadi salah satu apa ya, backsoundnya mereka-mereka untuk bisa berjoget-joget gitu ya. Kita dengerin versi koplonya.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Mitra,

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang,

Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku

Hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Baik, Mitra Suara Jombang berakhir sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mas Prayogo, ditunggu nanti lagunya ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim bahwa alat makan tembaga memiliki sifat anti racun yang disembunyikan industri modern. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, meski tubuh membutuhkan tembaga, asupan berlebih justru berbahaya bagi kesehatan. Dikutip dari Healthline.com, penggunaan wadah tembaga untuk minum bertujuan menyerap mineral tersebut. Namun praktik ini umumnya hanya diperuntukkan bagi penderita defisiensi tembaga, kasus yang sangat jarang terjadi karena kebutuhan harian mudah dipenuhi dari makanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap implementasi perlindungan sisa kuota di 3 operator seluler masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Deni Setiawan, mengatakan, dari evaluasi terhadap Indosat, Telkomsel, dan XL Smart, sebagian paket masih hanya memberikan notifikasi kepada pelanggan, bukan mekanisme rollover. Dia juga menjelaskan pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 9 paket masih menggunakan penguatan informasi dan notifikasi. Khusus XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Untuk Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara Telkomsel memiliki 95 paket yang dilaporkan ke Komdigi. Dari jumlah tersebut, 19 paket sudah menggunakan rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Deni menegaskan, notifikasi belum cukup untuk memenuhi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
4: Cegah demam berdarah dengan 3M+. Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Rumah Tahanan Torutan Depok menyelidiki dugaan sekelompok pria berjoget dan mengkonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas wilayah Depok. Ada sekitar 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait hal ini. Karutan Depok Aryo Galih Maduseno kepada wartawan pada Minggu 4 Oktober 2026 mengatakan 2 petugas dilakukan pemeriksaan terkait hal itu. Dia juga membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Rutan Depok. Aryo juga menjelaskan pihaknya saat ini telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan arahan dan langkah penanganan. Dia juga mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim gabungan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditjenpas dan Rutan Depok. Hal ini guna mengurai fakta dan menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN membongkar praktik tidak terpuji yang mengancam mutu dan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mendapati adanya oknum yayasan yang meminta setoran atau pungutan liar atau pungli per ompreng makanan kepada mitra pengelola dapur. Temuan ini mitra menjadi perhatian serius, terutama dari kacamata kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak. Pemotongan anggaran per porsi dikhawatirkan berdampak langsung pada tergerusnya kualitas nutrisi, berkurangnya porsi makanan, hingga terabaikannya aspek higienitas. Sudaryono menegaskan bahwa tindakan pungutan tidak resmi tersebut mengancam pencapaian target perbaikan gizi generasi muda.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para

0: itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Pak Cito.
1: Duh, bunuh diri rasanya aku.
0: Cinta wis kadung sekok nyongkot.
1: Aku becak buntut arek.
0: Karena

tata pendang wis di sana wis cukup saja. Tibae aja aku di mama lurah. Aku jengat-jengit ngene kan mbok mlaku-mlaku ditabuhi. Cuman mbak lurah mlaku ditabuhi. Tabuhan apa ya? Tabuhan.

0: Lah, tapi lek bir duwe gak nutut. Apa mau toak ya?
1: Mbuh nek ngono.
0: Toake lawang. Ya gelem nang nyapluk dengkul mulune. Lho kon niku toak ndi?
1: Toak menawa.
0: Menawa. Enak dhisik kontol campur bir karo campur toak.
1: Sing enak dicampur uli.
0: Nek beli kecap lah.
1: Enak durung ngombe ge nyeraupi kon lho.
0: Kon niku kon ngloyer-ngloyer mangku mabuk ta?
1: Lho ya apa kon niku?
0: Mabuk ya?
1: Iya.
0: Pas aku kaliren. Waduh. Anu wis ngene lek panjenengan pernah yo ahli ngombe. Ngombe kira-kira pernah sedina entek sak bonjor? Kurang yo.
1: Kurang.
0: Kira-kira sak guci?
1: Iku nek melekan biasa iku sing mesti ngono ya aku ya sedina.
0: Iya.
1: Iku ngentekno sak sak jeriden aku iki.
0: Oh, jeriden.
1: Iya. Rod drum iki kan.
0: Oh, drum tangki yo.
1: Iya.
0: Iku diombe tadi dol mana iki? Ngombe sak mono ya kebacut
1: biasa lho.
0: Aja terus-terus no, aku ya gak apa-apa. Emanen awakmu delok entah awakmu koyo ngene.
1: Lho iki gak lemu lho.
0: Ngene iki lemu. Iya lek gawe anu kaca Sri Kanta. Ketoke lemu. Cilik tadi gede.
1: Aku nang krian.
0: Iya.
1: Bareng ngono digonceng kancaku numpak sepeda.
0: Iya.
1: Sepeda motor iki lho.
0: Jare tau rutuh perkara katut angin ya.
1: Lah iya ya iku nok bis.
0: Simpangan bare bis
1: wis muda jurusan Surabaya Telung Agung.
0: Iya.
1: Simpangan dadak aku rutuh ijen.
0: Ya ketik pisan awak niku.
1: Antaran ya.
0: Wis ngene ya aku mari oleh rezeki ayo nanggonku tak hormati ya.
1: Ngono.
0: Ya kono mang aku bojoku tak kon dik masak oh ya.
1: Iya.
0: Kok sak war tak jarene ajak mampir ngombe.
1: Iya iya.
0: Wis ngene ya enake ngombe apa enak.
1: Enak ya terserah lah lo suruh sama
0: sak ono ya.
1: Mbo nek tapi
0: ono nok banyu aki karene aku buat buka kias ini. Sampai biru buah
1: iki. Ono buah.
0: Iya, karene kias bensin lak dodol bensin ah, gak entek kari papat iki wis entekno wis gak apa-apa.
1: Dadi kan ono ae nek nek aku gak mendem tapi ngiler. Ya iku kumat aku ayan-ayanku.
0: Gak ono-ono wis tak pesen towak teko gantang.
1: Lambule wis.
0: Ya wis ono. Iku nggo omah ono. Nggo petik cilik enak ya Pak.
1: Iki sing enak dicaki.
0: Anak wis cemet.
1: Anak wis cemet lho.
0: Iya.
1: Iku nang terus dicerilik jeruk pecel.
0: Lha opo petik cilik dicaki?
1: Enak diteplokno ngono.
0: Wis kadhe nek tukokno.
1: Iya.
0: Bojoku mang tuku petik kalkun. Iya, Bang. Petik kalkun.
1: Aku mekas aku.
0: Mekas apane?
1: Njaluk jalune lho.
0: Lagi apa jalu itu?
1: Ya, mulai enak mendem ke jalu anakku ya bener.
0: Lu gak enak di pitik talkun karo pitik Jawa karo pitik oren.
1: Sing enak itu sing gurih, sing nikmat ngono.
0: Iya.
1: Kadal ayo.
0: Lah mulai nambah nih gatelmu itu.
1: Oh? Wis ta lo? Ojo katik ditari aku mrono tok eno sama tok eno. Tok eno usek-usek ini lo.
0: Ya sih gampang. Lenggo iwak pitik ku digoreng garing yo.
1: Iya iya.
0: Engko ana campurane.
1: Ya mbok.
0: Mbok timun yo. Timun yo bengkuang yo.
1: Iya.
0: Arep ngopo timun bengkuang arep?
1: Lah arep doyan aku.
0: Kacang.
1: Lah nek ana kacang iku doran yo kenek lho. Kamu ojo ditari ojo ditari kok.
0: Wis tak tata nduk omah.
1: Embuh nek ngono.
0: Bonjor tak deleh.
1: Nah,
0: gelas tak deleh. Siwur tak deleh.
1: Iya.
0: Bonjor gawe wadawa biasa
1: ae. Gawe toa.
0: Terus siwur gawe
1: gawe itu.
0: Terus gelas,
1: gelas gawe ngombe toa.
0: Gampang, golek wis ploso dibeber,
1: mayit dituk.
0: Oh, ngapa? Ambul mayit iku.
1: Oh, lha apa kan nek beber kloso iku?
0: Aku ngomong balik gak karo-karuan lah ya apa musuh wong mabuk ngene.
2: Halo, Bung.
0: Halo.
2: Waduh. Wah, bagaimana kepriye?
0: Ngomong aku kok blang.
1: Kayak saparun iki.
0: Kon kok blang telon sih omonganmu?
2: Ya apa lo, kon iku sing ngajekno omah apa?
0: Ora bendina nang omah
2: aku. Aku kepengin ro omahmu ambek omahmu nawar.
1: Waduh, saparun.
2: Wes aku nang nggonmu lho lak simo iki ta.
0: Simo.
2: Heeh, mlebu omahmu masalah omahmu cek cekline.
1: Lho di temen.
0: Dibangun sing bangun aku ora tuwa duduk aku.
2: Tak delok ana pedayawan iki ana raket, ana bal voli.
0: Lah anakku iku apa?
2: Gisi. Sapa sing ngolah raket?
0: Kristian ning sih.
2: Oh iya, supaya sehat awake.
0: Dadi tak banterno cek umum.
2: Tak kepethuk kon lho.
1: Wis sapa?
2: Wis aku ngoncok balik. Nang mau nawar.
1: Iya.
2: Omongan menawar saya wis dibangun.
1: Oh, temenan.
2: Ya niku gedhe gedhong ngono
1: ya.
2: Saiki di mistik kari cilik. Di mistik ngeselang-ngeselang.
1: Sakjane kon mantak simpang-simpangi kok dek kepetak, kepetok.
2: Wis aku mlebu mamu beleng.
1: Iya.
2: Tak delok masalah nek pedayoan iku
1: lho sembarang
2: ya ono teken bathok.
1: Lha lha gawe ngemis sampe marotowamu kok.
2: Marono bali kan gak mana lo?
1: Sore ta?
2: Iya, mau kepengin kepethuk, gak kepethuk mana?
1: Oh, teko. Rekaman, rekaman di sik awakmu gak katut kok lho.
2: Ada tinggalan dadak. Tak delok nek kamarmu iku kae nopo sing pating crentel
1: iku. Oh, anyane jahit bojoku.
2: Oh,
1: iya jahit iku.
2: Komersil ya.
1: Komersil.
2: Ayo dari sampingan.
1: Iya, iya,
2: jahit. Wis tak kepethuk kon. Tak jogo sitok kainmu.
1: Apa? Kan kok udun jadi kalau apa itu nak uang kok jopo boleh torok lah nung
2: apa-apa
1: kamu bisa nang pangannya sapari
2: gak apa-apa boleh gak apa-apa ya nduk mari ngomong buwalik mana memunawar saya gak perlu nih
1: waduh jadi malam
2: yang lu centong ngamui kok orang gue
1: iya
2: walah gombal apa sih gak ada
1: ada yang biru ada yang kuning iya ya sisi tengah putih setengah coklat ya itu lah gini bersama emak muar iya
2: makanya mari ngomong aku waduh gak enak hatiku iya aku pingin kepethuk munah bro karena tau cikgu ini balik anggun rumah kamu
1: mesti balik mana kan
2: iya
1: eh turun disuguhi mesti balik kan
2: aku gak milih sugani loh
1: milih kepethuk aku nah
2: iya
1: aku turun teko
2: lo gak kursimu pelituran menghilap ini ya
1: wah tas tuku ya
2: iya terus ada bupet main-main
1: iya
2: tak buka sorokane
1: kenapa
2: apa rokok apa sih gak ada
1: lo ya apa itu rokok uncalan teko terop ini gak ngomong gak tadi sih lo sepahin lo tangannya kok ngelitis
2: terus tadi kan sama aku diri
1: oh iya apa
2: konco iya mari ngono pamitan terakhir aku ruang sing jojo kok munawar mana gak petuk kok nek petuk munawar
1: kok gak mulih-mulih jebat
2: nah lalu kok barang nang gonmu tak delok ono kerangkeng cilik tak buka masalah
1: apa
2: tegesan opo sing gak
1: ya iku
2: iya
1: aku masuk tegesan ya
2: tak apa
1: wong susurin mbok
2: perlu rek
1: metu ngono
2: iki ana apa sih ana
1: gak sapari durung tau kadhasen iki apa
2: jange tak jak tanggapan
1: lho tanggapan apa
2: ben lho aku lak oleh iki tak bon-bonan
1: arek iki lak saiki dadi sorot iki lho
2: sorot ya
1: siku lho sing didelok bengi ndek
2: pelawak-pelawak
1: grup
2: oh
1: grup apa
2: grup
1: ayo grup
2: grup trio lawak ya kon aku munawar.
1: Oh saunggaling iki.
2: Ngono kok
1: saunggalane grup
2: bar iki lek dibutuhne wong Jawa Tengah rek.
1: Oh terus karepe ya apa?
2: Lah iki critane kudu gawe ekstra ketoprak.
1: Oh njaluk ajakan ketoprak yeah. Ratu Patih Tanto.
2: Tanggo
1: piro ri?
2: Tanggo apa? Ya semene esuk.
1: Mung ben kon gelem lakoni. Njaluk saunggaling grup ya kan.
2: Iya sembarang
1: apa? Nanti diburui perahu tuh. Lho temen. Wis mene nang tanggapane Sapari ben nang menawar ben melakku. Nang dino mane?
2: Nang dino.
1: Nyunat.
2: Ayo saiki latihan.
1: Tanggapan tanggu.
2: Latihan
1: wae. Eh apa? Saiki pamane aku dadi apa?
2: Oh dadi patih.
1: Patih terus ngono.
2: Iki menawar. Ono apa iki?
1: Magang-magang.
2: Iya, iya.
1: Magang bapane Waltam.
2: Iya, magang.
1: Iya. Lah Sapari
2: aku dadi ratu.
1: Ratu. Wis iki narek iki nek ya.
2: Wis iki kursi ya.
1: Kursi ne pamane.
2: Nah, iki
1: metune patih apa? Lho ya nggawa watang. Wah, kartole.
2: Mate ya tabuhan iki
1: anu apa?
2: Gunjing.
1: Gunjing.
2: Apa ginunjing apa gunjing?
1: Gunjing, gunjing.
2: Gunjing sih. Gunjing. Gunjing,
1: iya. Iya. Nah, noni nen, ani, nah, gunung gunung, entar
2: kata,
1: gelak gelak, gunung entar kata, gelak gelak, gelak gelak, gelak gelak, gelak gelak.
2: Masa tabuhan batin kerotak, rek.
1: Eh, tak pikir-pikir tabuhanmu memang kayak tabuhan madiunan ngono. Cek nyacak iki tabuhan biasa ya.
2: Tabuhan biasa.
1: Iya, gun ya. Iya. Ya ayo ayo. Ayo sik coba.
2: Timi lho.
1: Iya. Nano ni ne. Nani
2: na. Iya.
1: Iya. Ayo
2: coba.
1: Kunjing ya, kunjing. Nano ni ne. Nani.

0: Tabuhan ini gendinya dari kemana?
1: Iya, pancet. Iya, terus.
0: Oh, iya,
1: iya.
0: Ayo, iya.
1: Iya,
0: pancet. Iya, tabuhan ini pancet malu. Kata kalau malu.
1: Tadi kak diroba.
0: Kak, iya pancet.
1: Ngapalno, iya.
0: Iya.

0: Mar, ngajak lu ngarepe kursi, mburine kursi.
1: Lho nak, waktu Kartolo dakon iki lu nggo muka nak mburine kursi ya.
0: Ono gak tamelok ketoprek kok apa? Wadah. Yo pati mburine kursi.
1: Ono ngarepe kursi.
0: Mburine
1: ngoten. Lho, ini kurang percaya delok
0: ratune. Mburine. Mburine kursi kok niku ngotot ae.
1: Ayo, ayo, ayo.

0: Pate. Loh, nanti arek-arek iki mate.
1: Loh,
0: loh, ala lo, kon lapo lo ngemburine kursi lo.
1: Ngemburine kursi.
0: Loh, lo. Ya arepe kene tumon sik kon dikono ratu ndang patene terus mulek ngene.
1: Bayar iki, iki panjane ka tolong keminter panjane.
0: Ono arepe ta.
1: Kemeru.
0: Lah karo ra.
1: Masa aku nek ngarep
0: ngene. Ya, kene. Sepono kene.
1: Iya.
0: Nah, ayo kon.
1: Aku dhisik bangun.
0: Iya, tak bangun kon. Iya. Bapak Pati.
1: Wonten dawuh.
0: Bapak Pati.
1: Wonten dawuh.
0: Bapak Pati.
1: Wonten dawuh.
0: Bapak Pati. Rusak.
1: Ajur. Remok. Iku ana Bapak Pati iki lho.
0: Iya, Bapak Pati.
1: Guling. Taruk.
0: Wih, kalau nak sing guling, kalau sing taruk ya.
1: Kendarit guling. Iya. Aruh, kan taruk.
0: Apa?
1: Ya gambangnya, teruk.
0: Ayo, matur kan, menyanyi. Nembang.
1: Gak kan bangun di sini, ah. Bangun.
0: Bapak Pati.
1: Nguling.
0: Apa becik sewaniro, Bapak Pati?
1: Becik sakniki, tinimbang zaman Jepang.
0: Kalau sama zaman Jepang, tak tetek untung.
1: Agar punya apa? Oh, ngatur no selamat.
0: Iya. Kanti selamat, Gusti.
1: Oh iya. Cik kan kondo.
0: Kon Pati.
1: Inggi.
0: Apa-apa dawe pecik sewan-sewan dia.
1: Ya, kenapa?
0: Oh, kukini buntu.
1: Ratune pelo.
0: Bapak Pati.
1: Inggi.
0: Apa-apa dawe selamat sewan dia.
1: Nah, nek kini mangkulo nge gede selamat.
0: Selamat nge?
1: Selamat ewak kasdran.
0: Wah, kan iyo.
1: Aku
0: lho. Bapak Pati. Apa-apa do becik sewaniro?
1: Kula lalai lenggis kesini.
0: Eh, perasa mundur aku ini kaya pandil. Kok dilalai lenggis?
1: Perasa aku nani. Oh, kalau nu nginggis, Gusti.
0: Orang lewat pucuk pangestuku tambah nono, ya te.
1: Jaran jauh panganan juga. Ah, wes-wes aja.
0: Jaran jauh panganan juga.
1: Kalau di jauh pokon itu meneratukan pakan
0: jarak. Kau nek jange opo iku nek jange matur ku kudu nembang.
1: Oh.
0: Nembang sinom terus sinom. Kan?
1: Sinom aku iso.
0: Sinom.
1: Sopo manis kaya sirun. Sopo manis kaya siti. Kon gak cocok
0: kaya sira.
1: Mulane ta sing gelek nontok rek, kon iku bener jiwamu jiwa seni sing gelek nontok kesenian ta.
0: Iya nggih.
1: Oh, gak kaya aku.
0: Nggih.
1: Bila delok ana patih matur nang ngarepe kersane ratu. Dari barat sampai ke timur mandata puyo puyo. Sambung menyambung menjadi satu.
0: Dhisik lah. Kene iku lah pokok menyanyi dari barat
1: ya. Kene iso aku ya iku. Kene iku pate ta taman kanak-kanak kok
0: iki. Ya mbok kok
1: mares ngono
0: ya. Wis ta saiki ngene ya, pancene latihan ketoprak iki nek dikek akeh gak iso ngene iki tambah gak enak.
1: Ambil golek sing iso.
0: Iya, golek bolos sing iso.
1: Sebab mulai tanggap ketoprak iku gak iso disak-sakno nek didelok wong sing pinter isini-sini
0: rek. Wong mlajari awak dhewe.
1: Senyane iki dimajokno. Ya tapi nek durung duwe pakaian naik luru plastik ten.
0: Kono padane kesenian kiri
1: kesenian Jawa Timur Jawa Tengah iku padha ae sing penting saling apa jenenge iku
0: hormat menghormati
1: ya murid menghormati lan saling bergaul ya harga menghargai cocok ya lah saiki sing penting kok belajar ketoprak kok surai
0: ngono
1: saiki golek dhuwit dhewe-dhewe
0: mah ngono ah kesangu ya
1: iya kesangu
0: yo ndurunge panjer
1: iya
0: turu
1: panjer tok kono
0: ayo golek sangu dhewe terus meneng ngumpul budal bareng
1: ngono
0: iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dadi wong dadi wong duwe ku yo enak temen kaya aku. Nyambut kaya nyambut gayo enak. Mikirno rumah tangga ya wis lumayan, bojoku yang ngono. Ngene tak pikir-pikirno nek bojoku iki nek tepak aku ndok omah oleh teko nyambut gawe belanjaku tak kena kabeh sembarang dituku. Wingi masak ya bolos-bolos jadi kok. Bolos. Boleh aku digawe bolos ben dino kok rene apa bolos tak kelamut. Dek pucuk si Ayu ini enak Ayu timbang elele kayak apa elele ngingon Ayu ngingon aku si Ayu bisa gak luar
1: lapa ngeroweng
0: ngeroweng gue dong si ngeroweng besar dong
1: iya kok ngomel penggawean nduk dalan ngomel nduk omah ngomel gak complong ilate.
0: Ayo lho Dik. Nek tak belanjani lho. Wong wong lanang gak nyekel dhuwe iki lho. Duit 3000 kon pek kabeh.
1: Lho, wong wedok kok lamine kok pedaringan sih. Lamun golek sing ngelingi aku.
0: Tapi yang ngono sembarang-sembarang tuku kene ngene. Kon tak belanjani. Tak belanjani 200 ya, Bapak. Kok belanjani 200?
1: Jar. Eh, kok kaya akeh, kok ora sembarang. Wingane rong dina ya nyatem.
0: Sembarang mergo kontak entek sembarang, Jon. Bersih kanthi apa? Bekas-bekas entek kadung kok sing gemi apa?
1: Kurang gemi ta?
0: Alah, alah.
1: Wis piro gemi ku?
0: Gemi tak belanjani 1000 ya entek. Tak belanjani 2000 ya amblas.
1: Kok iso ya lho? Wong dhuwit 1000 pate njaluk kacamata.
0: Kacamata sing milih apa kono teropong wedine. Sangno jaran aku ya.
1: Sing dijaluk kok aneh-aneh ono nang pasar kok, Dik, ono kacamata gawe keliling.
0: Keliling ngendi? Aku gak tau lunga-lunga teko omah ya dibeleng.
1: Leng ndi?
0: Kemburuan.
1: Sing kemburuan iku sapa? Ya nyak nang pasar ya buntut ta.
0: Ngono meneh gamblas. Saiki aku wong lanang rada umek kae.
1: Sakku wis meneng-meneng gak gane aku ilang.
0: Wah, apane gak tak tunggu ngono meneh tambah ambles tak tunggu ngono meneh. Kene ya masih kok tok. Apane dhek ya sirik wong kene gak ngono kene nganggur. Enak wae ya. Kene umek ngawur. Lho macak kok dilamuk tok lho.
1: Mangan.
0: Durung.
1: Lapo gak mangan?
0: Nem menongkon gak dimasak nang ngono.
1: Lah nduk wakul kemang po deloken ana apa?
0: Mari banget iku sing ngono lho.
1: Iso iku lho. Aku iki masakake jare kon sing gemi adang sik titik nek sore kon ngetim.
0: Wingenane ngetim lho Pak.
1: Terus.
0: Yo gak kasih apa iku? Yo gak atas blas jemuwek ngono.
1: Masa
0: suka jemek di itu boleh aku gak karu-karuan boleh tak sos tak sos serung gak mentuh sangat pakannya kiri
1: tolong, ngelongsong ini apa?
0: Eling eling nom-nom aku bisa Bian roh enggak sering aku iki wis tuwek kan bian apa nom-nom aku
1: bimbang
0: bimbang
1: waduh mau kirang perkara
0: saya enggak mau waduh krim-krim ngebel tuh kono baru ngebel aku beli becak deh
1: namangan kan lo
0: iya aku tak mangan sih
1: lo tak oleh nas gue pecel wis tangan aku tak bayar arisan
0: iya tak mangan nih waduh iwa ira pernah ane cek ake waduh anak miti anak cek e banget sumpah merah iseng tinggal lewat cek bapak buangannya bapak masih cek
2: Nyuwun.
0: Biasa iku nang mangan. Mangan enak-enak. Ana le bojoku sampe ngene iki lho, tak pangane cecek. Cecek mbek piti kok padha ae rasane. Tapi tambah suwi tambah enak ya. Tambah suwi tambah nemen ae. Wayit. Kadang kadal. Iya. Masih ngene-ngene tak puas.

0: Pahit banget.
1: Ya Mas.
2: Pak. Sampeyan iki mikirake panganan, kula niki mertamu, Pak.
0: Wis gak tak reken. Mangan enak-enak wah, pun. Bingung tok ae, ana omangan enak-enak ngene kok.
2: Nuwun.
0: Wah, iki omangan enak-enak kok. Kula nuwun ae. Ben apa sih?
2: Kula jeng amen.
0: Lho, pas iki dhuwit.
2: Oh, enak apa
0: sih? Iki lah cukup segaku.
2: Oh, tak tabuk wong iki. Wong kene iki golek duit sing gitu ku malah tak kon nuku.
0: Lah enak dhewek ini sih.
2: Kula niki mboten gak ada duit.
0: Lah wong apa wong kene dhewe ya anu.
2: Niki enten tip niki.
0: Ana tip wes gak usah.
2: Lho, lan apa mboten usah?
0: Kok kene wis anu, apa iku? Rekene wis
2: bosen lah.
0: Bosen.
2: Lho mboten kanggo sampean, Pak.
0: Kene wis bolak-balik ana tip wes bingung aku sampean.
2: Aku bingung budek kok. Tip niki mboten kangge sampean. Kangge dhewe.
0: Wah, ya, aku wis gak usah.
2: Ah, opo. Oh, kula setel nggih. Kula setel lah enak nggih.
0: Gak usah.
2: Kula setel lebih kecil.
0: Alah, pokoke setel. Loh.

0: Iki remote tanggep blakane. Iku lha apa nyelundup-nyelundup. Karo becak-becak kene. Mah. Kamu ngedol tak mesti aku. Hidungnya senyenak mak ya.
1: Ketiwis.
0: Ini kayaknya tak balik no.

买两个人的钱。王爷对我不那么不喜欢，我等你下来了，这种白眼的人。下吧。

Salah tali.

0: porque te llamas. Esto que no hay una gaita, ¿ves? ¿Ves que en inglés? ¿Qué tiene? ¿Cómo le melar, melar? Kenapa sih, nak? Kan kok nangis? Cup, cup, cup, cup, cup, cup. Cup, cup, cup. Jalur apa sih, kan, mak? Loh. Campur kiri, barang.
1: Buatan kuat, kula, wak.
0: Kak buat apaan, ya, nak?
1: Ambune belangkon.
0: Terus tak umpah, nyanyi, kak, jong. Ya, apa, nak?
1: Wah, umpah kula tepi, wak.
0: Umpah mundi, jong.
1: Kula, tak. Japani jagat.
0: Tu mana mau macam mana jagat ilo?
1: Nanti sanggulnya wak dambel griyo, dambel oma.
0: Kau niat ngerokah kisah kano bangga? Ngawur.
1: Saya kata terima awan pak.
0: Lah yang ngono ta? Saya ngono apa kau nanti nyeluk searah tarat itu?
1: Nenten gis 10-10 ewu.
0: Duit kape?
1: Nggih.
0: Kau ni duit cuma.
1: Pinten?
0: 300.
1: Mboten nate susuk 300.
0: Gak pas.
1: Nek duit kelitik. Pun Pak nggih kula mule.
0: Ya mulya. Ya apa rek? Lho teko maneh. Waduh dadah. Waduh ketoprak.
2: Tandeng lu tandeng deh. Tang tang
0: tang
2: tang tak
0: peyen. Sampai sak mono rek.
2: Sun waspada iki koyo kakang pate iki.
0: Mbok, mbok, gak roh.
2: Yo kon gelem dadi pate ta enggak?
0: Api apamu? Apa dadi pate kuwi?
2: Koyo kakang pate.
0: Ala apa pira aku mbayar? Kon pira mbayar nang aku?
2: Kon gelem dadi pate gak?
0: Gelem, nek kon kon bayar
2: jerukno bisa. Ayo ewang ngono dilu ae.
0: Lho ngerang iki. Ya wis tak erangi dilu tapi bayar lho.
2: Kadang ilang.
0: Golongan kobri yang kiri.
2: Sampai ngilangi aku.
0: Nemen kau ni.
2: Kau kakang pati.
0: Pati opo? Pati lu gender.
2: Gih, gusti ngono lo.
0: Oh ngono ah.
2: Kau nggak iso tak cocok mu.
0: Kau nggak kenal hari mang.
2: Kau kakang pati.
0: Iya.
2: Opo sebabnya pirang-pirang suanan ora suan merang ngaras aku gue.
0: Aku bingung. Lo mana pot? Masih karu.
2: Kau kok dicekai apa sih ki? Kaya inggih Gusti.
0: Oh, inggih Gusti. Inggih Gusti.
2: Apa sebabnya kok ora suan menyangarsaku Kakang Pati?
0: Inggih, kula menika repot ngoten griyang iki.
2: Repot apa Kakang?
0: Wah, sembarang pun pendeke.
2: Oh, mbrojol barang ta?
0: Antarane.
2: Repot sembarang ya dijawab ta lapo-lapo lak ngono kon kok tak jeguk temen kon kok.
0: Eh, api.
2: Repot apa Pati?
0: Aku ki repot masalah ya apa rek aku ki ngene bingung.
2: Oh kon gak matur terang-terang karo ratune wedi kon. Aku kuwi tembangal terawat ujare mbok bakul si nambi woro. Nek kon panjenengan wis rabi ya. Kok lancang kok loncong.
0: Lah kon apa gak merabi sampe kedisian aku.
2: Nek kono kon lak langkai ratune kon.
0: Melapo lak ratu tak langkai lak kepin tiba kuplek kan muncul.
2: Ratune do rabi kan wis rabi dhisik.
0: Panjene dhewe gak gelem dhisik. Kita dhisiki ngawur rek.
2: Tak jaluk bojomu.
0: Eh gak oleh.
2: Jaluk kok gak oleh?
0: Wani mbek aku.
2: Bapakmu tau jane kono.
0: Apa nek nek tiban tangan ku sida mujar.
2: Tanden glang glang glang jajal tanden tu tanden tak tak rusak tak rusak rusak rusak rusak tanden tu tanden tak tak sawelase
0: wis benjet kabe sawelase kon iki ya apa rek
2: biasa ya
0: wis kira anggere 250
2: mosok 250 ya
0: iya kono mana itu gale ta.
2: Yes, main-main dari mana ya?
0: Nemen kok arek iki. Yes, Bapak wis. Nyene iki bojoku teko, adah muring-muring temen iki.
3: Marian Cetu.
0: Lo.
3: Marian Cetu ya ila.
0: Ana simpok. Amit-amit jamu bayi. Ana wong kaya ngene. Susah batan ambah. Gimana letaknya saya? Ngene lho sapa?
3: Suwun sewu lho, Om.
0: Mari piye ayam soto nuwun sewu.
3: Tepangaken mawon kula. Lesda.
0: Wah, jenenge Lesda. Waduh anake londo. Lah napa wong biasa nek Lesda iku awake wedi semok ngono.
3: Lah iki napa?
0: Alah wong pokoke trepes.
3: Ngeten dadi royokan.
0: Malah sapa sing royok?
3: Awen ten di perapatan Kupang dikeroyok wong pitu.
0: Iya. Mulai apa?
3: Hotel.
0: Pau antes yan. Apa lha apa iki? Apa lha apa?
3: Nyanyian napa napa sampeyan nyedhi kula umbulaken. Sakar sampeyan pun.
0: Ya menyanyi sembarang pokok. Lho apik ngene lho nek gawe iyalah ngibur arek-arek iki lho.
3: Niki ngeten lho Pak Lek nggih.
0: Nyelok Pak Lek. Kapan rada bebek.
3: Mboten ngoten nyanyian nek masa-masa kini tak kangge muda-mudi ya.
0: Iya ya
3: nek niki nyanyian kula.
0: Iya nak ya.
3: Nyanyian langgam, condong, cocok kangge Pak Lek.
0: Kangge Pak Lek ya.
3: Iya. Nyuwun sewu lho Pak Lek. Heeh. Nggih nyuwun sewu.
0: Apa
3: tak menyanyi lho.
0: Ya menyanyi anak. Sing apik lho ya.
3: Nggih.
0: Enak menyanyi apik ngolah lumayan. Awak dhewe ora melok anu, melok katut.
3: Melok. Wong jane menyanyi kok ngomong mawon, Cek.
0: Lah iya menyanyi sing enak.
3: Nggih, nggih. Sampeyan pinggir titik Pak Le.
0: Iya, kena anu, kena untukku goblok.
3: Pun jane pinggir titik nggih.
0: Yes, eh.
3: Bengawan Solo. Riwari
0: Sekel kok digedrok sing tepal apa omnya nek digedrok mana tambah nemen yo ana. Mampu gak iso lanjut riwariwi lho. Riwayatmu ini, riwayatmu ini. Olah apa dadak riwariwi kok.
3: Nggih niki mawon
0: riwayatmu ini.
3: Nggih, Bun. Niki kula ganti.
0: Ganti.
3: Hebat niki tambahan. Nemen. Nek sampean ngrungokaken nyanyian kula niki, jelas Bun mboten arep mangan.
0: Tambah nemen ya suwe kok.
3: Lho, nek sampean ngrungokaken nyanyian kula sing terakhir jelas mboten arep mangan sampean.
0: Mergo warek. Omong kanca-kanca ora.
3: Ya kesalat sangat kanca. Hingga rampek para soju.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tentu sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha bil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Kiai Husnan Mansur sekalian Paciran, Pak Kiai Romli sekalian Candi Sidoarjo, Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Kiai Yusuf Majid sekalian Tungkur, Bapak Haji Suhtoni Jember, Ibu Nyai Hajah Malihah Tuban, Ibu Nyai Hajah Azizah Maksum Lasem, khususan ila Abi Haji Ahmad bin Mustajab Pak Umi Hajah Mahmudah wa Ummi Auladi Hajah Huriyah wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir wa Akhi Al-Saghir Haji Zainal Abidin wa Farallahu Lahum Dunubahum wa Taqabah.

Para bapak, para ibu, wau teng syair wong kang makrifat, lamun dicoba atine sabar lan uga ridho, mula dheweke dadi wong mulya, mulya akhirat, mulya ing donya. Kula tak nyeritakno tiang kalih wong sing ahli makrifat. Sepindah jenenge Al-Imam Ar-Rabi Al-Jaizi. Al-Imam Ar-Rabi Al-Jaizi rahimahullah wafat tahun 250 Hijrah. Niki salah satu dari murid Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ar-Rabi Al-Jaizi sedane tahun 250 Hijrah. Salah satu dari murid Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, wafat tahun 204. Setelah jadi murid Imam Syafi'i, ditinggal situ Imam Syafi'i masih sempat hidup dalam waktu 46 tahun. Ar-Rabi Al-Jaizi. Tengahnya cobane nggih gede. Salah satu dari cobane niku dilarani wong sabar, dilarani tonggo sabar, dilarani wong malah didongakno, moga-moga sing larani disepuro Allah, moga-moga sing larani didadekno ahli surga. Ki hal yang sulit para bapak katane. Dilarane wong iku malah ndongakno apik. Banjen didhawuhno wong sufi, wong ahli makrifat iku sipate kaya bumi. Kaya bumi. Bumi niku nek dielehi disakiti malah memberi yang lebih baik. Sawah niku diburujul, diluku, digerabak, digaru, dipaculi, didek-idek, barengaten diberki pisan pupuk kandang teletong. Itu jenenge disakiti, malah ngetokno panen sing akeh. Kaya bumi. Tong sufi ku kaya banyu udan. Banyu udan ku nyirami sapa wae. Wong sing demen ya disirami, sing gak demen ya disirami. Wong sufi iki kaya mendung. Wong sing disenengi ya diayomi, diiyup-iyupi, sing gak demen ya diiyup-iyupi. Iku sipate wong sufi. Ar-Rabi Al-Jaizi niki suatu saat melaku neng gang. Neng tanggane dhewe, neng Mesir.
mlaku ning gang. Dah kiwa tengene gang niku akeh omah tingkat, omah tingkat, omah tingkat. Lho Syekh Rabi' Al-Jaizili liwat iku malah ambek tanggane niku dibrui bab isine awu. Nggih. Dibrui bab isine kebe awu. Awu, awune pawonan. Ki dibrui. Lah Rabi' Al-Jaizi niki nggih mboten muring ya mboten duka nggih malah mudun saking kendaraane sujud sujud syukur sujud syukur badane ditakoni kalih tiyang Syekh pengen niki dibruki awu kok malah sujud sujud. Piyambake jawab, aku syukur maring Allah Subhanahu wa taala. Rono apa? Rono aku iki makhluke Allah. Aku iki hamba Allah. Aku iku berhak disa igeni ambe Allah. Dadi aku ku makhluk, aku ku hamba. Dadi upama Gusti Allah ngrojok aku geni, iki boleh-boleh saja. Iki hake Gusti Allah. Dene aku kok mung digrojok ambe awu, iki ringan kangge aku mlane aku syukur. Kok ora digrojok geni. Neng trimo digrojok ambe awu, aku syukur. Wajib iki aku syukur. Mergo diparingi Gusti Allah lebih ringan dari apa yang menjadi hak Allah. Para bapak iki jenenge Asy-Syaikh Rabi' Al-Jaizi. Pada suatu saat enten wong ahli makrifat sebutane arbabil qulub, setengah daripada orang-orang yang memiliki hati sing bersih, hati sing sabar, hati sing ridho maring balae Allah. Di zaman itu pada abad kedua Hijrah, para bapak niki kathah tiang-tiang sufi sing disiksa ambek khalifah-khalifah sing boten demen ambek wong sufi. Termasuk pada abad pertama enten wong jenenge Sa'id bin Jubair. Niku nate dibunuh ambe Hajjaj bin Yusuf. Urwah Abdullah bin Zubair ngene ku nggih dibunuh kalian Hajjaj bin Yusuf. Namun persoalan salah paham. Ya pancen cobane wong sufi ora kok krana melanggar aturan negara nggih mboten. Mbak niku nggih disiksa kali khalifah dimasukkan penjara sampai wafat Imam Hanafi niku. Disiksa oleh bapak teng penjara sampai meninggal hanya gara-gara diangkat dadi hakim gak gelem. Nggih. Dadi hakim iku rawan. Nggih. Rawan suap. Nggih. Taki dadi gubernur, dadi bupati, ya rawan suap, sing hati-hati.
Nek wis diaret-aret KPK hina. Nah, para bapak. Iki mboten purun yang akan dadi hakim akhirnya dimasukkan penjara

dicambuk, dicambuk. Ya. Sampai wafat neng penjara. Sayyid Sulaiman iku asline wong Pasuruan. Para bapak nggih. Niki pendiri Pondok Sidogiri yang pertama, Sayyid Sulaiman. Apa kok neng bethek Mojo Agung? Karena sembunyi. Singidan. Singidan niku sembunyi delik. Nggih. Apa kok delik digoleki Raja Mataram Islam yang pertama. Niki Danang Sutawijaya Mas Ngabailo Ring Pasar. Niku bapake jenenge Ki Ageng Pemanahan. Makame teng kutha gedhe Jogja. Kutha gedhe nggih. Senopati ing Ngaloga jenenge Danang Sutawijaya. Julukane Mas Ngabailo Ring Pasar. Iki putra angkat kalian Sayyid Abdurrahman Joko Tingkir. Lah bapake sinten? Bapake Danang Sutawijaya. Niki jenenge Ki Ageng Pemanahan. Makame teng kutha gedhe Jogja. Ki Ageng Pemanahan putane Ki Ageng Anis. Makame teng Ngelawean Solo. Ki Ageng Anis putane Ki Ageng Selo. Jenenge Sayyid Abdurrahman. Sing nyekel beledek niku. Para bapak Ki Ageng Selo putane Ki Ageng Getas Pandhawa. Makame teng Purwodadi. Ki Ageng Selo niku teng etane Purwodadi enten prapatan Nganturu. Nek saking arah Bluro ke arah kiri jenenge Sayyid Abdurrahman Ki Ageng Selo. Paninganan niku enten makome Lembu Peteng. Lembu Peteng niku Bundan Kejawan. Bundan Kejawan niku putra Brawijaya kelima, ibu yang kelima, ibu dari Jawa. Bundan Kejawan. Bapak ada satu versi namanya Sayyid Abdurrahman Jumadi Kubro. Nah, para bapak, ini jenenge Sayyid Sulaiman niku dicari ambek Raja Mataram Islam yang pertama akan dijadikan hakim. Arep didadekno hakim. Didadekno kondi. Mboten kersa ndelik sing edan. Kok Kanjeng Nabi ku dawuh hakim iku werna telu. Sing loro ning neraka, sing sitok ning swarga. Kapan bisa adil? Bisa adil, jujur, swarga. Iku zaman iku, nek zaman saiki ana hakim ning swarga apa ora kira-kira. Kok suap, suap, suap. Bapak-bapak. And then seorang ulama asmane Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Niku nulis dawe Imam Abu Ma'syar
Imam Abu Mashar iku dawuh, zamane piyambae tasik sugeng niku enten seorang anak muda. Seorang anak muda niki satu sisi kepengen nikah, dari sisi yang lain takut nikah. Satu sisi kepengen nikah, dari sisi yang lain takut nikah. Kepengen nikah alasannya karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kepada orang yang membujang. Tanya Nabi ke mboten demen ambek wong sing bujang. Sampai kanya Nabi dawuh, asyibabatu jununun wanisa'u min khibalati syayatin. Wong sing bojangku gendeng, dawuh Nabi. Wong bojangku gendeng. Apa? Wong wedok-wedok iku dadi jaring godaane setan. Tidak jarang wong sing kuat digodha setan liwat wong wedok. Nggih, jarang. Nah, mulane bojangku gendeng. Nggih. Wong bapak. Nggih. Sak boten-botene gak kuat nglakoni zina, wong sing bojangku nek ndelok wong wedok masuk dalam hati. Nggih. Masuk dalam hati, bayangno. Nek wis bayangno kapan sholat Allahu Akbar. Niku kelingan wong wedok. Bayangno wong wedok, saling berat sih, paling berat nek sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eling wong wedok. Nabi mboten demen wong bujang. Tapi Nabi ku gadah sahabat jenenge Afkaf bin Wada'ah. Afkaf bin Wada'ah niku wonge sehat, wonge tampan, wonge sugih. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Afkaf, laka zaujatun, kamu sudah beristri?" "La, dereng ya Rasul." "Wala amatun?" Amat iku senek, nek bojo iku sego. Amat iku senek. "La, anta musir?" "Kamu orangnya kaya?" "Anta sahih?" "Kamu orangnya sehat." "Na'am, alhamdulillah ya Rasulullah." "Ya Akaf, idzan anta min ikhwanis syayatin." "Akaf, nek awakmu sugih, awakmu sehat, ora rabi, awakmu iku kancane setan." "Ya Akaf, sirarukum auzabukum wa inna aradila mautakum auzabu." "Akaf, kamu sekalian yang buruk ini adalah kamu-kamu yang tidak nikah membujang. Orang-orang matimu yang hina adalah orang-orangmu yang mati sampai mati belum nikah, masih bujang." "Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengan wanita yang kamu pilih." Akhirnya Akaf bin Wada'ah dinikahno Kanjeng Nabi. Lihat dari ini, seorang pemuda yang diceritakan Abu Mashar ku pengen nikah. Tapi dari sisi lain takut nikah.
Mergo wong wedok iku amanat. Nggih. Amanat. Nek sampe duwe bojo kok keter ibadahe, tanggung jawabe wong lanang. Nggih. Nek wong wedok kok seneng dosa, tanggung jawabe wong lanang. Nggih. Para bapak, apa maneh sampe nafkah tidak cukup, sampe wong wedok dodol lawak, iku tanggung jawabe wong lanang. Mulane takut nikah niku takut. Sampai akhirnya bersumpah, wallahi aku gak nikah nek durung oleh 100 orang yang ahli mauidhoh mauidhoi aku. Jadi wong arepe nikah iku golek wong saumaidhoku sak durunge nikah. Ya. Metu kiai-kiai sing ahli jaluk mauidho. Kula nek nikah kedados pundi? Sak niki ki rata-rata nikah gak jaluk mauidho. Akhirnya gak ngerti tentang tata tertib nikah. Sampai kadang muni cerai, isik kumpul. Saking gak ngerti nih. Nah, niki seorang anak muda, niki sumpah aku gak nikah sebelum bertemu 100 orang ahli mauidhoh. Kalau sudah saya dapat mauidhoh, nanti saya nikah. Oh bapak dangu, wong ahli mau idoh ku golek sitok wayangel. Nek golek wong ahli ngomong akeh, nek golek wong ahli ceramah akeh, nek golek wong ahli khotbah akeh. Tapi ahli mau idoh iku wong sing bisa nuturi awake dhewe. Sawise nuturi awake dhewe nembe nuturi wong liya. Dawe Nabi, ibda binafsik wa bi ghairik. Kawitono nuturi awakmu dhewe. Nek wis nembe nuturi wong liya, iku ahli mauidho sing asli. Nggih. Nek tukang ngomong ngono akeh. Lah golek sitok wis kangelan. Golek wong sampai 100, akhirnya dalam jangka waktu yang lama, kalau bapak oleh wong 99, 99. Nambahi sitok kanggo ngeklopi 100, angel, sulit. Gregeten. Pagi-pagi mau keluar cari jangkepane 100. Sumpah demi Allah, aku kok nek ketemu wong sing pertama iku tak angkat dadi ahli mauidhoh, sing tukang mauidhoi aku. Kalau bapak engko petuk sapa wae tak angkat dadi wong sing maindhoi aku. Keluar dari rumah jalan-jalan neng embong kepethuk wong gendeng. Padahal kadung sumpah ketemu sapa wae yang pertama kali tak jaluki maindho petuk wong gendeng. Wajahe diloreng-loreng, putih diloreng-loreng ireng, numpaki pring diketok 1 meter, ditaleni tampar, kedua ujungnya ditumpaki koyok numpaki jaran kepang. Koyok numpak jaran kepang, ngomongnya ngalor ngidul. Wong jenenge wong gendeng nggih. Wis

Satu sisi pengen nikah, sisi yang lain takut nikah. Akhirnya kula sumpah boten nikah nek dereng panggih 100 ahli mauidho. Nah niki pun kantuk sangang dosa songo kirang setunggal. Panjenengan sing badhe kula suwune mauidho tentang perempuan. Kula badhe tanggut bab wong wedok. Subhanallah, wong gendengke ngomongi jelas. Is'al ma ya'ni wala tas'al ma la ya'ni. Jawabane wong gendeng. Tanyalah sesuatu yang berguna bagimu. Jangan tanya sesuatu yang tidak berfaedah bagimu. Pak, saya tanya, Pak, bagaimana sifatnya perempuan? Wong gendeng ku jawab, An-nisa'u salasun. Wong wedok iku macam telu. Ya Allah, wong gendeng sangen. An-nisa'u salasun. Wong wedok iku macam telu. Wahidatun laka. Wa wahidatun alaika. Wa wahidatun la laka wa la alaika. Nomor siji, wong wedok yang menguntungkan kamu. Nomor loro, perempuan yang merugikan kamu. Yang ketiga, perempuan yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan kamu. Anak muda bertanya, Pak, bagaimana penjelasannya, Pak? Perempuan yang menguntungkan kamu ini gadis cantik, masih muda lagi. Setelah menjadi jodohmu, kebetulan kok enak. Katanya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kok kebetulan gak enak? Munine ngene, wis babah sitok iki tak telatenane. Paling-paling lanang liyane ya padha ae. Itu yang menguntungkan kamu. Yang merugikan kamu, wanita sudah janda, anak akeh, nikah ambek awakmu krana bondomu, ya. Bareng bondomu entek njaluk pegat. Ku sing ngrugekno kamu. Yang tidak menguntungkan, tidak merugikan, itu janda muda, belum punya anak, kemudian kamu nikah. Setelah kamu nikah, kebetulan enak, katanya begini, ya seperti ini yang aku cari. Kalau kebetulan tidak enak, munine, oh, gak koyok bojoku sing dhisik. Pak, sampean ini koyok wong gendeng, tapi kata-katanya kok seperti hikmah. Kamu itu gimana, jok sembrono? Aku iki al-hakim, ahli hikmah. Loh kok seperti wong gendeng, Pak? Karena aku diburu-buru khalifah, disuruh jadi kodi, dijaluk dadi hakim. Lah katimbang dadi hakim, aku demen dadi wong gendeng. Kalau bapak saking bahaya

dadi hakim ahli hukum karena rentan rawan suap. Bapak-bapak, seperti itulah Imam Hanafi di penjara karena diangkat jadi hakim gak mau. Ki enten malih wong sing ahli ilmu, ahli makrifat niku di penjara ambek sultan. Ya karena itu gak mau diangkat jadi hakim, gak mau. Akhirnya di penjara. Mulai bapak, seorang yang ahli makrifat yang dipenjara iki duwe kanca. Kancane ku parek, kancane parek. Terus kancane sing parek niku As-Shadiq, As-Shadiq iku teman dekat. Ambek sultan dikirim menjenguk. Wong sing ahli makrifat ning jurune penjara. Ditakoni kaifa haluk, bagaimana keadaanmu dalam penjara. Iki sing takon niku Shadiq koncone sing parek diutus sampe sultan. Kongkon nakoni jawabane askurullah, aku bersyukur kepada Allah, syukur. Isine di penjara ku namung syukur, syukur, ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Ku jenenge arido bihukmillah, ridho bihukmillah, rela dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Lho bapak, sampai dangu teng penjara. Akhirnya ono wong sing beragama Majusi. Iki memang melanggar, memang melanggar. Ambek sultan di penjara. Di penjara dikumpulno wong ahli makrifat niku. Dikumpulno kakinya dibelenggu dengan rantai, disambung ambek kakinya orang Majusi. Artinya sikile wong sengali makrifat dirantai oleh sikile wong Majusi yang dipenjara. Diberi bandul lagi, wandul, bandul besi. Biasanya ki koyok bola bundar. Di sikile wong ahli makrifat niki nggih diolehno sikile nganggo rantai, nganggo rantai. Bapak, bapak, kebetulan wong Majusi niki lara weteng. Bolak-balik mencret mon. Bolak-balik kudu berak, kudu berak. Nah, kalau berak otomatis wong dirantai oleh sikile ahli makrifat iki. Dadi kapan neng-neng WC wong ahli makrifat iku katut. Katut neng WC wirawiri. Iki kan berat. Yang kedua, ya terpaksa harus mencium bau yang tidak enak wong neng WC. Jadi setiap wirawiri katut. Katut. Nah, terus sultan ngutus maneh koncone. Takonono kancamu iku piye rasane ning penjara. Maksude sultanku supaya muni aku soro. Nek wis ora dikandhani manuto ning gone sultan, manuto.
dikongkon dadi hakim gelemo karepe ngono karepe. Lalu bapak akhirnya Shiddiq teman dekatnya datang lagi. Kaifa haluk fil habsi, bagaimana keadaanmu di dalam penjara? Dijawab, asykurullah, aku syukur dan Gusti Allah, syukur, alhamdulillah. Dadi wis kaya ngono berarti ku cek syukur. Ki jenenge wong sabar, wong sing rindu. Koncone cedhak takon, teng piyambak. Ilama tahadha syukru wa ayu bala'in a'damu bima antabi. Sampai kapan syukurmu? Macam-macam kesengsaraan di dalam penjara, kamu selalu bersyukur, selalu bersyukur. Apakah masih ada keberatan yang di atas apa yang kamu alami? Bapak piyambake namung jawab, hanya seperti ini aku selalu bersyukur. Siksaan yang lebih berat bagi saya jika zinar, zinar itu sabuk, sabuk tampar yang khusus digunakan orang Majusi, dilepas, ditaruh di pinggang saya, di perut saya, itu bagi saya lebih berat. Sabuk menurut Bapak. Dadi Nasrani ku nggih gadah sabuk khusus. Wong Majusi ku gadah sabuk khusus berupa tampar, biasanya tampar kuning. Lah nek sabuk khusus iku dilepas, disabukno ning wong arif niki, ini baru merasa berat. Loh Bapak. Kancane niku wau takon ya. Tuh, kamu kok selalu syukur, selalu syukur. Kenapa? Karena aku syukur ini wajib. Syukur ini wajib. Hanya siksaan seperti ini bagi saya ringan. Yang berat itu kalau saya dipaksa untuk masuk Majusi. Itu berat bagi saya. Apa kamu tidak ingat dengan Syekh Robi Al-Jaizi? Sengko cerita nonik wau. Apa tidak ingat Syekh Robi Al-Jaizi? Ketika dia ya diberui ya dengan bak yang berisi awu, berisi abu. Ya. Ini beliau turun dari kendaraan sujud syukur. Ketika ditanya, kenapa kok sujud syukur? Karena aku ini berhak diberui api oleh Allah. Sekarang saya hanya diberui awu. Ya. Ini bagi saya adalah merupakan satu kemurahan dari Allah. Maka aku harus bersyukur. Para bapak nggih. Wau sing kula critakno Abu Mazhar niki wau hubungane kalih wong sing wedi diangkat dadi hakim. Pirang-pirang wong sing wegah dadi hakim di penjara. Iki para bapak, tapi wong-wong arif billah iki nek dibanding ujiannya dengan Nabi masih jauh.
Terangaken innal anbiya'a asyaddu bala'an nggih min jami'in nas. Para nabi itu adalah lebih berat balaknya, ujiannya daripada semua manusia. Sampai dibanding dengan para wali isih abot nggih balake para nabi. Pengen pun kula terangno sing jenenge Nabi Syirjis nggih. Nabi Ayub, Nabi Musa. Sak niki kula badhe nerangno Nabi Yahya. Tapi ceritane panjang Nabi Yahya niki kula ceritano cobane mawon. Terus Bapak Imam As-Sadi dawuh, Inna Yahya kana fi zamani malikin mimuliki Bani Israel. Ceritane Yahya niki panjang. Nabi Zakaria sampun sepuh, sing wedok mandul, boten gadah putra, boten gadah putra. Akhirnya Zakaria niki momong Siti Maryam. Siti Maryam mergo bojone Zakaria ku bibike Siti Maryam. Siti Maryam ditinggal lambe ibu bapake. Bapake Maryam jenenge Imron, ibune jenenge Hannah. Kimun sedo. Lah Maryam niki dimong kali Zakaria. Zakaria tiange niku melarat, tiange melarat. Loh Bapak, setiap Zakaria masuk kamare Maryam, ki enten beberapa buah-buahan. Kadang pada waktu kemarau ada buah-buahan musim penghujan. Pada musim penghujan ada buah-buahan musim kemarau. Ditakoni ambek Nabi Zakaria, dari mana rizkimu ini? Dijawab, minallah, dari Allah. Bapak, akhirnya Siti Maryamku sampai dewasa, sampai dumugi masa datang bulan. Bareng sampai masa datang bulan, yang mbak eneku diparani sampai malaikat Jibril. Ditiup sampai malaikat Jibril, akhirnya hamil. Bareng hamil Siti Maryam niku melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Terus Nabi Zakaria niku bareng melihat niki Maryam niku gak duwe bojo. Iku iso duwe anak. Nah, aku iki wong lanang duwe bojo wong wedok. Mestine ya bisa duwe anak. Wong Maryam ku gak duwe bojo iso duwe anak. Akhirnya Nabi Zakaria ku ndonga, nggih. Dan Gusti Allah ndonga. Para bapak. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Donga dijawab Allah, ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin nismuhu Yahya. Ya, iki dibebungah Gusti Allah bakal diparingi anak jenenge Yahya. Bapak, singkete cerita, akhirnya barang lahir Yahya. Gede, gede, gede ibadah.

Nangis ibadah, nangis ibadah. Iktakafa ala ibadatillahi ta'ala wa syara bagian hazinan lailan wa daharan la yakulu wa la yasrabu wa la yamalu minal buka. Waqala Zakaria ya Rabbi inni talabtu minka waladan antafi'u bihi wa hadha mustahilun bil buka daiman. Fahallahu ilahi ya Zakaria anta kulta fahabli milladunka waliyan. Wal waliyu la yakunu illa ala hadhihi sifat. Allah bapaknya. Tadi Nabi Yahya ku namung nangis. Nangis ibadah ning Allah. Sampai nangis ini ku aliran air mata. Niki sampai menggusur daging. Dagingnya pipiku sampai rontok. Sampai rontok, sampai tulang-tulang wajah terlihat. Kono nangis. Hati miline air mata, niki sampai menggeser, menggusur daging. Niki sampai tulang-tulang wajah terlihat. Bapak begitu terus Nabi Yahya. Nabi Zakaria matur ya Rabbi, kula niki nyuwun dateng dengan anak sing migunane kangge kula. Tapi pengen paring anak kok namung nangis, nangis, nangis. Dijawab ambek Gusti Allah. Zakaria, sliramu kan matur, fahadli milladunka waliyan. Pengen paringi putra saking reso pengen seorang wali, seorang yang kamu kasihi. Wali ku yang ngene iki. Wali ku yang ngene iki. Oh Bapak, akhirnya Nabi Yahya niki diangkat dadi rasul ketika ayahnya masih hidup. Jadi ayahnya jadi rasul, Nabi Zakaria, Nabi Yahya juga jadi rasul. Bahkan Nabi Yahya jadi nabiku semenjak kecil. Semenjak kecil, para bapak. Mboten dewasa usia 40 tahun seperti yang lain. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil sudah ada tanda-tanda. Nabi Isa masih lahir ini sudah ngaku Abdullah, diberi kitab oleh Allah, saya dijadikan nabi oleh Allah. Lah niki Yahya ku masih bocah niki pun diangkat dadi nabi. Akhiripun Nabi Yahya niki jadi orang yang adil, jadi rasul. Kehidupan Nabi Yahya ini adalah di masa salah satu dari raja-raja Bani Israel. Jadi masa hidupnya Yahya niki pada masa seorang raja dari raja-raja Bani Israel. Bapak, kebetulan rajanya ini seorang yang sangat-sangat gemar dengan perempuan. Di raja ini ku seneng ambek wong wedo ayu. Anak wong wedo ayu dijaluk, dirabi. Ana wedok ayu dijaluk dirabi. Sampai wong wedok duwe bojo ya dijaluk dengan paksa. Iki rajanya ini.
Akhirnya sampai punya istri, di mana istri itu punya anak yang cantik, tapi bukan dari dia, anak dari laki-laki lain. Iki istrinya cantik, punya anak yang masih bocah cantik. Kemudian setelah ibunya itu mempunyai usia yang tua, ya istilahnya sudah berusia senja. Nah, ini anaknya, ini anaknya sudah mulai dewasa. Maksudnya raja ingin nikah lagi dengan wanita lain, bukan ibunya dan juga bukan anak istrinya. Para bapak, akhirnya istrinya yang punya anak itu menghias, merias anaknya dengan sempurna, dirias, dihadapkan kepada raja. Raja itu suaminya, suaminya sendiri. Terus ditawarkan kepada raja, panjenengan nikah kalih niki mawon, anak kula niku cantik, molek, niki mawon pengen nikah, ampun nikah tiang sanes. Raja menjawab, ya kalau begitu saya tanya dulu kepada Nabi Yahya, apa boleh nikah anak tiri, ya ibunya sedang jadi istrinya, kemudian wayuh ambek anake oleh ora, aku tak takon Nabi Yahya. Oh bapak, takon masalah wayuh, ya wayuh poligami sama anak istrinya sendiri. Akhirnya Nabi Yahya ditimbali ambek raja, ditakoni tentang niku. Nabi Yahya matur, la takhilu laka, mboten halal. Wanita niku mboten halal kalih panjenengan. Wanita niku haram. Wala yajuzu wa annaha muharramatun alaika. Nabi Yahya jawab, niku mboten pareng, niki mboten halal, tidak boleh dengan nikah karena dia adalah mahram. Marah raja niku, marah-marah. Raja marah, istrinya jadi ibunya anak itu marah juga. Tuan, bunuh saja Yahya. Kalau raja enggak mau bunuh, aku minggat. Bunuh saja Yahya. Nek mboten pengen bunuh, kula minggat. Mboten purun menetap kalih panjenengan. Kalau bapak, akhirnya rakyat dikengken membunuh Nabi Yahya. Ulama-ulama Bani Israel matur, tuan, nek sampai penyengan beleh Nabi Yahya, satu tetes darahnya Yahya ini sampai jatuh ke bumi, maka bumi ini akan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan selama-lamanya. Hebatnya Nabi Yahya. Nek sampai satu tetes darah
niki sampai ya ceblok, sampai mengenal di bumi. Buminya enggak bisa menumbuhkan sesuatu selamanya. Berapa Al-Imam Al-Azizi dawuh, sawise rajaku mendengar apa yang dikatakan ulama Bani Israel, akhirnya rajaku ngutus golek nobat dari tembaga. Kon golek nobat yang besar dari tembogo. Wis saiki Yahya belen ya. Darai tadano bak supaya gak jatuh ke bumi. Loh Bapak, bareng Nabi Yahya dipanggil akan disembelih, enggak ngomong satu kalimat pun. Beliau hanya pasrah kepada Allah. Pasrah kepada kepastian, ketentuan Allah. Akhirnya para bapak disembelih. Darah ini ku melebu nenggone bak. Bak yang terdiri dari tembaga. Boten enten sing netes, satu tetes pun ke bumi. Sak badane Nabi Yahya niki disembelih, raja ngutus golei bapake. Nabi Zakaria disuruh mencari, juga akan disembelih oleh raja. Bapake melajeng. Melajeng tidak menemukan tempat-tempat untuk bersembunyi. Kulei kalih rakyate raja. Kulei Nabi Zakaria tidak menemukan tempat untuk sembunyi. Akhirnya petuk wit gede. Wit gede. Wit gede niki didawi ambek Nabi Zakaria. Pohon, selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku. Tuh wit niki pecah. Pecah. Nabi Zakaria masuk. Bar masuk wit niki mingkem malih. Mingkem. Ora apa-apa. Golek. Ambek rakyate rajaku digolek, gak ketemu. Ngono gak ketemu, iblis teko. Iblis ku maca wong tuwa, syaikhin zahid, kaya wong sing ahli zuhud. Kamu cari apa? Mencari Zakaria. Di sini loh, di sini, di dalam ya pohon yang besar ini. Potong saja sekian, nanti gergaji ke bawah. Akhirnya para bapak rajaniku ngutus golek no geraji. Dipotong, bang dipotong di geraji mengisor. Bareng geraji ini ku sampai neng sirai Zakaria. Zakaria menjerit, ah kan sakit. Ki ujiane Allah neng Nabi. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria digeraji. Ban digeraji ku bengok, ah cara saiki aduh. Malaikat Jibril ditimbali Allah. Jibril ya sowano ning Zakaria. Zakaria kok sambat sekali lagi, ah maka saya hapus dari daftar kerasulan. Ya Bapak, wong gede ku ngene. Sambat aduh gak oleh.
Bagi kita sambat aduh iku biasa. Tapi Rasul kok muni aduh iku berarti gak sabar, gak ridho. Katakan Jibril kepada Zakaria, sekali lagi mengatakan maka saya hapus dari daftar kenabian kerasulan. Akhirnya Zakaria namung mendel digeraji sampai awake Zakaria pedot dadi loro digeraji. Namung mendel tidak berucap satu kalimat pun geraji. Para bapak, Imam Sa'labi dawuh, ketika Zakaria iki wafat, niki usia Zakaria 300 tahun. Dadi umure iku 300 tahun sampai Zakaria. Imam Sati dawuh, batang pohon yang digergaji di mana Zakaria di dalamnya ikut teng negeri jenenge negeri Nabulis. Negeri Nabulis. Akhirnya Zakaria dipendem, dimakamkan di situ. Akhirnya tuh Zakaria niki kuburannya dipindah datang Halep, kota Halep niki para bapak wonten Syam dipindah. Imam Sadi dawuh, Yahya bin Zakaria iku disembelih di Palestin, sing sakniki dadi masalah terus Palestin. Niku para bapak dimutilasi, ya, dipotong-potong Nabi Yahya di Palestin, ya. Lajeng jasate dipotong pisah dengan kepalanya, kedua tangannya dipotong pisah dari jasadnya, kemudian kedua kakinya dipotong jadi papat, dipotong kepalanya, dipotong jasadnya, kedua tangannya dan kedua kakinya, makamnya pisah-pisah. Kepalanya para bapak niki dimakamkan di Palestina. Jasadnya dimakamkan di Palestina. Kemudian kepalanya dibawa ke Syam, ke Syria. Kemudian kepalanya ditanam, ya, dipendem neng Syria. Kedua tangannya dibawa ke Beirut, Beirut yang terkenal. Beirut, ya. Kedua tangannya dimakamkan di Beirut. Kedua kakinya dibawa ke tanah Soedan, tanah Soedan. Jadi dimutilasi tempat jasadnya, kepalanya, tangan dan kakinya dipisah di lain tempat. Oh bapak pun akhirnya sampai, ya, di dauno Imam Qatadah. Wonten Damaskus. Iku Imam Qatadah dawuhno tentang Raja Bukhtanasor Al-Babili. Raja Bukhtanasor Al-Babili. Al-Babili ku Babilonia. Babilonia. Iku piyambake menguasai Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas. Bareng
Mukhtar Nasr al-Babili niki datang Baitul Muqaddas teng Palestina niku teng Palestina. Oh sirai teng Syam ya, teng Syam. Baitul Muqaddas teng Syam teng Syria. Ah niku ketemu kalih darai Yahya. Darai Yahya. Niki Munclak-munclak mendidih kaya umupe kendil sing pinuju umup. Akhirnya sampai darah niki wau sing diadai napa bab dari tembaga niku sampai muncrat-muncrat neng tanah ya. Ketika pada masa Raja Mukhtar Nasr iki muncrak-muncrak mendidih sampai nyiprat-nyiprat neng bumi. Oh Bapak, oleh karena melihat itu Raja Mukhtar Nasr marah. Iki prilakune wong Bani Israil. Prilakune wong Bani Israil. Akhirnya kaum Mukhtar Nasr dipateni ambek Mukhtar Nasr. Dipateni. Sampai yang dibunuh oleh Mukhtar Nasr niku 70.000 manusia. 70.000 pateni ambek Mukhtar Nasr. Setelah Mukhtar Nasr membunuh 70.000 Bani Israil, baru darah ini tenang. Darah kita tenang. Bapak Imam Zaid bin Waqid iki dawuh ketika Walid bin Abdul Malik bin Marwan niki jadi khalifah. Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik niku dulure Abdul Aziz. Abdul Aziz dulure Abdul Malik bin Marwan. Nah, Abdul Malik gadah putra jenenge Walid. Teke Walid niki menjadi khalifah bangun masjid neng Damaskus. Bangun masjid. Para bapak gadah banain tukang-tukang bangun sing kathah. Lho Bapak, nalikane napa jenenge tukang-tukang bangunan niku sedang bangun niki lah kok nemu ya sebuah gua. Di gua ku tertutup ning jurune tanah. Ketika bangun menggali-menggali untuk masjid Damaskus niku nemu gua. Gua niku ditutup ambek batu. Nah, kok nggali iku, Pak, ning jero tanah kepethuk gua. Iku ditutup dengan batu. Nah, Bapak akhirnya tukang-tukang bangunan matur teng Khalifah Walid. Bareng dalu Walid niku rawuh ning masjid. Nggih. Rawuh teng masjid. Terus ningali gua niku. Bani ngali gua perintah ambek tukang-tukang supaya batu yang nutup pintu gua niku diangkat. Barang diangkat ternyata ada gua. Terus jone gua niku enten tempat persegi. Tempat ruangan persegi yeah. Panjangnya 3 dirok. Sak dirok ku sak mene. 3 dirok ku kira-kira 1 meter 20. 1 meter 20 senti. Lebarnya juga 3 dirok. 3 dirok panjangnya 3 dirok.
teng jerone ruangan sing tiga dirok kali tiga dirok niku ternyata ada peti. Peti niku digembok nganggo gembok besi. Nganggo gembok besi. Akhiripun kalian Khalifah Al-Walid dibuka. Ternyata ning jone peti ku ana sirah. Ana sirah dipotong nggih. Rambute kaya rambute wong sing jek urip. Wajahe ganteng kaya wajahe wong sing jek urip. Memang Nabi Yahya tu ganteng, wonge ganteng. Masih utuh. Sirahku masih utuh seperti sedia kala rambut-rambute sik utuh. Oh Bapak, bareng ningali niku terus Khalifah Al-Walid mengambil kepala dicium. Dicium ya, dicucup, dicucup. Bergaten dibalik nomaneh teng peti. Lajeng Khalifah Al-Walid perintah supaya peti, peti besi ya, yang digembok dengan besi dimasukkan lagi dalam gua. Gua ditutup lagi ya dengan batu, kemudian dipendem maneh. Iku arah-arahe, arah-arahe oh Bapak. Tempat niku nek saking pengimaman, pengimamane masjid, masjid Damaskus. Saking pengen. Ini ku arah wetan, arah wetan. Jadi saking arah wetan. Nek soko pengimaman kira-kira dua baris. Jadi pengimaman kira-kira sokja sholat dua baris. Iku sebelah. Sebelah, sebelah timur iku ada cagak tiang. Tiangnya ini ngisori konten gua niku. Yang di dalam gua niku konten peti. Peti niku enten sirai Nabi Yahya. Bapak itulah balak yang oleh Allah diberikan kepada kekasihnya. Dene wali-wali sing kula sebut niku dereng sepinten nek dibanding kalih usiane nggih para-para nabi.